0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ekornya.
2: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
4: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
3: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
4: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kronis RRI Bapak Samarinda kembali lagi dengan Bomia dalam program Halo Benua Etam edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Kronis RRI kita akan bergesahan seputar yang ada di Kalimantan lah tentunya yo Kronis RRI. Nah, jadi Kronis RRI yo, jika berbicara Etam berbicara soal transportasi ini, transportasi massal tentunya di Indonesia, kereta api ini tentu menjadi salah satu moda transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat di Pulau Tegal, di Pulau Jawa, Sumatera, bahkan sebagian wilayah Sulawesi. Jalur kereta api ini sudah mulai berkembang dan menjadi bagian penting dalam mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik. Tapi pernah di Etam bertanya-tanya nih kalau dasarnya kenapa yo hingga wayah ini Kalimantan ini belum punya jaringan kereta api penumpang yang beroperasi secara luas seperti di pulau-pulau lainnya. Padahal Kalimantan kan juga dikenal sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia nih kalau dasarnya. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, kawasan industri yang juga semakin hari semakin tumbuh, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yo, yang wayah ini menjadi perhatian nasional. Terus sebenarnya yang menjadi tantangan ini apa sih kalau di sana yo? Apa karena kondisi geografis atau apalah, pokoknya yang jadi tantangannya sempat tahu kalau di sana ada pendapatnya ya mengenai kenapa nih Kalimantan ini belum ada transportasi kereta api, padahal di Jawa kereta api sudah dikembangkan sampai ada namanya kereta api WUS alias kereta api super cepat. Nah, Kalimantan sendiri ya sebagai calon ibu kota Nusantara, Etam nih kenapa sih dikasih kereta api? Dia Mbak Mia tunggu ya partisipasinya ke Roda Sada dalam Halo Bodo Etam setelah kita nalinga lagu-lagu berikut ini.

0: pernah tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Balik lagi Corona Sunat di Halo Benua. Etam yo masih berkesahan seputar kenapa sih kereta api ini ada di Kalimantan yo. Yang udah bergabungan nih ada di jalur depan, kita sapa dulu nih. Halo, selamat hambat salam budaya.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dengan salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini menurut saya, pendapat saya.
0: Apa nih Busu?
1: Kalau Etam ini kan berbukit-bukit. Gunung kan lebih tinggi, ini bukit namanya. Jadi kadang-kadang salahnya itu di situ.
0: Apa itu Busu?
1: Bukit. Bukan gunung-gunung itu, tapi gunung ini baru kan gitu. Gunung Merapi kan lebih tinggi. Nah, jadi pemerintah tuh kenapa ndik mau tegaknya, Mbok yo. Kalimantan Timur nih. Tanahnya lembek, Mbok. Dan lagi bukit-bukit itu kan harus dipapak.
0: Oh, tanah rawa kita ya, Busu ya.
1: Rawa gitu, Mbok. Jadi kosnya sangat besar itu, Mbok. Nah, begitu menurut geografisnya kan, kita kan nyebut geografis ya. Jadi, Mbok, sekarang pemainnya hanya mengalihkan berputar rawa itu kan dicarinya, tanah yang keras, Mbok. Kan jauh berputar, Mbok. Jadi, pemerintah itu mungkin memikirkan di situ. Tapi kalau mau di IKN, itu mungkin di Papua, Mbok. Karena kan daerah bukit, perbukitan gitu. Jadi itu menurut pendapat saya, Mbok yo. Kita pernah naik kereta api kan, Mbok?
0: Kalau pas ke Jawa pernah, Busu.
1: Nah, kalau saya di waktu di Jawa kan tahun 82-83 itu kan di Malang kan lawas, Mbok. Jadi saya paling senang naik kereta api itu, Mbok. Jam 5:30 sudah siap kami. Dari Malang ke Surabaya kan, Mbok yo. Nah, sudah paling senang saya itu, Mbok. Kereta api itu, Mbok. Lurusnya dia ada belok-belok.
0: Iya, belok-belok sendiri. Makan,
1: beloknya itu di pengkolan itu jauhnya belok tuh, karena bisa, dan lagi tanahnya tuh keras di Jawa tuh, Mbok. Pantalan kereta apinya tuh kan banyak dari kayu ulin di Kalimantan Timur dialak sudah. Pantalannya, karena Mbok waktu belum jalan tuh saya lihat, wah ini kayu ulin, punya bantalannya besar.
0: Oh, bantalannya kayu ulin, Busul. Bukan anu ya, bukan besi-besi tegak tuh ya?
1: Lain, dulu ya, mun sekarang kan saya ditahu kan bantalannya. Tapi waktu ada saya ke Surabaya kan melewati dengan anak saya waktu stop kami. Saya ini perhatikan lagi bantalan itu apa. Dan lagi bantalnya itu, Mbok, rapat, Mbok. Tegaknya itu di 1 meter, mungkin 60 cm itu tegaknya. Karena dia mesti rapat, Mbok. Itu kan kereta kan berapa ton beratnya.
0: Iya, bocor.
1: Nah, gitu. Namun kita ke Jawa kan, walaupun di pernah naik atau pasti penglewat melihat kan rel kereta api itu kan sepanjang itu, Mbok. Jadi kalau mau tegak naik gunung kan mungkin tegaknya kereta api itu. Di Kalimantan Timur kan harus lurusnya.
0: Harus anibus ya, harus mecah bukit tegak tuh ya.
1: Iya, mecah bukit itu. Ya, makanya kan dipikirkan waktu itu Pawang Faruk almarhum kan. Katanya tuh enggak mau kereta api ya.
0: Sempat pernah ada wacana kah?
1: Oh, wacananya kan gitu. Jadi mulai ya boleh-boleh aja. Tapi kan ditahu lewatnya kemana. Mungkin enggak ke dari Sengatak kan, mungkin ke Bontang atau ke Samarinda langsung kan. Tapi mungkin dari ke Bontang kan berbukit duanya. Jadi kota besar mulai, saya rasa itu tidak mungkin tegaknya.
0: Menurut
1: saya, Mbok. Namunnya memang mungkin itu sudah diolah. Apalagi kan Kutai Barat sekarang kan banyak yang jalan rusak kan.
0: Nah, bocor.
1: Diolah-olah oleh Hano, CPO dengan holding batubara kan gitu, Mbok. Karena saya melihat itu, sekarang kan Etam, apa yang di Etam bisa akses kan? Tinggal lihat website kan, Mbok?
0: Website.
1: Ya, website kan buka. Nah, jadi kan sistem jelas data itu ada kan? Nah, jadi mungkin saya lihat itu di mungkin katanya itu. Biarpun saya berani mengatakan tuh, biar 10 tahun ke depan gini, mungkin dipolah saja.
0: Padahal kalau misalnya memungkinkan, pengen juga ya, Busu ya, punya kereta api ya? Lihat.
1: 3 kali lipat kalau Mbok, anunya Mbok, apanya harganya.
0: Harganya.
1: Nah, tapi kemungkinan kalau yang kereta api cepat,

0: orang di Sulawesi kan. Jangan kesa kesa orang boyo. Masa etam bisa mula kereta api cepat. Jangan kesa boyo. Dana etam tuh ke Jakarta tuh 600 triliun. Dibalikkan sini hanya 13. Sembilan. Jangan kesa boyo. Apapun yang dah etam olah di Kalimantan Timur ini sebenarnya bisa. Jalan tuh mau diolah emas juga bisa. Mulai.
1: Cur.
0: Jadi mbok itu aja mbok mendapat sama yo. Kalau baru saya ingat tadi kereta api cepat yang dari Cina atau dari Jepang tuh mbok yo atau dari Prancis ya boleh, di masalah memang ahli-ahlinya tuh ada tiga, Cina, Prancis, Cina kan mbok yo. Ya boleh mbok.
1: Ya itu semoga ada yang bisa ya.
0: Ya tapi PT itu jangan ha artinya 650 triliun itu kan setiap tahun dikirim. Ya kan mbok. Saya pernah kritik habis-habisan tuh mbok. Ini Musyawarah Kalimantan Timur memberikan dana 600 triliunan lebih. Kembali karena 13 potong lagi 9 itu. Ya kami minta menyebutkan 21% itu berani di mau beri mau tetap baik segitu kan namanya pusat. Mbok etam hidup di mati jam mbok. Ya ndak mbok yo hangat tegaknya nih mbok. Saya nak ngopi wae.
1: Siap ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama Bu Mamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jalan Bu Mamat karena faktor geografisnya Garuda Serak yang jadi menghalang ibaratnya ya. Kenapa kereta api tidak ada di Kalimantan? Kita sapa dulu di belakangnya Bu Mamat. Halo. Sama-sama salam muda ya.
2: Selamat sambat, salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Abdurrahim.
2: Iya, Birahim di Bekua.
1: Busu, di Halabon Wetan kita keceritaan nih Busu. Kenapa sih Kalimantan Timur atau enggak Kalimantan enggak punya kereta api? Padahal kalau di pulau-pulau lain kayak di Sulawesi katanya ada juga ya Busu ya.
2: Kalau di Sulawesi saya dengar sudah ada juga kereta api kan, Makassar ke Parepare.
1: Dari mana Busu?
2: Dari Makassar ke Parepare.
1: Dari Makassar ke Parepare. Itu berapa kilo jauhnya itu Busu?
2: Ya kalau tapi belum sudah 26 tahun belum pernah masuk ini belumnya.
1: Oh yang di situ.
2: Dulu itu belum ada kereta api. Sekarang dengar ini sudah ada kereta api di Makassar. Sering juga saya tanya penjarnya perumpak Makassar. Katanya sudah ada memang tapi belum sampai di Parepare, baru sampai di Kabupaten Baru.
1: Dari Makassar ke Baru.
2: Ini ke Pekanbaru. Tapi akhirnya nanti tembus juga di Parepare. Tempatnya, tempat kelahirannya Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie.
1: B.J. Habibie,
2: iya, Profesor Dr. Injiring B.J. Habibie.
1: Kalau misalnya nggak pakai kereta api memang dari Makassar ke Baru itu berapa jam Bosu biasanya?
2: Makassar, jadi ke Makassar ke ternyata juga kerjaan jelas begini ya. Kalau saya dari Supeng ke lewat Sidrap baru Parepare.
1: Bisa berapa jam itu?
2: Baru Pangkep baru Maros, baru Makassar.
1: Lumayan banyak ya yang dilewati ya Busu ya.
2: Jadi saya naik misalnya naik bus kan, dulu saya ceritakan ini. Jadi kalau saya naik jam 9 pagi ya, di mobil maksudnya, jam 9 pagi, biasanya itu jam 2 siang ya. Jam 2 siang baru sampai di kampung saya.
1: Dari jam 9 sampai jam 2 siang baru sampai ya Busu ya?
2: Jam pagi. Jam 2 siang. Sudah sampai di kampung saya.
1: Sopeng.
2: Tapi dulunya aku naik anu kan, saya kan ketinggalan zaman. Saya dulu kan pertamanya naik ke Makassar itu ikut jaga itu aja sama apa? Mobil penjual beras.
1: Ikut di belakangnya di situ ya Busu.
2: Pengalaman kan. Tapi kalau sekarang ini ya sudah banyak keliling.
1: Iya.
2: Dulu saya ceritakan itu umumnya. Jadi gitu kan sampai di Rongkong kah apa namanya di situ Kabupaten Baru itu dari Mandai ke Makassar, Mandai

0: kan. Kabupaten Baru. Kabupaten Baru itu kan ada Mangkoso. Ada namanya kampung di situ Mangkoso. Nah, tapi saya dengar itu dia cerita wahana aja. Penyiar tanya, saya tanya penyiarnya dari Perumpa Makassar. Ceritanya sudah ada memang kereta api di Sulawesi Selatan. Nah, itu belum sampai katanya di Parepare. Mandai ke Karongkong kah apa namanya di situ di Kabupaten Baru itu. Jadi tadi misalnya ke anu ke misalnya tempatnya di situ kan Kabupaten Sidrap.
1: Ngelewatin dulu.
0: Sidrap, jadi sopeng saya berbetang dengan Sidrap. Sidrap ke Parepare, Parepare ke Baru, Baru ke Mangkep, ke jadi kepulauan. Baru ke Maros, ke Maros yang ada annya itu kan lapangan Mandai di situ, kemudian juga Banci Murung, kemudian Banci Murung, baru ke Makassar.
1: Baru Makassar.
0: Katanya Sulawesi Selatan kan, naik. Saya pernah juga tinggal di Makassar. Lalu jadi saya juga banyak tahu ani alamat-alamat jalan-jalan di situ.
1: Kalau menurut Mas Abdurrahim nih, kenapa Kalimantan Timur nih kita nggak bisa kayak bisa kayak Sulawesi gitu ya, sudah punya rel kereta api, nggak punya kereta api sendiri ini? Kenapa Busu? Menurut Busu?
0: Tapi saya dengar itu kan sudah ada juga wacana ya, wacana dari Malaysia ke anu IKN kan? Baru wacana, belum pernah saya dengarkan wacana. Tapi kalau menurut saya mungkin belum itu diprogramkan karena difokuskan dulu pembangunan IKN Nusantara. Eksekutifnya, legislatifnya, kantornya kan. Kalau menurut saya itu dulu diselesaikan. Nah, karena kan pemindahannya IKN Nusantara kan tahun 2008. Tahun 2028 ya. Jadi kan menunggu pembangunan eksekutif legislatif ya, kantor DPR RI, kantor DPR RI yang itu kan. Nah itu kalau sudah selesai itu saya rasa nanti ada juga, karena ibu kota kan tidak mungkin tidak ada anunya, jalan kereta apinya, pendapat saya ya. Karena tapi kalau pembangunannya ya itu dulu difokuskan jalan tol, jembatan, jadi motor perbalang kan. Mungkin sudah bisa dilewati sekarang ya.
1: Iya.
0: Bandar udara IKN mungkin sudah beroperasi juga. Nah, masih IKN Nusantara mungkin sudah difungsikan juga. Iya kan? Tinggal kan misalnya kantor legislatifnya lagi ya. Nah, mungkin kalau sudah pindah tahun dari secara resminya ya. Kan tahun 2028 secara resminya, tahun 2028 ya mungkin itu lagi diprogramkan kan.
1: Bisa jadi ya Busu ya.
0: Iya, pendapat saya, kalau menurut saya. Nah, misalnya ya, misalnya contoh ya, kita berbicara dulu bangun rumah. Tapi kalau misalnya jalanannya dulu dibagusi, tapi tidak ada rumah, bagaimana? Tentunya tidak ramai lah. Dulu, rumah dulu dibangun banyak-banyak, baru jalannya dulu dibagusi. Nah, ada listriknya, ada airnya, maju sudah bawa di situ kampung di situ. Nah, kalau menurut saya, ya itu dulu terkait lumbungnya.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Abdurrahim. Kata beliau ya, memang sudah ada wacana untuk pembangunan kereta api ya, sekitar dari Malaysia ke IKN ya, ke ronde sana. Tapi kata beliau, difokuskan dulu untuk pembangunan yang ada di IKN tersebut. Misalnya kayak kantor-kantor pemerintahannya terlebih dahulu, kemudian baru dibangun untuk sarana transportasinya. Karena diibaratkan kata Busu Abdurrahim, pada saat membangun rumah, misalnya kita membangun rumah ya, kita bangun dulu rumahnya, baru kita bangun lagi ini jalannya. Nah, begitu kata beliau. Kalau kata Busu Mamat, karena faktor geografis nih yang menyebabkan kenapa kita tidak punya jalur kereta api karena kita di perbukitan dan juga di tanahnya di rawa-rawa, sehingga kos untuk membangun kereta api sendiri bisa mungkin lebih dari 3 kali lipat. Tapi semoga saja ya Kronde sana nanti mungkin ada perkembangan lagi ya, apalagi semakin tahun ya ada perkembangan mengenai moda transportasi sehingga bisa meminimalisir adanya kos, atau bagaimanapun nanti sepatutnya kita juga punya transportasi publik yang ada di pulau-pulau lainnya ya, yang di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, tegak tuh ya kurang di sana. Dan Mbak Mia beralih lagi ke WhatsApp nih, ada Mbak Reni Jarsida, salam budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Mbak Mia, hadir Mbak Reni, izin dulu di perompat isi absen dulu, mau terapi. Sapa Bu Sumamat, Bu Juli, Nenek Ilas, Bu Nana, Bu Sanawiyah, Bu Su Abdul Rahim, Bu Su Rinjani, Bu Su Iis, segalanya Mbak Mia, selamat tugas kalau boleh hati-hati yo. Dah, Jarsida tegak tuh. Terima kasih Mbak Reni, semoga cepat sehat yo, terapinya juga semoga dilancarkan ya Mbak Reni ya. Dan juga kita ke Facebook dulu, ke Rwanda sana. Di Facebook sudah ada Bu Suraman Diski Jarsida, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mia warga Kampung Banten, Diski Medan hadir. Siap, terima kasih Bu Suraman Diski ya, sudah bergabung di Perobat Elisa Marinda. Nah itu dia kerondian sana yo. Halo Benua Hitam pada hari ini, edisi hari Sabtu di 9 Mei 2026, mengenai kenapa sih, kenapa kita gak punya jalur kereta api atau kita gak punya sarana transportasi kereta api di Kalimantan ya. Berdasarkan dari pendapat dari Kronen sana yang sudah bergabungan tadi ya. Ya semoga Kendia udah ada perubahan, ada tentunya ada perbaikan kembali ya. Semoga di beberapa tahun kemudian, 10, 15, 25 tahun kemudian kita juga punya sarana transportasi memadai untuk di wilayah Kalimantan. Demikian Kronen sana di Halo Bunda Hitam, kita ketemu lagi Kendia. Selain ada udah berkesa tetap di RRI Perempat Semarinda, suara budaya Nusantara.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Serak Bupati Bengkulu Tengah Rahmat Rianto menegaskan pentingnya penataan administrasi dan kejelasan status kepemilikan lahan pada destinasi wisata sebagai langkah awal pengembangan sektor pariwisata. Menurut Sida, legalitas aset menjadi fondasi utama sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut guna mencegah potensi konflik dan permasalahan hukum di kemudian hari. Pemerintah daerah pun berkomitmen menyelesaikan persoalan ini agar pariwisata dapat menjadi motor penggerak ekonomi di Bengkulu Tengah. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
3: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
4: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
5: A few moments later.
4: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
6: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
4: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
3: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Kerwan dengan sana RRI Proba Samarinda, masih dari kawasan MIA nomor 8 Samarinda. Bu Mia kembali hadir karena sana yo di Odah Bakiasa hari ini di edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Kita sudah mendengar lagu dari NTT, Goyang Kiri Kanan ya, ke radio sana. Nah sekarang Bu Mia mengajak kita semua ya ke sebelahnya NTT alias ke NTB alias Nusa Tenggara Barat. Jadi Kronesan Eo di Nusa Tenggara Barat nih ada namanya Desa Wisata Maria, terletaknya di Bima NTB yo. Nusa Tenggara Barat atau NTB ini punya banyak benih kekayaan budaya dan alamnya yang belum banyak diketahui publik yo. Salah satunya adalah Desa Wisata Maria yang menawarkan keindahan alam dan budaya lokal. Desa wisata ini cocok benih untuk dikunjungi etam ya, yang tertarik mempelajari kebudayaan dan masyarakat sekitar sekitar situ tegaknya yo. Kemudian dia Mbak Mi akan mengajak ke ronde sana segalanya untuk menyimak lokasi, kemudian daya tarik hingga fasilitas Desa Wisata Maria yang akan Mbak Mi informasikan setelah kita nelinga lagu-lagu berikut ini.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Candi Keron Desa Wisata Maria di Bima NTB ini lokasinya terletak di Kabupaten Bima ya, di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Ini dikenal juga sebagai Kampung Rambut Panjang Kronesana yo. Desa ini berjarak sekitar 70 km dari ibu kota Kabupaten Bima. Desa Maria menawarkan wisata budaya nih yang masih terjaga dengan baik. Salah satunya adalah situs Umalengge yang merupakan bangunan tradisional suku Mbojo. Selama berabad-abad, Umalengge sudah digunakan sebagai rumah sekaligus lumbung. Terdapat sekitar 100 Umalengge yang masih berdiri tegak dan berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, yo Kronesana, Desa Maria ini juga menawarkan berbagai atraksi budaya seperti Empa'a Manca, Entumbu Buja Kadanda, Kareku Kandei, Empa'a Sapari, Makatua Lepiwei, Rawambojo, Sagele, Zikir Kapanca, Dende, Rumbe, Doa Dana, dan serta tradisi Ampavare. Ini hanya mengunjungi situs tradisional ya Koronesana, Etam bisa juga melihat atau bahkan membuat kain tenun khas Bima yang bernama tembenggoli atau biasa juga disebut sebagai sarung goli. Selain itu, Etam juga bisa merasakan kehidupan masyarakat Bima dengan mengenalkan pakaian tradisional Hasida yo. Jadi pakaian tersebut dikenal dengan nama rimpu. Biasanya terdiri dari dua lembar sarung goli yang digunakan sebagai bagian atas dan bawah.

0: kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Lanjut lagi kronen sedang masih di Udah Pakai seputar Desa Wisata Maria di NTB yo. Jadi fasilitas di Desa Wisata Maria nih banyak benih ya kronen sana. Jadi Etam tidak perlu khawatir lagi jika Etam ingin mengunjungi Desa Wisata Maria karena fasilitas di desa ini cukup lengkap yo. Ada juga tempat parkir, tempat parkirnya ini pore juga nih. Jadi Etam kalau misalnya bawa sekeluarga, dua keluarga, empat keluarga masih cukup benih yo. Hingga mesin ATM jika sewaktu-waktu Etam perlu menarik uang. Nah selain itu Desa Wisata ini juga memiliki beberapa fasilitas penunjang lainnya. Tegak kamar mandi umum, ada musola juga, kafetaria. Tentunya di tempat wisata tentunya ada nih kios souvenir dan juga ada wifi area ya kan. Sebab tahu Etam sampai situ pingin foto-foto, pingin upload tapi ternyata kuotanya habis. Ternyata di sini ada namanya wifi area ya, karena sana yo. Jadi di Desa Wisata Maria yang ada di Kecamatan Wawa Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat ini selain menghadirkan suasana yang juga sangat indah sekali ya untuk berfoto-foto ya dan juga fasilitasnya sangat lengkap. Nah, itu dia karena sana daya tarik Desa Wisata Maria di Bima NTB yang mau mengutip dari lamanya detik.com dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Odah Bekesah pada pagi hari ini. Dan juga Mbak Mia undur diri nih dari rangkaian Samarinda Hambat ya koran di sana. Terima kasih sudah nelinga dan Mbak Mia juga mohon maaf apabila ada yang berkenan. Sekali lagi terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas, selamat weekend koran di sana, tetap di RRI Proma Samarinda karena setelah ini akan ada Mbok Dita yang akan ngawal ketegalannya dalam rangkaian Samarinda siang.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari
3: ini. Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
4: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
5: A few moments later.
3: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
4: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
3: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
4: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
3: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Bank Indonesia resmi membuka Kaltim Halal Festival atau Kalafest 2026 di kawasan Islamic Center Samarinda. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di bumi Etam. Dalam pembukaan acara, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan bahwa ekonomi syariah kini bukan sekedar alternatif, tetapi sudah menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah yang inklusif. Festival yang berlangsung pada 8 hingga 10 Mei 2026 ini juga melibatkan sekitar 150 UMKM halal yang menampilkan berbagai produk unggulan, di mana selain pameran produk, masyarakat juga bisa mengikuti beragam kegiatan seperti edukasi sertifikasi halal, bisnis matching pembiayaan syariah, gerakan pangan murah, hingga hiburan religi. Melalui kegiatan ini, Kaltim diharapkan semakin siap menjadi salah satu pusat pengembangan industri halal, terutama sebagai daerah penyangga IKN. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendeng sana selamat hambat menjelang siang ya, di cuaca yang dia panas, dia bawan, dia panas, dia bawan gitu ya. Ya, di papa cuaca yang labil, asal jangan hati atom yang labil hari ini, karena Mbak Nita akan ngawani kita segalanya ya dalam rangkaian Samarinda siang edisi hari ini, tentunya Sabtu 9 Mei 2026. Ketemu lagi di weekend ya. Alhamdulillah, weekend kedua di bulan Mei ini ya. Ada jejak budaya tentunya seperti biasa di satu jam pertama ini, di mana hari ini kita akan bahas seputar sejarah tradisi Kalondowei, di mana ini adalah tradisi perempuan Bima jelang menikah, di mana Dowbojo atau orang Bima ini adalah salah satu suku yang mendiami wilayah Nusa Tenggara Barat bagian timur, kayak Kabupaten Bima, Dompu, dan juga Kota Bima itu sendiri. Nah, ini salah satu tradisi yang akan kita kupas ya, yaitu Kalondowei, yang mana penasaran juga nih Nita ya, gimana sih tradisi ini berjalan gitu ya, dan katanya tuh sampai sekarang masih di ini nih, masih di lestarikan gitu sahabat budaya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, tapi setelah kita ditemani lagi dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara, jadi tetap bersama kami di RRI Prompat Samarinda.

0: makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya, Krandeng sana kita bahas ya seputaran Kalondo Way, di mana Kalondo Way ini artinya tuh kalau Kalondo adalah menurunkan dan istri adalah Way, di mana proses ini tuh dijalani oleh calon bunti siwe atau calon pengantin perempuan menjelang pernikahan atau satu hari jelang akad atau ijab kabul dan jam buta atau resepsi pernikahan. Di mana tradisi Kalondo Way ini sendiri dah lawas yang dilaksanakannya oleh masyarakat Bima dan sampai wah ini masih digunakan. Di mana konon tradisi ini juga dah ada sejak zaman Kesultanan Bima sekitar tahun 1640 gitu. Di mana salah satu wilayah yang masih melestarikan Kalondo Way ini yakni di Kota Bima sendiri, lebih khususnya di bagi warga di Kecamatan Rasanae Barat atau Rasbar, Rasanae Timur sampai Kecamatan Asakota dan warga Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota juga nih menjelaskan ya misalnya Kalondo Way ini adalah salah satu rangkaian prosesi pernikahan adat masyarakat Bima di mana calon pengantin perempuan sida nih akan diarak keliling kampung dengan ditandu oleh pihak keluarga ataupun sanak saudaranya.

0: nih Ron. Digigit yang diketepin nyamuk aku nih Ron.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Jo ya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Ya keren deh, senang lanjut ya. Misalnya prosesi kalondewe ini sendiri memang berlangsungnya setelah sholat isya keren deh sana, dimana calon pengantin perempuannya akan diarak keliling kampung ya, mengenakan pakaian adat Bima dan diiringi oleh hadrah rebana nih ya, yakni salah satu atraksi kesenian musik tradisional khas Bima. Tapi sebenarnya prosesi kalondewe di Bima ini sendiri memang berbeda-beda tergantung dengan kemampuan yang melaksanakan hajat pernikahannya. Karena kalondewe ini juga dirangkai dengan petaka panca bagi calon pengantin wanita. Jadi meskipun ada juga ya yang cuma menjalankan kalondewe aja tidak sama petaka panca, tapi tetap kalondewe-nya prosesnya tetap meriah dan juga jadi hiburan nih bagi para masyarakat. Dan inilah tuh kalondewe sana Atom udah berkenalan dengan kalondewe, tradisi perempuan menjelang menikah dari suku Bima gitu ya, dan juga menjadi akhir kebersamaan kita di Jejak Budaya, di mana informasinya kami kutip dari laman website detik.com. Setelah ini kita akan lanjut lagi tentunya di teras UMKM, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habratan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terhadap sana, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mendorong penguatan komitmen pelestarian Candi Borobudur sebagai warisan budaya yang hidup. Sida menekankan bahwa keberadaan relief Borobudur yang sangat kaya nilai sejarah dan filosofi harus dijaga serta dimaknai secara berkelanjutan. Tidak hanya sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai pusat praktik budaya dan spiritual. Menurutnya, konsep warisan budaya yang hidup atau living heritage sejalan dengan aspirasi pemerintah untuk menghidupkan kembali fungsi Borobudur melalui dukungan organisasi-organisasi Buddha serta partisipasi aktif masyarakat luas. Upaya ini sendiri diharapkan mampu memperkuat identitas budaya sekaligus menjaga keberlanjutan situs warisan dunia tersebut. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
3: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
4: Hai, kali ini aku mau nunjukin
5: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
6: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
5: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
3: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
7: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
3: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren deh, sana kita lanjut lagi ya di Teras UMKM, dan hari ini Atom akan bahas tentang Teras UMKM-nya, tentang tips-tips ya yang bisa dilakukan buat Bu Sombok Galanya yang punya ini UMKM gitu ya. Jadi ini bisa diterapkan gitu ya, mungkin di produk UMKM kita segalanya Bu Sombok. Jadi ada tips-tips Atom ngelola keuangan, ngelola ini Atom lah, ngelola usaha Atom, gak tuh lainnya Bu Sombok ya. Di Atom akan bahas lebih lanjut tentunya, masih dengan Mbak Nita Jua, satu jam ke depan di Teras UMKM. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
3: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

efisien gak tuh, bahkan bisa jadi jalan segalanya tapi ibunya nih, si ibu ini bakal burn out atau kelelahan, capek, gampang capek sendiri gak tuh keran di sana. Jadi ada tipsnya gitu ya, dimana yang pertama itu bisa terapkan teknik batching. Nah, salah satu cara efektif untuk menghemat waktu ini adalah dengan mengelompokkan pekerjaan sejenis dalam satu waktu. Jadi dalam praktiknya, batching ini sendiri kalau dilakukan dengan memproduksi barang sekaligus dalam jumlah banyak, melakukan pengemasan dalam satu waktu, sampai berbelanja bahan baku untuk beberapa hari ke depan dalam satu kali kegiatan, gak tuh. Jadi dengan cara ini tuh waktu dan juga energi yang digunakan tuh akan jadi lebih hemat, karena diperlu berulang kali berpindah dari satu jenis gitu ya, jadi satu jenis pekerjaan gitu ke jenis pekerjaan lainnya. Dan selanjutnya juga tentukan dulu skala prioritasnya, di mana tentu item harus tentukan dulu ya yang mana yang harus diprioritaskan, sehingga setiap pekerjaan itu kawa diselesaikan berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya sendiri. Di mana selain itu juga penting nih untuk item menghindari pemborosan waktu dengan mengelola distraksi dan memanfaatkan waktu secara lebih produktif.

0: Ketipung, alat musik yang satu ini biasa dipakai untuk mengiringi musik-musik Melayu. Gendang kecil yang memiliki dua sisi tabuh ini menjadi salah satu alat musik tradisional di Indonesia. Inilah ketipung, gendang kecil yang menjadi bagian dari instrumen gamelan. Ketipung memiliki ukuran yang kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya yang berukuran lebih besar. Selain di Jawa, ketipung juga banyak ditemui di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Ketipung di Kalimantan Timur memiliki sedikit perbedaan dengan ketipung dari Pulau Jawa. Ketipung dari daerah ini hanya salah satu tampuk saja yang digunakan untuk tetabuhan, sementara satu tampuk lainnya dibiarkan terbuka. Ketipung asal Kalimantan Timur ini terbuat dari kayu rengas berbentuk silinder dan bagian tetabuhan ditutup dengan kulit kambing.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya keren yang sana. Lanjut ya, di tips selanjutnya adalah eta menyusun jadwal harian juga gitu ya, dimana ini tuh jadi langkah penting juga untuk eta mengatur alokasi waktu secara lebih terstruktur juga, dimana eta juga harus mengelola distraksi, dimana ini tuh juga jadi kunci supaya eta punya waktu tuh tidak terbuang percuma gitu, dimana pemanfaatan waktu secara produktif juga tentunya akan membantu menjaga ritme kerja tetap efisien terutama saat menjalankan peran ganda. Terus yang selanjutnya yang terakhir adalah bangun kolaborasi, dimana pembagian peran antara anggota keluarga ini penting benar juga ya, untuk support ibu gitu ya, untuk meringankan beban kerja juga, dimana kolaborasi ini juga memungkinkan pelaku UMKM ini akan tetap fokus menjalankan usaha tanpa mengabaikan tanggung jawab di rumah juga. Itu atau kerennya sana, semoga segala ibu-ibu yang berjuang gitu ya dengan UMKM SIDA masing-masing dilancarkan terus usahanya gitu ya, dan juga ini pengingat buat busu-busunya ya untuk support, ayo support ibunya, support istrinya dan juga anak-anaknya, ayo support mamanya ya. Nah, informasi ini kami kutip dari laman website ipb.ac.id, dan selainnya kita akan lanjut lagi di musik dan info ngawani santai siang kita segalanya. Tetap bersama kami.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Keruan dari sana, kabar baik bagi para pekerja migran Indonesia atau PMI. Pemerintah Turki membuka peluang kerja cukup besar bagi tenaga kerja asal Indonesia, terutama di sektor pariwisata dan industri pendukungnya. Peluang ini muncul seiring pesatnya pertumbuhan sektor hospitality di sejumlah kota wisata Turki seperti Fethiye, Antalya hingga Istanbul. Posisi yang banyak dibutuhkan antara lain housekeeping, waiter atau waitress, spa terapis, kitchen worker, cleaning service, hingga staff hotel lainnya. Kedutaan Besar RI di Ankara menyebut pada tahun 2026 kebutuhan tenaga kerja Indonesia di Turki mencapai lebih dari 32 ribu orang di berbagai sektor. Pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri tetap melalui jalur resmi dan legal agar hak dan perlindungan kerja tetap terjamin. Peluang ini sendiri diharapkan bisa membuka lapangan kerja baru sekaligus memperluas kiprah tenaga kerja Indonesia di pasar internasional. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
3: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
4: Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
3: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di-cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
4: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
3: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya keren deh sana, kita galanya akan dikawal dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara tentunya, sembari menantikan azan zuhur yang hari ini akan berkumandang pukul 12.11 waktu Indonesia Tengah. Setelahnya akan dikawal dengan sajian informasi ringan ya, jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Ya, karena di sana datang mendengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat zuhur ya, karena di sana bagi yang menjalankan. Nah, kita beralih ke informasi di siang hari ini ya, dimana gigi geraham ya, karena di sana itu tercatat sebagai gigi yang paling sering mengalami kerusakan akibat karies. Struktur permukaan yang memiliki lekukan ini, lekukannya dalam jua gitu, dan juga posisinya di bagian belakang mulut, membuat gigi ini jadi lebih jereh untuk dibersihkan gitu. Dimana dokter gigi spesialis konservasi gigi Rumah Sakit Hermina ya, dokter gigi Sally Septi itu menjelaskan, misalnya kondisi ini tuh dipengaruhi oleh anatomi gigi geraham yang memiliki banyak cekungan atau fisur. Nah, gigi geraham ini gigi geraham pertama permanen ya, menjadi gigi yang tumbuh lebih awal di belakang gigi susu sekitar usia 6 tahun. Jadi masa pemakaian yang panjang akhirnya membuat gigi ini tuh punya resiko kerusakan yang lebih tinggi juga gitu dibandingkan dengan gigi lainnya. Nah, secara klinis juga gigi geraham pertama, rahang bawah kanan dan kiri, menjadi lokasi paling sering ditemukan karies, terutama pada anak dan remaja, dan kondisi ini juga didukung berbagai literatur kedokteran gigi ya, yang menyebutkan misalnya permukaan kunyah geraham ini mudah menjadi tempat penumpukan plak dan sisa-sisa makanan. Tentunya mun ada kerusakan berdampak juga pada fungsi kunyah nih, mun misalnya pada usia anak ya, dan juga perkembangan susunan gigi permanennya bakal terganggu. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan gangguan susunan gigi atau maloklusi, mun misalnya ditangani sejak dini. Jadi sebagai cara untuk mencegah juga gitu ya, dokter gigi ini juga etam bisa nih, mun anak etam gitu kan bisa tembok ke dokter gigi, terus akhirnya ditindak dengan tindakan fissure sealant atau penutupan fissure pada permukaan gigi geraham. Jadi bisa gigi gerahamnya tuh tapi dilakukannya waktu gigi gerahamnya anak kita tuh udah tumbuhnya sempurna ya, keren di sana. Nah, itu informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id.
1: Tahun sekali dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga

0: pada akhirnya hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Murid!
2: Iya, guru!
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru! Tapi, buat apa, guru?
1: Haiya! Sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Ya keren di sana. Informasi terakhir nih ya, Nita buka di laman Instagramnya kabar sama Rini underscore official, di mana nih diuploadnya 1 jam yang lalu ya, bahwa kasus hantavirus dikabarkan ini sudah terdeteksi di Indonesia nih, keren di sana. Di mana wabah hantavirus ini nyita perhatian ya, karena setelah virus ini tuh terdeteksi di sebuah kapal pesiar yang berlayar dari Argentina dan menyebabkan setidaknya ada 3 orang yang kehilangan nyawa gitu ya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini mengatakan pihak SIDA tuh siap mengantisipasi penyebaran hantavirus varian Andes yang disebut masih terkonsentrasi di kapal pesiar tersebut. Budi Gunadi maksud Nita ya, Juan jelaskan misalnya Indonesia nih memiliki panduan screening untuk hantavirus termasuk dalam bentuk rapid test TG COVID-19 kemarin atau reagen yang digunakan di mesin PCR. Epidemiolog Mas Dalina Pane menerangkan hantavirus ini bukanlah penyakit baru di Indonesia nih, keren di sana, karena dalam 3 tahun terakhir sudah lebih dari 250 kasus suspek hantavirus, tapi hanya 23 nih yang dinyatakan positif dari 250. Negara-negara di seluruh dunia juga berupaya yang mencegah untuk penyebaran hantavirus ini setelah terjadi wabah di sebuah kapal pesiar yang akhir-akhir ini jadi trending topic juga, di mana melansir dari CNA, negara-negara di seluruh dunia ini juga berupaya untuk mencegah penyebaran lebih lanjut hantavirus dengan melacak para penumpang yang dah turun dari kapal sebelum virusnya ini terdeteksi, dan siapapun yang sempat melakukan kontak dekat dengan SIDA tuh setelahnya tuh akan dicari juga gitu. Dan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman menyebut saat ini tuh ada 2 kasus suspek hantavirus di Jakarta dan juga Yogyakarta, tapi hasil pemeriksaan menyatakan keduanya negatif dan sudah sembuh nih, keren deng sana. Nah ini informasinya ya, lengkapnya di Instagramnya kabar samarinda underscore official. Menjadi akhir juga kebersamaan kita di Mitos Fakta siang hari ini. Kok Mitos Fakta? Musik info ya, maksud Nita ya. Setelah ini akan ada Mitos Fakta, maksudnya masih dengan Nita juga 1 jam. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keroan Deng Sana, pemerintah pusat kembali menunjukkan dukungannya terhadap pengembangan kawasan pesisir di Penajam Pasir Utara dengan mengucurkan bantuan untuk memperkuat ekowisata mangrove. Bantuan tersebut diberikan melalui program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR berupa hibah usaha produktif senilai Rp140 juta rupiah kepada kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Tanjung Berseri di kawasan Mangrove, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Penajam. Program ini diarahkan untuk mendukung fasilitas wisata sekaligus rehabilitasi kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menilai kawasan mangrove di PPU memiliki potensi besar bukan hanya sebagai pelindung pesisir dari abrasi dan perubahan iklim, tetapi juga sebagai sumber ekonomi baru melalui wisata berbasis lingkungan. Melalui dukungan ini, masyarakat diharapkan bisa lebih aktif mengelola kawasan secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas wisata sekaligus menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai salah satu aset penting daerah penyangga IKN. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren, di sana kita lanjut di mitos fakta siang hari ini ya. Di cuaca yang masih berawan jan nih, jadi tidak langat hari ini ya. Keren di sana ya. Dan juga hari ini kita akan bahas seputar mitos fakta tentang ciri-ciri ngidam anak laki-laki nih, mitos atau fakta gitu ya. Dan juga kan memang ngidam nih salah satu hal yang menjadi suatu pengalaman yang unik gitu ya, yang sering dialami oleh ibu hamil, di mana fenomena ini terkerap dikaitkannya dengan berbagai mitos. Salah satunya ada dugaan jenis kelamin bayi berdasarkan preferensi makanan yang diidamkan sang ibu hamil ini gitu ya. Akhirnya banyak juga yang penasaran tentang ciri-ciri ngidaman laki-laki menurut mitos yang beredar di masyarakat. Nah, dia akan bahas ya keren di sana. Ngidam anak laki-laki menurut mitos itu apa dan penjelasan medis tentang ngidam itu apa gitu ya. Dia akan bahas di kawannya dulu dengan lagu dari Bali.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Ya, karena di sana kita lanjut masih di mitos fakta ya, di mana ngidam ya, tradisi dan cerita turun-temurun ini seringkali menghubungkan jenis makanan yang diidamkan dengan jenis kelamin bayi. Mitos ini tuh juga sudah berkembang di berbagai budaya tanpa dasar ilmiah yang kuat. Berdasarkan kepercayaan populer Juani, ibu yang mengidamkan anak laki-laki ini biasanya memiliki preferensi makanan-makanan tertentu. Misalnya aja ngidamnya itu jadinya makanan yang asin, yang gurih, yang ataupun yang asam enggak tuh. Jadi salah satu ciri ngidam anak laki-laki tuh yang paling sering tuh ini nih kerana sana tadi tuh makan makanan asin, gurih, asam aja, itu aja yang dicari. Dan juga ngidamnya makanan yang tinggi kalori. Nah, jadi gawalnya tuh cari yang makanan yang manis, yang kayak lemak atau hidangan berat lainnya yang pokoknya memberikan rasa kenyang dan juga energi yang instan gitu.

0: kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singo Barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singo Barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singo Barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singo Barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Pro4 RRI Samarinda. Pro4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren di sana ya. Jadi kita melanjut bahas penjelasan medis tentang ngidam. Nah, fenomena ngidam ini tidak hanya sebatas keinginan makanan aja, tapi juga mencakup berbagai perubahan pada tubuh ibu hamil. Dari sudut pandang medis, mengidam sendiri ini adalah respon tubuhnya terhadap kondisi kehamilan. Perubahan hormonal juga jadi faktor utama ya yang mempengaruhi indera penciuman dan juga perasa dari ibu hamil. Hal ini juga bisa menyebabkan makanan yang sebelumnya akhirnya gawal gitu jadi ndik gawal, atau sebaliknya dulu ndik gawal jadi gawal setelah hamil gitu, dimana menciptakan keinginan kuat terhadap makanan tertentu gitu. Selain itu juga ngidam ini juga bisa menunjukkan adanya kebutuhan nutrisi yang meningkat selama kehamilan. Misalnya aja tege ibu hamil gitu ya, kekurangan zat besi, jadi sida mungkin merasa mengonsumsi makanan tertentu secara tidak sadar dapat memenuhi kebutuhan itu juga gitu, kurang dari sana.

0: Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya keren di sana. Jadi mun atom tuh ngidam gak tuh ada ibu hamil yang ngidam tuh bisa diatasi dengan secara sehat, dimana apapun jenis makanan yang diidamkan. Penting buat ibu hamil tuh tetap menjaga asupan nutrisi supaya tetap seimbang gak tuh ya. Dimana keseimbangan gizinya emang penting benar demi kesehatan ibu dan juga perkembangan janinnya. Dan misalnya ngidamnya ke arah yang makanan kurang sehat, coba cari alternatif yang lebih bergizi gitu. Misalnya ngidam keripik asin gitu ya, boleh diganti dengan kacang-kacangan panggang tanpa minyak berlebih atau buah-buahan asam yang kayak vitamin C ya. Rancai juga diskusi dengan dokter ataupun ahli gizi atau dokter obgyn atau SPOG-nya atau bidannya, pokoknya konsultasi ya sama yang ngurusi kehamilan ibu hamil tersebut ya. Intinya mitos tentang ciri-ciri ngidam anak laki-laki itu dikaitkan dengan makanan-makanan asin, gurih, asam, atau tinggi kalori hanyalah bagian dari cerita orang aja gak tuh kerana sana. Karena memang secara ilmiah ngidam ini adalah respon tubuh ya terhadap perubahan hormon dan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan selama kehamilan. Jadi ndik peneh ya, misalnya mitos makanan asin itu anaknya bakal laki-laki ataupun sebaliknya. Nah, informasinya kami kutip dari laman website halodoc.com. Dan masih ada satu jam lagi ya, karena di sana dengan Mbak Nita Juan dia ada musik info ngawani santai siang kita segalanya. Pokoknya hari ini bersantai siang karena hari ini weekend ya, karena di sana. Jadi tetap bersama kami di area di Perempat Samarinda.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerandik sana usaha kuliner masih menjadi bidang usaha yang paling banyak digeluti kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Berdasarkan data BKKBN Kaltim, dari total 499 kelompok UPPK di Kaltim, sekitar 38,7% bergerak di sektor kuliner. Sementara di Kalimantan Utara, pola yang sama juga terlihat dengan usaha kuliner mendominasi sekitar 46,6% dari total kelompok yang ada. Kondisi ini menunjukkan sektor makanan dan minuman masih menjadi pilihan utama dalam penguatan ekonomi keluarga. Meski perkembangan usaha cukup positif, pendekatan nomor induk berusaha atau NIB, pendataan nomor induk berusaha atau NIB masih menjadi perhatian di sejumlah daerah. BKKBN mencatat beberapa kelompok usaha masih belum terdata atau belum memiliki legalitas usaha secara lengkap. Namun untuk Samarinda, seluruh 119 kelompok UPPK disebut sudah memiliki NIB, dan pemerintah berharap percepatan legalitas usaha ini bisa membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha keluarga, mulai dari sertifikasi produk, pembiayaan usaha hingga pemasaran digital. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
4: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
5: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
4: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
5: Sama-sama, Ren.
4: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren yang sana, kita lanjut lagi masih dengan Bonita Jua. Tapi hari ini sudah ada suara suara yang baru yang kita dengarkan di ruang dengar kita. Ya oh, belum nyala gak nyambok pot.
1: Astagfirullahaladzim, astagfirullah.
0: Nah, dibungkam memang.
1: Dibungkam. Sudah ada ya ini ya?
0: Sudah.
1: Nah, kan tega ini nyaman, Bo.
0: Ngaring benih malah.
1: Iya, kayak nyaring benih kayak sedih kalau begitu. Jauh-jauh hak sedikit nih ya.
0: Pulang aja gak ya?
1: Yeay, alhamdulillah ya Allah. Dengan senang hati, Bo. Ya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar ya, Mbak Pot?
1: Sehat, alhamdulillah. Tega apa kita nih?
0: Ceria benih datang. Waduh, nih dengan cuaca yang panas nih ya.
1: Waduh, nih juga padahal mungkin karena ini ya energi dari luar ya, panas memang hari
0: jadi
1: ini
0: membara bo. Ya
1: hangit benih.
0: Hangit ya, padahal sebelumnya lah bawan Mbak Put.
1: Iya bawan ya tadi di sini ya.
0: Tiba-tiba panas lagi nih.
1: Wow. Memang hari ini lumayan ini ya Mbak ya, cerahnya nih sampai bikin kita betapasan dua kali. Yang tapasannya kemarin belum ini,
0: iya, belum kering.
1: Hari
0: ini tuh kering deh.
1: Nah itu ha,
0: Mbak Put. Tadi jalanan pergi apa tuh Mbak Put?
1: Ya di perjalanannya ini hari apa sih Mbak? Hari Sabtu ya. Seperti biasa ya, makanya ternyata ini hari Sabtu ya. Lumayan ramai tadi tuh Mbak. Lumayan ramai tadi di Simpang 4 itu ya, di Air Putih, Air Hitam atau jadi Lembu Suwana, be ramai bener.
0: Iya.
1: Tegaknya orang lagi banyak-banyaknya nih pitis.
0: Iya, awal bulan.
1: Iya, awal bulan. Iya, dah waktunya mengisi lagi ya kebutuhan bulanan ya, Mbok ya.
0: Ngisi dompet jual lagi nih papa.
1: Isi dompet sekilas aja tapi tuh.
0: Buat keluar ngisi, ngisi perut ya.
1: Lewat aja tuh pitisnya. Assalamualaikum. itu sudah.
0: Indah niat melanjut lagi ya Mbak Put ya.
1: Iya dong.
0: Ngawani kita segalanya bos Mbak dengan informasi-informasi ringan ya. Jadi tetap bersama kami di Area Perempat
1: sama Rinda.
0: Iya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai pemuda-pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelie Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok.
4: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Dendang Merian waktunya
1: dangdutan.
0: Yeah, langsung dibuka Mbak Putri.
1: Langsung yang mau gabungan silahkan.
0: Halo.
1: Belum.
0: Ada di WhatsApp nih Mbak Putri, baca dulu ya. Aduh susah Mbak Putri.
1: Aduh sorry ya.
0: Bisa kan dari situ Mbak Putri?
1: Bisa. Allah Akbar. Ini dari Mbak Reni ya.
0: Yeah.
1: Waktunya dangdutan. Bunyi sida. Assalamualaikum, hadir Mbak Putri, Mbak Ira. Mbak Reni mau isi absen, bunyi sida.
0: Yeah.
1: Oh, lagunya umpatan aja
0: umpat,
1: ternyata.
0: Iya, di papa paling nyaman tegak tuh memang.
1: Iya, nanti kita pilihkan, Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Memang Mbak Ira ini. Sapa salamnya buat Bu Sumamat, buat Mbak Yuli, buat Naila, Mbak Nana, Mbak Sanawiyah, Bu Abdurrahim, buat Bu Surinjani, Bu Sui, segalanya aja. Di bunyi sida cuaca panas di Bengkuring.
0: Wow,
1: masa panas di sini loh. Mendung di sini, kadap.
0: Ya,
1: iya, bunyinya juga. Hati-hati, begam, tarik. Waduh. Ada-ada aja ini. Ini aneh ya, kabelnya terlilit ya, Mbak ya. Tepul lilit. Aduh, hai kita ini dulu ya, Mbok. Sambil Mbok Iranya sibuk tuh ya, kita sapa dulu dah, ada siapa di mana ini. Assalamualaikum, Dendang Merian.
2: Waktunya hitam dangdutan.
1: Dangdutan. Iya, ada Bu Sari ini, Mbok.
2: Iya.
1: Iya, Bu Su. Cuaca di Juanda tiga apa nih?
2: Cerah.
1: Cerah kah di sana? Masa? Oh, tiga itu kah? Beda, memang beda dunia sudah kita ini ya. Di sini loh gelap padahal. Busu, mau dikawani dengan lagu apa nih Busu?
2: Nomor satu.
1: Lagu nomor satu?
0: Nomor satu udah.
1: Sudah tadi Busu.
0: Request nomor 14 aja kali Busu.
2: Iya,
0: nomor 14.
1: Ya sudah, kalau gitu pelukan nyata ya.
0: Yeah.
1: Siap dah paling nyata.
0: Oke.
1: Makasih Busu Ari ya.
0: Makasih Busu Ari.
1: Iya, cowok paling cool sudah pokoknya di perempat ini.
0: Benar.
1: Iya, yang mau gabungan silakan lagi ya, karena dari sana.
0: Iya, lanjut nih ada di WhatsApp nih.
1: Bo,
0: terima dulu ya.
1: Boleh ke WhatsApp dulu.
0: Assalamualaikum. Dendang Merian.
3: Halo Dendang Merian.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Salam. Waktunya Etam.
3: Waktunya Etam dan Duta.
0: Iya. Apa kabar kita, Mbok?
3: Apa kabar kita berdua, Mbok?
1: Sehat, alhamdulillah.
3: Dan di sini cuacanya cemen, Mbok.
0: Cemen. Ada cuaca cemen. Siap.
1: Apa, Mbok?
0: Lagu
3: kah? Apa aja lagunya, Mbok?
1: Lagunya ada Pelukan Nyata, ada Emas Hantaran, ada Mikirin Kamu, Pusara Cinta.
3: Emas Hantaran aja, Mbok.
1: Emas Hantaran, pas juga ya.
0: Itu lagu kesukaannya Mbok Ira juga loh.
1: Emasnya ya maksudnya ya?
0: Emasnya.
3: Aku salamnya buat sama aku ya, yang teman-teman. Jangan kebanjiran lagi ya. Buat Mbok Ira juga, buat Mbok Reni juga ya. Buat Mbok Satria, buat Tika, buat Pusara satu ya. Itu kalau bisa yang dipeluk tuh gurunkan tuh.
0: Guling,
1: ya,
0: gulingkan, kan? Gulingkan aja hari.
3: Guling aja di bawah
0: sini. Ya, siap.
3: Buat pengumuman ya, buat rekamannya, bersama bomennya. Buat tiga-tiga aja, Mbak Ira, Mbak Anu, Mbak Putri.
1: Oke, Mbak Nana.
3: Ya, aku kurang jatuh, Mbak Putri, Mbak Anu, Mbak Ira.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi.
0: Lanjut.
1: Kita sapa lagi, siapa di mana ini? Dendang Merian.
0: Halo, Dendang Merian, waktunya etam. Iya, kecil bener suara kita.
1: Iya, suaranya halus bener, Busu.
0: Iya, dalam air kak kita nih. Berenang kak kita nih.
2: Berenang.
1: Oh iya, Busu misteran nih tegaknya yo. Tapi pang iya bener Busu, Mbak Putri sama Mbak Ira ini. Tapi kenapa suaranya halus bener?
0: Keluar dulu kita tulah air tuh, sihannya le, kita berdua nih.
2: Mbak Ira sama Mbak Ira kan?
0: Iya Mbak Ira ini.
1: Iya. Oi. Sama Mbak Putri, sama Mbak Ira. Iya, kenapa suara kita
0: lagu aja Busu? Apa Busu suara kita kecil bener Busu?
2: Padahal
0: hatinya
2: di dekat mulut nih.
0: Ini tahu jaringan tegaknya nih Busu.
1: Iya kak, harus bener. Atau ke headsetnya kalau ya yang ini.
0: Oh iya kak, kenapa ya suaranya ya halus yo. Parah jaringan kita Busu, pergi tower Busu. Iya.
1: Manjat tower Busu.
0: Ya sudah Busu, apa hak lagu nih?
1: Mau lagu apa Busu?
2: Lagunya lagu apa yang ada di situ?
1: kita punya pelukan nyata Mas Antaran.
2: Ya maksudnya pelukan masyarakat
0: aja lah. Ayo, oke, langsung sapa gitu. Siapa?
2: Katanya buat petangan yang ada di Mekawang, buat di Sukutan, buat di teman-teman, buat di Jangan Nengi.
0: Iya.
2: Buat Buta Yuli, buat Buta Yuli, buat Buta Yuli. Apa
0: kecil ya? Iya, siap.
2: Bukit
0: dengan Bosa. Iya, Bu Ira. Iya, siap.
2: Rezekinya dipanjang.
0: Amin.
1: Amin ya Allah.
0: Takbir.
1: Allahu Akbar.
0: Amin ya. Makasih Bu Su ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halus bener suaranya Bu Su asli. Iya, bener kita meraba-raba ya.
0: Lanjut deh.
1: Kita lanjut lagi dah nih. Siapa di belakangnya nih? Assalamualaikum.
4: Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Marian, Maria Tandang,
0: Julak is.
4: Apa cuaca nih, Mbak?
0: Hah? Ini cuacanya nih separuh merok, separuh cerah nih.
1: Iya,
0: separuh.
4: Langat, Mbak.
0: Oh, langat kan di situ. Oh,
1: masih langat sana.
0: Jangan berjemur kita busu bahaya.
4: Iya.
0: Takut matang.
1: Iannya gosong.
4: Heboh, heboh banget nih.
0: Oh, iya dong.
1: Melatup-latup.
4: Apalagi Mbak Putri itu.
0: Dulu saya tanyai Mbak Putri ini anu si Dani dipakai anu dipakai Pertalite, si Dani Pertamax Turbo.
1: Turbo langsung syung. Aduh, Busu ada lagu apa Busu?
4: Lagu apa lu ada mau?
1: Ada lagu. Lagu Rita, Rita di ada adanya lagunya Harry Putra, Eri Susan, mau Eri Susan, ada Maggie Diaz, lain Maggie Zetang tapi.
0: Ada Lesti.
1: Lesti juga ada.
4: Lesti apa?
1: Lesti Kejora.
0: Kejora.
4: Ada Kejora.
0: Kejora dengan
1: tegaknya kita berdiam. Astagfirullahaladzim Busu, bujur. Aduh, takutnya pecah speaker lu, Pak.
4: Aku kalau no
1: salam kesan
4: mau nyanyi biar aja aku memang nyawer kalau.
0: Wis, nyawer apa sate kah atau apa nih?
1: Wadai cincin.
0: Wadai cincin.
1: Ada hai amun Mbok Ira aja ini sawer Mbok Putri mau juga di sawer nih.
4: Iya iya iya.
0: Mbok Putri harus kerja juga gendang iya. Ya kan suling.
1: Ding ding ding gitu aja. Ada Ibu Su, mau sapa sambut siapa Nak Bu Su?
4: Sapanya le anu Mbok Nana le ya.
1: Iya.
4: Mbok Nana Mbak Reni, Bu Su Abdul Rahim, Bu Su Misram. Bu Su Ajung, Bu Su Natron. Bapak Rida,
1: Bapak
4: Yuli, Bapak Mudrika, segalanya nya mau.
0: Oke, siap. Terima kasih Bu Su.
4: Mencatat segalanya mau.
0: Yo, siap.
4: Bu Ira, Mbak Putri, mudah sehat.
1: Amin.
4: Berkat rezekinya.
0: Amin. Amin.
4: Mudah-mudahan melimpah semua.
0: Amin. Takbir.
1: Wah,
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke deh kalau gitu kita langsung nyanyi lagu yang di request ya. Dari Salvia mah ada pelukan nyata.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerohan dan Sanak Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN sepakat menggelar pertemuan virtual dengan Myanmar dalam waktu dekat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Myanmar untuk kembali menjalin hubungan dengan ASEAN setelah 5 tahun. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Houron mengatakan Myanmar telah menyatakan keinginannya untuk menormalisasi hubungan dengan blok regional tersebut. Namun negara-negara ASEAN menegaskan perlunya kemajuan dalam penurunan eskalasi konflik, dialog politik, dan akses bantuan kemanusiaan di Myanmar. Kepemimpinan Myanmar diketahui dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN sejak kudeta militer pada tahun 2021. Kudeta tersebut memicu tindakan keras terhadap oposisi dan berkembang menjadi perang saudara berkepanjangan. Militer Myanmar juga dituduh melakukan berbagai kekejaman terhadap warga sipil termasuk serangan udara dalam upaya menumpas kelompok pemberontak bersenjata. Namun pihak militer membantah tuduhan tersebut. Myanmar kini memiliki pemerintahan baru yang secara nominal sipil telah, maksud kami sipil setelah pemilu yang dimenangkan oleh partai pro-militer tanpa oposisi yang kuat. Pemimpinan kudeta sekaligus mantan kepala junta Min Aung Hlaing kini menjabat sebagai presiden negara itu. Meski demikian, ASEAN belum mengakui hasil pemilu tersebut maupun menetapkan syarat agar Min Aung dapat menghadiri KTT ASEAN. Gagasan untuk menggelar dialog dengan Myanmar sebelumnya telah diusulkan oleh negara Thailand. Langkah tersebut bertujuan membangun konsensus kawanan, maksud kami kawasan, untuk meningkatkan keterlibatan dengan Nipidau. Selain membahas Myanmar, ASEAN juga terus melanjutkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan dengan Tiongkok. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.
4: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
5: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
6: sini uangnya.
7: Oh, no.
6: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
5: Iya.
6: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
5: Duh, ketahuan.
6: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: lagu siapa ya?
1: Rita Sugiarto.
0: Iya bener. Aduh hai, ada dong aja.
2: Iya, ya udah, ada lagi yang mungkin enggak buat
0: ada belum. Sih ini tegaknya. Ya. Oke, kita gas aja lah ya.
2: Memang gitu. Hujan-hujan gini
0: nyamannya
2: nyamannya yang cuy.
0: Iya, kita ketemu. Tapi tegaknya lagunya agak sendu ya. Lagu Pusara Cinta dari Megi Dias.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga!
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Merian waktu jatuh jang
1: jang duta.
0: Ini terasa ya Mbak Putri.
1: Itu sudah. Marah sudah pupus kita habis ini mau berjalan.
0: Iya, berjalan ke mana? Jalan-jalan ke Jalan
1: Nusantara. Iya, benar. Tahu tapi.
0: Iya, sudahlah Mbak Putri.
1: Iya, Caca makasih ya. Hujan ya.
0: Heeh, makasih ya.
1: Iya, sama-sama ya.
0: Iya, ya sudah.
1: Kenapa gerang? Nih jelas lu nel.
0: Iya, mau joget nah Bu Putri.
1: Oh iya Kak, ya sudah kalau begitu. Tapi lagunya lagu ini galau semua ya.
0: Di papa pokoknya.
1: Masa mau joget lagu karena
0: cinta. Dangdut itu biar lagunya galau bisa dibikin joget Bu Putri.
1: Iya, sudah benar. Dipoplokan ya.
0: Iya.
1: Iya, sudah kayak gitu semua. Terima kasih ya yang udah bergabungan juga dan kita hibur kembali dengan lagu-lagu dangdut terakhir yang ada tentang segalanya. Kita ketemu sama lagu Eri Susan ada Karma Cinta.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kamar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keroan Densana Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda Hendra Pradana memaparkan arah baru pembangunan keluarga dalam kegiatan Jumat ASN Bebaya pada Jumat 8 Mei 2026. Ia menekankan keluarga merupakan pondasi dasar pembangunan sumber daya manusia. Menurut Hendra, tantangan pembangunan kependudukan saat ini tidak lagi hanya berbicara mengenai jumlah penduduk. Fokus utama kini menjadi menyasar kualitas keluarga agar mampu menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks. Hendra menjelaskan lembaga yang dulu dikenal sebagai BKKBN ini bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Transformasi itu ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024. Hendra menilai kelima program tersebut dirancang untuk menjawab persoalan pembangunan keluarga dari berbagai sisi. Hendra menambahkan pendekatan pembangunan keluarga kini harus dilakukan secara komprehensif. Kualitas keluarga menurutnya akan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
4: Assalamualaikum, Mak, abang pulang.
5: Waalaikumsalam, abang dari mana aja, jam segini baru pulang?
4: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
5: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
4: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya. Tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
5: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
4: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
5: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
4: Ah, Mama!
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di perempatan dari sama Rina.
1: Iya, masih iya. Ada Mbok Ira dan juga Mbok Putri. Putri.
0: Dan masih dengan cuaca yang hujan. Kali ini kita jalan-jalan di beberapa rekomendasi wisata ya, Bu Sombok.
1: Kita mau jalan-jalan kemana nih, Mbok
0: ke
1: Putri?
0: Ke daerah Kota mana? Bima.
1: Kota Bima.
0: Iya.
1: Masih, kok gak ketemu?
0: Jadi ya, Keren Dancer, kita udah tahu seorang juamun Kota Bima ini bisa dikatakan ya sebagai kota tepian air. Udah di slogannya, Mbok.
1: Oh, gitu.
0: Iya, Bima ya namanya Bima. Kota tepian. Kalau kita kan tepian Mahakam. Nah, kalau di sana namanya Kota Tepian Air.
1: Oh,
0: dan
1: tepian apa? Kota Tepian Air.
0: Iya, dan di sana juga banyak wisata-wisata air yang ditawarkan, Widi. Air yang ditawarkan maksudnya air lah, wisata air yang
1: wisata
0: ada di sana.
1: Ya.
0: Wisata pantai juga banyak gitu ya, Bu Sombo. Nanti kita akan jalan-jalan
1: nanti
0: ke
1: kita jalan-jalan sama
0: ya,
1: Putri.
0: Ya. Oh, jalan-jalan. Nah, oke deh kalau gitu, nanti kita balik lagi, kita sambil nikmatin lagu lah ya, biar jalan-jalannya santai.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, keren dan sana masih ngawani atam segalanya dengan wisata-wisata yang ada di Bima. Jadi di Bima sana tuh ya Mbak Ira, ada wisata pantai namanya Lawata.
1: Lawata.
0: Lawata. Ini kalau anu sekilas tiga nama-nama Jepang ya.
1: Iya, iya.
0: Lawata. Terus tuh juga di sana Bu Sumbo, grecek beneh ya pemandangannya karena dia ini tiga ini sih Mbok. Tiga apa ya? Pantai menuju Balikpapan gitu ya. Jadi bukan pantai yang biasanya kita datangi gitu. Dia ada jalan bukan setapak juga ya Mbok ya. Jalan kayak apa dermaga ya? Dermaga. Iya, gitu ya, beneh. Dan di sana tuh amannya apa namanya? Etam segalanya mau berkunjung ya, keren dan sana bisa juga karena ini kayaknya jadi ikonnya ya Mbok ya. Jadi ikonnya karena ada tulisan di pinggirnya tuh Pantai Lawatanya.
1: Jadi nah, spot lah ya.
0: Jadi spotnya buat biasa berfoto-foto. Nah, jadi Lawata itu apa namanya? Inspirasinya dari nama Lawang Ita atau artinya inilah pintunya gitu. Dari bahasa Bima atau Mbok.
1: Oke, jadi itu ya. Selain itu juga ternyata Mbak Putri di sana itu ada namanya Pantai Sorinehe ya.
0: Sorinehe.
1: Nah, ini juga cukup terkenal juga di sana ya. Jadi lokasinya itu ada di Jalan Lintas Ambala Wi, Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, NTB. Dan jaraknya itu juga butuh waktu ya 46 menit lah kalau hitungan menit ya.
0: Menit ya, kurang lebih sejam lah ya, jalan
1: iya,
0: santai.
1: Sampai di sana pastinya apa namanya tuh terbayarkan ya dengan suasana yang di sana tuh yang istilahnya tuh sangat memanjakan mata lah ya.
0: Jadi apalagi pesona pantainya ya. Sorinehe, tiga Sorinehe. Bahasa ini India ya. Acacenehe. Dan di sana juga belum ada tarifnya ya Mbok ya untuk masuk ya.
1: Jadi masih gratis ya.
0: Masih gratis tuh dan spotnya tapi sebenarnya dibuka 24 jam ya Bu Sumbo, fasilitasnya ada tapi spot-spot yang ditawarkan untuk etam yang menikmati pantai Sorinehe ini di 24 jam kayak itu.
1: Iya, sebutin lagi nih sebelum kita lagu ya Mbak Putri ada pantai Pulau Kelapa.
0: Okay.
1: Jadi di sana itu keronden sana ya, pantai ini itu dijuluki sebagai raja empatnya Bima.
0: Ah, di NTB sana ya.
1: Iya. Jadi pengunjung ini menyeberang terlebih dahulu kalau mau ke sana ya. Sebelum tiba di Pantai Pulau Kelapa ya harus nyebrang dulu sekitar 2,5 jam.
0: Lumayan gitu. Ya Mbok ya perjalanan lautnya ya.
1: Iya, dan di sana itu pesona pantainya juga ya sangat indah ya. Penyeberangannya juga menggunakan perahu itu juga ada jam operasionalnya gitu pagi sampai dengan meriam.
0: Nah, dan informasinya mun pergi ke sana gratis Mbok, cuma harus menyewa kapal tadi tuh 350.000.
1: Iya, kalau enggak mau nyewa kapal bisa juga sih berenang. Iya.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Aduh, iya. Ya keren dari sana.
1: Kuluk-kuluk-kuluk ya, awet tegaknya nih Mbok ya hujannya, Masya Allah. Tapi kita jalan-jalan dulu ya.
0: Kemana nih Mbok Putri?
1: Masih di Bima.
0: Oke.
1: Wisatanya ya karena kita tadi dah sebut banyak pantai ya Mbok ya. Jadi kali ini kita jalan lagi ke pantai namanya Pantai Kolo.
0: Oke.
1: Jadi Pantai Kolo ini keren dari sana dinamai sesuai dengan namanya karena ada di Kelurahan Kolo di NTB sana. Jadi sebelum dikenal oleh wisatawan coba pantai ini berupa hutan sunyi ya dengan akses jalan yang masih tanah gundukan dan berlubang. Tapi wayah ini Pantai Kolo sudah jadi salah satu pantai yang sering dikunjungi oleh wisatawan karena pesonanya itu tadi. Dan di sana untuk beberapa fasilitas punya jam operasional masing-masing. Jadi di Ikawa diakses selama 24 jam penuh. Jadi atom segalanya Wusumbo juga perlu mengeluarkan pitis untuk tiket masuk Andi perlu mengeluarkan gitu maksudnya karena di sana gratis. Cuma beberapa fasilitasnya di 24 jam kalau diakses.
0: Oke. Nah, selain itu juga yang terakhir ya Mbak Putri, ada namanya Pantai Lariti.
1: Nah, apa gitu tuh?
0: Jadi pantai ini ya merupakan destinasi wisata yang menawarkan fenomena laut terbelah sepanjang 150 kali 7 meter. Jadi untuk sampai ke sana pun membutuhkan waktu 2 jam perjalanan, Mbak Putri.
1: Lumayan lawas ya.
0: Iya, dan di sini itu pengunjung bisa datang kapan saja mulai tulah hambat sampai malam ya. Untuk tarifnya ya biasa dikenakan anulah biaya tarif untuk per orang.
1: Berapa
0: gitu
1: tuh, Mbak?
0: Ya mungkin 5.000 ya di sini tulisannya 5.000 tapi enggak tahu ya kalau sekarang ya.
1: Iya, siapa tahu naik gitu ya.
0: Bener. Itu deh.
1: Iya, waduh jadi pengen ke situ tuh.
0: Iya, ke pantainya sana ya.
1: Iya, pakai apa kita nih? Pakai ban karet.
0: Ban karet berenang
1: gitu. Ya Allah, hai, menakutkan sekali perjalanan kita nih, Mbak. Iya dah kalau gitu ya Bu Sumbo, itulah ya jalan-jalan dan beberapa rekomendasi tempat wisata di Bima di Nusa Tenggara Barat sana Bu Sumbo. Nanti kita akan hadir kurang lebih 1 jam ke depan ya ngawain tamu segalanya dengan lagu-lagu pop Islami dan juga pop daerah Nusantara. Kita nelinga kembali lagu-lagu yang sudah kami siapkan, ketemu sama lagu Guyon Wautan dulu, ada Dalan Liane.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keraan dan sanak perempuan kini tidak lagi hanya diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama yang memiliki peran strategis dalam menciptakan perubahan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kutim, Idham Khalid, saat membuka kegiatan pemberdayaan perempuan di Sanghata pada Selasa 5 Mei 2026 lalu. Dalam sambutannya, Idham menegaskan bahwa perempuan yang berdaya adalah mereka yang memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan ekonomi, serta kesempatan yang setara dalam pengambilan keputusan. Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Kutim terus mendorong keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan daerah. Menurutnya, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal kesempatan untuk berkontribusi. Kegiatan pemberdayaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas perempuan agar semakin mandiri, produktif, dan mampu menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kesetaraan gender dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan di Kutai Timur. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Selamat pagi Bu Guru.
1: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
2: Tidak, Bu Guru.
1: Wah, pintar. Jadi nggak ada yang suka main banjir ya? Ada yang tahu kenapa sebaiknya nggak main banjir?
2: Bahaya, Bu Guru.
1: Bahayanya gimana, Alia?
3: Airnya kotor, Bu.
1: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa nggak mau main banjir?
4: Nanti kata Bunda kena listrik.
1: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
2: Iya, Bu Guru.
1: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di rumah.

0: Masih di perempat dari Samarinda ke Randen sana, kayak cuaca masih terpantau renes ya di kawasan M. Yamin kali ini.
1: Iya, dan
0: Bu Putri. Mengantarkan kita ada para pupus di kebersamaan zona petang kali ini ya, ke Randen sana.
1: Udah terasa ya, Bu Putri ya.
0: Itu dah, diam, Bo.
1: Selamat bermalam minggu aja ya.
0: Iya bener, malam minggu ya, astagfirullah. Sampai lupa.
1: Apa itu malam minggu?
0: Iya, apa itu malam minggu? Malam minggu, malam yang panjang ya katanya ya.
1: Iya, bener. Oke deh, Bu Putri, kayak apa ini kita?
0: Kita pamit aja lah ya sekalian ya.
1: Nanti ada ada siapa ya?
0: Akan
1: ya?
0: Ada siapa ada ya? Akan
1: siapa ya?
0: Ada Bu Sofendi.
1: Oh, Bu Sofendi, oke.
0: Nyalanya tam segalanya sampai nanti juga malam ini ada Pantas Minang ya, Bu ya.
1: Oh iya, lupa.
0: Malam ini akan ada Pantas Minang ya. Jadi keren dan sana tam segalanya akan bermalam mingguan bersama dengan Uda dan juga Uni ya. Oke deh, kalau kita pamit undur diri.
1: Iya.
0: Dari ruang dengar tamu segalanya, terima kasih banyak atas kebersamaannya keren dan sana. Kalau begitu kita berdua mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah berkesah, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga.

0: Om Lak Lek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
2: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
2: Agak pinggir berarti, Pak.
1: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Deng Sana. Kalimantan Timur dinilai memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah di kawasan Timur Indonesia. Penilaian itu mengemuka dalam pembukaan Kaltim Halal Festival 2026 di halaman Islamic Center Samarinda. Direktur Eksekutif KDEKS Kalimantan Timur, Muhammad Edwin, menyebut posisi strategis Kaltim semakin kuat karena menjadi mitra pembangunan ibu kota Nusantara. Dukungan sumber daya alam, perkembangan industri halal, dan letak geografis dinilai menjadi fondasi penting untuk mendorong akselerasi ekonomi syariah. Menurut Edwin, KDEKS Kalimantan Timur hadir sebagai motor penggerak sinergi lintas pemangku kepentingan. Kolaborasi itu melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, perbankan syariah, pelaku usaha halal, pesantren, akademisi, hingga masyarakat. Edwin menjelaskan fokus pertama penguatan ekosistem syariah diarahkan pada perluasan sertifikasi halal UMKM. Selain itu, pengembangan kawasan industri halal dan optimalisasi rantai pasok produk unggulan daerah di sektor pertanian, peternakan, kuliner, dan fashion muslim juga terus didorong. Fokus kedua adalah akselerasi keuangan syariah melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Langkah itu ditempuh dengan memperluas kolaborasi bersama perbankan syariah, koperasi syariah, BMT, dan fintech syariah di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif syariah juga menjadi agenda strategis berikutnya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.
5: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
6: Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
5: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
6: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
5: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam koran Deng Sana. Bu Supendi akan mengamani Deng Sana. Ayo dalam saja sampai rindah malam, tentunya hingga nanti merapat di jam 12 malam. Koran Deng Sana di jam 7 malam, hingga nanti merapat di jam 8 malam. Tentu Bu Supendi akan mengamani Deng Sana dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Bu Supendi akan menyajikan berbagai informasi terkini yang tentunya sangat up to date, sangat terkini informasinya apabila etam nelinga yo pada malam hari ini. Namun sembari menunggu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, etam telinga dulu ya berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Supendi sajikan.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Kerondeng senang saatnya telinga kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
3: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
2: Zir. Kasihan ya, mah bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak mah kue yang Are tadi beli, Are kasih bapak itu aja?
3: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin yuk.
2: Ayo.
4: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Grounding sana dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Bu Supendi akan menyajikan satu informasi kerandeng senak dari Kemendikdasmen atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mencatat 74% daerah rampungkan juknis SPMB. Kerandeng sana sebanyak 74% pemerintah daerah telah merampungkan petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau yang disingkat dengan SPMB tahun ajaran 2026 hingga 2027. Kemendikdasmen menilai progres tersebut penting menjaga kesiapan penerimaan murid baru. Meski demikian, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Nonformal, dan Informal dari Kemendikdasmen yaitu Bapak Gogot Suharwoto mengatakan bahwa masih ada daerah kerandeng senak yang pada tahap finalisasi. Sebanyak 26% juknis kini masih diproses oleh Biro Hukum Daerah. Kemendikdasmen juga menerbitkan surat edaran tambahan terkait perubahan perhitungan daya tampung sekolah. Aturan itu melengkapi Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan kerandeng senak untuk menetapkan juknis sesuai jenjang pendidikan masing-masing. Kabupaten dan kota mengatur PAUD hingga SMP, sedangkan provinsi mengatur SMA dan SMK. Kemendikdasmen juga melibatkan BBPMP untuk menghitung daya tampung setiap daerah. Langkah itu dilakukan

Kan agar persoalan dapat diselesaikan langsung di tingkat provinsi. Kemendikbudsman mendorong pelibatan sekolah swasta dan pelaksanaan SPMB tahun ini. Langkah itu untuk memastikan siswa kurang mampu tetap memperoleh akses pendidikan. Sebanyak 78 pemerintah daerah kini memberi bantuan pendidikan kepada sekolah swasta dan siswa. Provinsi Banten tercatat memiliki intervensi sekolah swasta terbesar secara nasional. Kemendikbudsman juga mengunci data daya tampung sekolah melalui sistem Dapodik setelah Juknis disahkan. Kebijakan itu karena serak dilakukan agar mencegah praktik jual beli kursi saat penerimaan murid baru.

Kerandeng sana demikian seputar informasi dari Kemendikbudristek mencatat 74% daerah rampungkan juknis SPMB yang informasinya bisa dikutip dari laman rri.co.id.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau yang disingkat dengan LPDP resmi membuka pendaftaran program beasiswa kerjasama antara LPDP dengan Universitas Islam Internasional Indonesia atau yang disingkat dengan UIII pada tahun 2026. Program ini ditujukan bagi calon mahasiswa jenjang doktor atau S3, baik untuk warga negara Indonesia yang disingkat dengan WNI maupun warga negara asing yang disingkat dengan WNA. Kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keilmuan dan riset Islam global. Melalui skema single degree, penerima beasiswa akan menempuh studi di kampus UIII dengan durasi pendanaan maksimal selama 48 bulan. LPDP memberikan dukungan pendanaan yang komprehensif bagi penerima beasiswa, meliputi dana pendidikan seperti biaya kuliah atau tuition fee, dana penelitian disertasi, dana publikasi jurnal internasional, dan dana seminar internasional. Terdapat pula dana pendukung yang mencakup biaya hidup bulanan, asuransi kesehatan, dana transportasi, dana tunjangan keluarga, serta dana keadaan darurat. Calon pendaftar harus memenuhi sejumlah kriteria kualifikasi akademik dan dokumen pendukung sebagai berikut. Telah menyelesaikan studi magister atau S2 dan belum pernah menempuh program doktor. Wajib memiliki letter of acceptance atau disingkat dengan LOA, unconditional dari UIII. Indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 3,25 pada jenjang studi sebelumnya. Usia maksimal 40 tahun. Memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris dengan skor minimal TOEFL ITP 530, TOEFL IBT 79, IELTS 6,5, PTE Akademik 58. Surat rekomendasi diantaranya WNI, surat rekomendasi dari akademisi, diterbitkan maksimal 1 tahun terakhir, CPNS wajib melampirkan surat usulan dari pejabat setingkat eselon 2, dan WNA surat rekomendasi dari UIII atau akademisi terkait. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Lah, adek, kok lampunya masih nyala? Kamu sudah selesai main, kan?
5: Ih, biarin aja deh, Kak. Aku suka terang.
4: Coba deh kamu bayangkan, kalau semua orang di rumah kita kayak gini, pasti tagihan listriknya membengkak. Nanti, uang jajan kamu bisa habis buat bayar listrik loh. Emangnya kamu mau?
5: Ih, jangan gitu dong, Kak. Aku kan juga pengen beli mainan sama buku baru.
4: Nah, makanya kalau kita hemat energi, uang jajan kita bisa kita tabung buat beli hal-hal yang kita suka dan butuhkan. Selain itu, kita juga ikut menjaga lingkungan.
5: Oke deh, Kak. Mulai sekarang, aku bakal lebih peduli deh dengan penghematan energi. Aku mau ajak temanku juga deh buat hemat energi juga.
6: Remaja keren itu hemat energi. Yuk, mulai dari hal kecil seperti mematikan lampu saat keluar kamar. Selain hemat uang, kita juga ikut mencegah inflasi dan menjaga bumi. Stop inflasi, mulai dari rumah.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana masih bersama dengan Bu Supendi pada malam hari ini. Tentu di jam 8 malam hingga nanti merapat di jam 9 malam, Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program Beseprah Bekesah seputar budaya daerah. Nah, kerandeng sana pada malam hari ini Etam akan membahas seputar rumah adat. Berhubung sedari tadi kerandeng sana ya pada hari ini Etam sudah membahas panjang lebar dan banyak benih seputar daerah yang ada di Bima. Tentu pada malam hari ini di program Beseprah, Etam akan membahas seputar salah satu bangunan adat khas Bima yang ini syarat akan unsur spiritual kerandeng sana. Nah, rumah adatnya nanti akan Bu Supendi sampaikan rumah adat apa namanya ya. Namun sebelum itu Bu Supendi akan melaporkan seperti apa pantauan arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di kota Samarinda kerandeng sana.

Baik, keranding sana di titik pertama, Bu Supendi menuju ke kawasan Jembatan Mahakam. Arah dari jembatan Kerandeng Sanayoh yang keluar dari arah Samarinda seberang. Ini kalau pantauannya pada malam hari ini di sekitar kawasan tersebut, tegaknya yo ini masih dirundung oleh gerimis-gerimis manja Kerandeng Sanayoh. Tapi Bu Supendi dia tahu apakah ini masih deras ataukah untuk intensitas kehujanannya ini sudah mulai mereda Kerandeng Sanayoh. Ini Bu Supendi dia begitu lihat yo. Kalau di RRI sendiri ini di kelihatan dari dalam, soalnya kacanya gelap Kerandeng Sanayoh. Tapi kalau dilihat dari pantauan CCTV ini masih dirundung gerimis Kerandeng Sanayoh. Gerimis melanda hati. Ini menuju ke titik selanjutnya Kerandeng Sana di Mahakam Tugu PLN. Kalau Bu Supendi melihat di sekitar bundaran Mahakam Tugu PLN itu ya Kerandeng Sana, untuk mobilitas kendaraan ini terpantau sangat padat merayap. Bagi kendaraan yang hendak ke Untung Suropati ataupun bagi Deng Sana yang hendak menuju Samarinda seberang. Tetapi hati-hati Kerandeng Sana. Tadi Bu Supendi melihat ya di waktu Merian itu segerombolan tawon Kerandeng Sana sedang piknik tegaknya tuh ya Kerandeng Sana di sekitar kawasan tersebut. Tapi Bu Supendi dia tahu apakah rumahnya memang dihancurkan ataukah memang lagi ada perpindahan tawon. Tapi sepertinya sedang ada penghancuran rumah itu tegaknya yo. Nah, untuk menjaga keamanan etam, karena Juandi tahu Kerandeng Sana apakah sudah aman atau belum, jadi hati-hati apabila melintas di jembatan Mahakam Kerandeng Sana.

Dan di titik terakhir bagi Kerandeng Senak yang mungkin bingung nih, malam minggu mau kemana sih Kerandeng Senak? Ini Bu Supendi punya rekomendasi. Ini kalau Bu Supendi lah dari pantauan CCTV di kawasan Jalan Pahlawan Kerandeng Senak. Seharusnya yo pada malam hari ini itu sedang ada Car Free Night Kerandeng Senak. Di sana banyak sekali tenan-tenan yang sedang menjajakan uang-uang Deng Senak untuk habis sesegera mungkin. Tapi ini Bu Supendi dia tahu masih mencari ini. Nama daerahnya lupa yo, CCTV-nya biasanya sih kalau di Kesuma Bangsa, sebentar coba Bu Supendi cari. Ini memang mata Bu Supendi sudah mulai keliangan-keliangan ini Kerandeng Senak. Karena banyak benih untuk pantauan CCTV-nya. Ah, Kesuma Bangsa ternyata di ketemu. Kalau seperti itu berarti Bu Supendi mencari dari arah Gor Segiri Sajo. Baik Kerandeng Senak, ini kalau pantauannya dari kawasan Gor Segiri. Kalau dilihat dari CCTV-nya nih rame benih Kerandeng Senak. Di lapangannya juga padat. Kemudian di jalan rayanya yang saat ini sedang dipenuhi oleh masyarakat Kota Samarinda untuk bermalam mingguan juga pada di sana Kerandeng Senak. Nah, boleh tuh untuk berkunjung ke sana karena banyak sekali tenan-tenan yang dijual belikan Kerandeng Senak yo. Jajan-jajanan yang tentunya sangat menarik untuk dibeli karena memang akan membuat duit etam ini semakin hilangnya juga cepat Kerandeng Senak. Demikian Kerandeng Senak seputar pantauan arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di Kota Samarinda yang Bu Supendi ambil dari Samarinda Government atau Samagov. Sebelum etam telinga, salah satu rumah adat dari Bima menjadi rumah adat khas yang syarat akan spiritual, etam telinga dulu yo. Berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: ini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami. Download aplikasi.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol kemenangan.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerondeng sanak berbincang seputar Uma Lengge menjadi bangunan adat khas Bima yang tentu syarat dengan unsur spiritual. Jadi kerondeng sanak Uma Lengge ini merupakan bangunan tradisional dari suku Mbojo yang berada di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Bangunan yang mirip rumah ini sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun silam. Nah, walau memang terlihat sederhana ya, kerondeng sanak bangunan ini masih membutuhkan artistik yang unik dan harus ada keahlian khusus untuk membuatnya. Semua bahan bangunannya ini berupa kayu, kerondeng sanak dan bambu serta rumbia atau ilalang sebagai bahan atapnya yoh dan dindingnya jua. Nah, pada zaman dahulu yoh, kerondeng sanak Uma Lengge ini digunakan sebagai tempat tinggal oleh masyarakat Wawo dan sebagian digunakan juga sebagai lumbung. Nah, kerondeng sanak, fakta menariknya adalah Uma Lengge ini umumnya menggunakan 4 tiang yang menumpu pada fondasi berupa sebuah batu sebagai tumpuan tiangnya. Nah, konstruksi bangunan ini agar tahan gempa dan angin kencang atau dalam arti lainnya tidak mudah runtuh, tentunya harus seluruh bagian merupakan satu kesatuan yang diletakkan di atas batu begitu maha. Nah, tiang atau dalam bahasa Bima yaitu Ri Uma yang berbentuk huruf A. Setiap ri diberi wole semacam pasak untuk mengunci tiangnya. Ukuran fondasi biasanya bervariasi kerondeng sanak tergantung besar tiang penyangga bangunan. Pada pemasangan fondasi langsung diletakkan di permukaan tanah. Dalam bahasa Mbojo, kerondeng sanak Uma berarti rumah. Sedangkan Lengge ini sendiri mengacu pada bentuk tinggi dan mengerucut. Jadi kerondeng sanak Uma Lengge ini bisa dikatakan sebagai rumah yang atapnya ini tinggi dan mengerucut. Namun kerondeng sanak bagi masyarakat Donggo melafalkan kata Lengge ini sebagai leme. Maka orang Donggo menyebut lumbung sekaligus rumah yang ditempatinya itu sebagai Uma Lengge. Jadi memang penyebutan memang beda juga kerondeng sanak ya dari berbagai suku di sana. Bedanya kalau atap Uma Lengge tampak lebih runcing daripada atap Uma Lengge. Lengge sendiri di ini kerondeng sanak ya sebenarnya nama bahan utama dan pembuatan rumah tradisional tersebut. Dan Lengge ini berbahan kayu. Ukurannya 40x40 cm, sebanyak 4 buah yang diletakkan pada bagian atas tiang utama. Lengge sendiri berfungsi sebagai penopang bagian atas bangunan. Ya, sama seperti halnya rumah pada umumnya ya, kerondeng sanak harus memiliki tiang sebagai penopang bagian daripada suatu bangunan yang berada di atasnya itu ya, kerondeng sanak. Nah, Uma Lengge ini kerondeng sanak sangat sulit untuk dinaiki atau dipanjat begitu maha, kecuali dengan menggunakan tangga. Yang menarik, kerondeng sanak dari Uma Lengge ini ternyata tikus ini didapat naik loh kerondeng sanak ke atas rumah karena memang terhalang oleh ngapi. Dan batu fondasi pun ini konon katanya yo dimantrai oleh para sando. Sando itu kerondeng sanak bahasa mereka untuk menyebutkan dukun supaya tikus-tikus di sana tuh tidak bisa naik ke atas rumah. Namun kalau misalkan Etam nih berbincang seputar masa lalunya di mana Uma Lengge dan Jompa yang menjadi tempat penyimpanan hasil panen dari suku Mbojo yaitu memang harus dibangun secara bersanding. Jompa sendiri harus berada di belakang Uma Lengge karena kehidupan masa lampau masyarakat Bima yang pernah terpisahkan nih dengan pertanian. Maka hasil panen baik berupa padi, gandum, kemudian ada jagung dan masih lain halnya kerondeng sanak itu akan selalu disimpan di Jompa. Untuk mengambil padi atau hasil panen di Uma Lengge ini hanya diperkenankan bagi ibu-ibu mahan untuk membawanya sajo nih di sana. Karena memang sida-sida nih yang bisa mengetahui akan kebutuhan keluarganya. Nah, menaiki Uma Lengge diperlukan sebuah tangga dari kayu ataupun dari bambu. Jika sudah selesai menyimpan atau mengambil padi kerondeng sanak, maka tangganya yo ini akan dibawa kembali dan disimpan di tempat yang aman. Dan hal ini tentunya agar terhindar dari aksi pencurian. Demikian kerondeng sanak yo, pembahasan Etam seputar rumah yang menjadi bangunan adat khas Bima yang syarat akan unsur spiritual yaitu Uma Lengge. Nah, barangkali kalau kerondeng sanak ingin mengunjungi Bima, jangan lupa ya untuk melihat Uma Lengge ini. Untuk informasinya sendiri ini bisa dikutip dari informasi yang sangat valid kerondeng sanak dari laman djkn.kemenku.go.id. Kerondeng sanak bagi deng sanak yang sudah kangen beneh nih dengan Pantas Minang, selepas ini bisa akan mengawani deng sanak dengan para Uda dan juga Uni tentunya di RRI Perompas Samarinda. Bisa ditunggu nanti kehadirannya kerondeng sanak, tetap bersama kami di RRI Perompas Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Deng Sana. Sekolah Dasar atau SD Lab School Cibubur meraih capaian gemilang di level internasional setelah perwakilannya menyabet prestasi di Jakarta International Science Fair atau disingkat dengan GESF tahun 2026 di I3L University, Jakarta Timur pada 24 hingga 27 April 2026. Di GESF 2026, dua tim perwakilan SD Lab School Cibubur, yakni tim Electa Flow dan Zesmori, berhasil menyabet medali emas. Keberhasilan itu menjadi bukti nyata efektivitas konsep sekolah juara yang diterapkan oleh SD Lab School Cibubur. Program ini tidak hanya menitikberatkan pada capaian akademik, tetapi juga membangun karakter, kreativitas, serta kepedulian sosial dan lingkungan peserta didik. Dalam ajang GESF 2026, tim Electra Flow sukses memukau dewan juri pada kategori Environmental Science, yaitu bidang akademik interdisipliner yang mengkaji hubungan aspek fisika, kimia, dan biologi dalam lingkungan, termasuk dampaknya terhadap kehidupan manusia. Beranggotakan Amira Aryanastasia, Alfat Rajendra Arvin Fauzi, Salsabila Nadifa, Askana Absin Inara, dan Basama Adonia Zahida Ruby Permana. Tim ini menghadirkan inovasi ilmiah yang kreatif dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Melalui proyek inovatif bertajuk Electra Flow Smart Paint, tim Electra Flow berhasil mengembangkan cat konduktif berbahan limbah karbon dan tembaga sebagai alternatif pengganti kabel listrik konvensional yang lebih fleksibel, efisien, dan ramah lingkungan.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
2: Lamun to cinondru kadyo cantoko kang lelumban ing wari.
1: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan matun atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
3: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
4: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
3: Terus harus gimana lagi?
4: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
5: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
4: Gitu kan enak dengarnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
6: Kawanding sana sebelum Eta menuju dalam program Pantas Minang pada malam hari ini, Eta melingat terlebih dahulu yo rekaman drama legenda dengan judul Legenda Putri Junjung Bui akan Eta saksikan nelinga secara bersama-sama. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat Balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Patmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat 1 diperankan oleh Vera. Rakyat 2 diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Labu Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan hamba Paduka Raja Patmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Lampu Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari, mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Padmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Mahapatih Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Buih itu ada dan menjadi Tuan Putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Lamongangkura untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lambung Mangkurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, gunung emas pun ia bisa hadirkan jika itu tetah raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Bulu Balang kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini, semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
0: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Buih, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
0: Wah, mana mungkin, bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, belum mencoba kok sudah menyerah, bagaimana ini?

0: Mahapati, siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.
2: Dan sang pangeran dengan tidak ada sedikit pun rasa keraguan melompat ke atas aliran sungai. Dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum, karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air, tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Buih dan memberikan salam hormat untuknya.
3: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
0: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
2: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Buih. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dusana kasadonya di mana pun dusana barado. Kembali basobok kami batigo balia tapi urangnya berbeda dalam acara pesona antar komunitas atau pantas dalam bahasa Minang.
3: Nan acaranya dua kali dalam sebulan satio minggu pertama dan kedua jam
2: minggu kedua dan kampe.
3: Minggu kedua dan kampe jam 9 berapa nih? 25. Jam 9.20 sampai jam sebalik
2: 30.
3: Semoga dusana bisa menangakan siaran kita kok.
2: Setiap hari Sabtu ya, tiap malam minggu. Ambo perkenalkan dulu ya, karena tadi lupa mau perkenalkan. Kami
3: Damen.
2: Batigo, ambo sendiri Damen ya. Nah, di sebelah kanan ambo.
4: Ambo Niar.
2: Uni Niar ya.
4: Uni Niar.
2: Sebelah kiri ambo.
3: Uni Azia.
2: Iya, ini sebelah kanan ambo kok Uni Niar nih.
3: Ala dua kali Damen.
2: Ala dua kali.
3: Ala dua kali.
2: Mbak Uni Niar li sehat.
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya Rabbi Alamin. Karena baru jadi masih aneh.
3: Karena nonan dua lagi pai kemana men?
2: Lagi acara keluarga di luar Kalimantan Timur ya.
3: Mudah-mudahan
2: acaranya lancar ya. Acara keluarganya lancar ya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin Uni Niar ingin nyapo-nyapo dulu kami persia. Tari lah nyapo sapo-sapo sapo sih ya.
3: Kok suami bisa. Mana tahuan suami lagi dangak ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ujang.
4: Coba-coba lah mendanga acara kami malam ko. Mudah-mudahan disupport yo.
2: Mungkin dusana lain mungkin.
3: Dusana lain kayak bunuh-bunuh.
2: Anak-anak tercinta,
4: Oh, kebetulan sore kapatang sabalun pulang pamit jo karyawan. Ibu nanti dikasih link ya kami.
2: Iya.
3: Tapi linknya udah ada men belum?
2: Belum.
1: Sudah ada.
2: Sudah ada ya. Nanti dikirim ya. Ikut linknya ya.
1: Nah. Jadi kalau mau gabungan juga bisa ya udah yo sama Uni yo. Kalau ada yang mau gabungan telepon.
2: Boleh. Jadi apa namanya mungkin ambo juga sapo di sana kasado jadi munapun di sana berado ya. Terutama di sana awak kini yang ada di Jakarta lah ya. Di Jakarta kebetulan ada duo Siet sama Sinel sama keluarganya sedang berada di Jakarta. Juga di sana awak di Jambi, di Aceh yang biasa menelepon kemari. Mudah-mudahan menang acara kok. Kenapa telepon masuk?
1: Alah, sudah ada yang mau masuk.
2: Ini disapo dulu Niniar.
1: Boleh
2: disapo Niniar. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Siako di mana?
4: Boleh masuk? Saya dari mana iko? Tolong perkenalkan.
2: Tolong disabui namonyo.
1: Boleh disapa lagi nih Uni?
2: Iya.
4: Assalamualaikum. Tolong disapa kami. Dari mana dan siapa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan musuh agok di sebulu nih.
4: Ternyata.
2: Dake ya. Sia namo?
4: Kurang jale tadi.
5: Usuk agok di sebulu.
2: Usuk agok. Udah usuk agok ya di sebulu. Sebulu bara itu, sebulu bara.
5: Hujan nih, sebulu kampung.
2: Sebulu kampung. Alhamdulillah sehat.
5: Kampung RT 1 Gang Pemili.
2: Sehat malam kok?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Apa aktivitas kini kau?
5: Aku bikin produk ini.
2: Apa tuh?
5: Produk apa namanya? Kolesterol asam urat.
2: Ini kayaknya aneh ya. Apa herbal ya?
3: Herbal.
2: Alhamdulillah.
5: Menghilangkan kalau orang berjerawatan, menghilangkan jerawat.
2: Kolesterol.
3: Iya tuh. Ya penyakit sekarang tuh namanya.
5: Kalau dapat dalam mimpi aja bikin itu.
1: Udah go. Kalau obat buat ngatasi uang habis gimana? Udah.
5: Kayak uang bertambah. Buat kerja.
3: Iya benar itu.
2: Harus kue bakar aja.
3: Iya.
2: Nanti kapan-kapan kesinan ya. Mencari proses produksi daripada ubi herbal yang agak yang udah agak buek ya.
5: Aku bikin herbal ini sebelum corona.
2: Itu kariang atau gimana? Yang herbalnya kering, bahan yang kariang atau
3: basah
2: atau dibikin sirup atau dibikin apa?
5: Sirup.
2: 15 cc. Nah, tanamannya ada nggak di situ?
5: Ada.
2: Rancak tuh mau kasih nanda,
3: kalau nggak langsung tuh mana temennya?
5: Aku bikin herbal ini kan. Kalau aku periksa, aku kan dikonsumsi sendiri kan. Jadinya ada kan lalu sekarang ini pemeriksaan gratis tuh di Posyandu tuh kan.
2: Iya.
3: Yuk, tuh dikunjungi nanti.
2: Yang lalu untuk obat kue ada enggak?
5: Apanya?
2: Obat kue.
3: Kue karajo, jadi piti.
5: Kalau produk saya itu, kalau masukkan telur, masak telurnya. Bukan madu, bukan air.
2: Luar biasa ya. Mudah-mudahan lancar dan sukses ya, udah go ya.
3: Amin.
2: Dan dikenal oleh masyarakat.
5: Banyak juga orang beli tuh banyak.
2: Iyalah. Berarti kita aja penyiar di Alun Bali ya.
3: Kita nak tahu.
5: 50 mili tuh. 75.000 aja gua
2: jual. Alhamdulillah 75 mili ya. Iyalah.
5: 205 mili.
2: Mungkin udah aku mau nyampaikan salam kami. Silahkan.
5: Salamnya nih buat Bu Sumisran. Buat Adli, buat Rusmiati, buat Om Adit yang paling cantik di Badak, buat Ida Moni. Buat semua-muanya aja mulai asam
3: aja.
5: Kalau abang-abangnya nih, mbak-mbaknya nih, mbak-mbaknya nih, selamat bertugas.
2: Panjang umur. Terima kasih.
5: Yang ikut aja lagunya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Memang kini ko yo niniar yo banyak ubi herbal ya. Banyak ubi herbal beredar gini. Jadi kalau awak juga harus memang kalau tanaman itu kan banyak mengandung ubi lah namanya apalagi di Indonesia kok rempah-rempah itu terkenal banget di luar negeri rempah-rempah Indonesia kok. Nah rempah-rempah itu mengandung ubi sadu enak termasuk rempah-rempah untuk masakan Padang kan ubi sesadonya kunyit ubi
3: jahe
4: daun salam ubi
2: daun salam ubi
3: rumputnya juga ubi
2: yang tahu tuh ibu-ibu tuh apa
4: pokoknya rempah-rempah yang masuk dalam masakan kita tuh rata-rata ubi
2: jadi tidak ada alasan makan masakan Padang kolesterol macam tidak padahal rempah-rempahnya banyak tidak
3: seimbang aman maksudnya santannya itu sama bumbu itu seimbang jadi pokoknya dimakan karena kayaknya enggak apa-apa gitu.
2: Pokoknya aman lah gitu ya.
3: Insyaallah aman.
2: Mungkin kita sapa-sapa dia di sana awal yang kini dalam perjalanan ya hati-hati di jalannya nak.
3: Kalau mangan tua
2: berhenti.
3: Berhenti dulu makan sate.
2: Sate itu ngopi. Kalau sate yang ada tuh ngopi lah. Terutama di jalan tol lah di rest area ya. Bagi di sana awak sedang sakit ya.
4: Semoga capek sehat.
2: Capek cegah. Makan ubi pada kali itu nih niar.
4: Tergantung.
3: Tergantung resep dokter lah.
2: Paling tidak dua kali itu tiga kali.
3: Telepon
2: siapa nih niar.
3: Bagus.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat malam.
2: Iko dari Jambi kayaknya.
3: Selamat tepai.
4: Lah dari mana?
2: Bukan dari Jambi.
3: Dari Jambi.
2: Alhamdulillah baik. Lagi senang saya sadonya. Udah di Jambi, Ba?
5: Di Jambi ini sudah.
2: Iya. Ba Ali senang saya.
5: Dari Amda Yusuf di Jambi ini.
2: Iya. Ba Ali senang saya.
5: Wah. yang masuk tadi.
2: Itu udah Agu dari Kalimantan Timur dari Kutai Kartanegara.
5: Oh,
2: dari Kabupaten Dagu, dari Kabupaten Kutai Kartanegara.
5: Kartanegara. Ya.
2: Hah?
4: Namanya Kutai Kartanegara. Kalau di Siko Kutai Kartanegara.
2: Kabupaten ada. Kutai Kartanegara.
4: Kalau di Siko.
5: kalau di mana di
2: Jambi?
5: Minang itu, kalau di Minang
2: Kutai Kartanegara.
5: Nagari.
2: Iya.
4: Ya benar.
2: Betul ada iso, betul ada iso.
4: Iya benar, benar ketua.
5: Lagunya ini udah ya.
2: Apa lagunya ada iso?
5: Minta lagu. Nah, biasanya kalau orang Minang dah ada buat itu dah ada ya.
2: Apa? Pulanglah udah.
5: Untuk.
4: Aduh.
2: Apa tuh?
4: Apa tuh lagu eh?
5: Lagunya orang Minang beralih
4: dadah. Oh, orang Minang beralih dadah.
1: Aduh.
4: Aduh, Fendia. Siap kece. Siap kece. Nah, boleh kirim-kirim salam kasih ya gitu.
5: Salamnya untuk Uni.
4: Terima kasih.
5: Untungnya udah selamat malam, selamat pagi Rajo, semoga sehat.

0: Sebentar ini apa coba kecilnya disambungkan kembali. Ini sambil nunggu gabungan di telepon kantor dulu ya, udah ya.
1: Oh iya,
0: oke.
2: Lepen deh pindi iyo yo.
0: Silakan.
1: Iya.
0: Udah.
1: Ada telepon?
0: Ada.
1: Oh iya, siako di mako. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tadipun.
1: Siako.
3: Apa kabar Uda?
1: Alhamdulillah baik. Siako.
4: Siako dah, perkenalkan dulu dah.
3: Dari Edo di Bandar Lampung Uni.
1: Alhamdulillah, jauh
2: ya. Edo di Bandar Lampung.
1: Di Bandar Lampung, ya. Alhamdulillah. Tanjung Karang ya, Tanjung Karang.
3: Betul udah, apa kabar udah?
1: Alhamdulillah baik ya. Edo Pak di situ, udah Edo Pak di Sanang se.
3: Alhamdulillah Wawai di sini sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Hujan.
1: Hujan ya?
4: Samarinda
1: juga hujan.
4: Iya.
3: Oh, ya soalnya Hafiyah ini kadang-kadang sama Mbok Mira.
0: ini sama Uda Fendi malam ini.
1: Ah.
0: Ini Uda tadi Fendi mau gabungan Uda di WhatsApp Uni.
1: Oh, gitu. Iya.
3: Apa kabar apa busu Pendi?
0: Baik, udah Pendi baik, alhamdulillah.
3: Maka udah jadi udah.
0: Maka tetanggaan kan tadi sama-sama hujan.
4: Iya.
3: Karena kadang-kadang langitnya masih satu nih dan udah.
1: Oh. di Tanjung Karang di mana kok udah itu?
3: Aku Tanjung Karangnya di Teluk Betung.
1: Oh, Teluk Betung udah bagus itu pemandangan dah.
3: Pinggir
1: pantai kan?
3: Iya di pesisir.
1: Di pesisir, ya, alhamdulillah.
2: Damai pernah ke situ tuh?
1: Oh, Seriang, Aco. Aco. Ambo, Ambo itu Aco nyebrang di Bakohoni, kadang mampir ke Tanjung Karang, cari keripik pisang.
2: Oh, betul.
3: Di sini lemak keripik pisang emang.
1: Ah, keripik pisangnya pisang tanduk yang kadang-kadang itu yang panjang-panjang.
3: Oh, panjang betul.
1: Iya kan? Dijual perbelek per apa nama sih cara perbelek?
2: Perbelek.
1: Tahu perbelek.
3: Perbelek. Apa ya belek?
1: Kayak kaleng biskuit yang besar itu.
2: Kaleng kerupuk.
1: Itu belek namanya belek. Baso Minangnya belek.
2: Iya belek. Iya.
1: Wah enak memang ano keripik itu terkenal sudah. Memang
3: Lampung. Kalau enak kata orang Lampung nih bangi nihan.
2: Oh baik.
1: Bangi nihan.
2: Bangi nihan.
1: Oh bangi nihan ya.
3: Betul.
1: Nah, iyalah udah Edo kirim salam kami persilahkan.
3: Lagunya ada apa nih dah dan ini?
4: Oh kalau tadi lagunya orang Minang barelek gadah.
2: Kalau udah Edo minta apa?
3: Boleh ini tata lambe datang.
1: Oh talambe datang.
0: Talambe datang.
2: Ada
0: sebentar.
1: Ovi ya.
0: Ada.
1: Ovi.
2: Insyaallah diputar nanti ya.
1: Nanti. Okay.
3: Terima kasih. Salamnya buat semuanya aja ya.
1: Sama-sama.
3: Uninya semoga selalu sehat. Selalu dilancarin niat baiknya berdua ya.
1: Amin. Bertiga kami ini.
3: Bertiga ya. Ya udah, pokoknya semuanya yang di sana selalu dikasih kesehatan.
2: Makasih.
3: Terima kasih Bu Supendi, pamit Bu Supendi. Udo Pendi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Uni Aziar, kayaknya malah lama lo mengece.
2: Iya.
1: Mungkin diputase lagu dulu.
2: Oh, nah,
1: balun setelah kau buka tema. Tema wak malam kau adalah apa?
2: Turun mandi
1: tradisi
2: di Minangkabau.
1: Turun mandi
2: di Minangkabau.
1: Khusus untuk bayi di Minangkabau. Nanti kita bahas lebih dalam setelah
2: kini apa nyanyi?
1: Nyanyi dua lagu ya. Dua lagu talambe datang di orang Minang
2: barelek gadang.
1: Ya. Selamat mendengarkan ya di sana kasadanya.
2: Iya, mudah-mudahan di sana puas.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Itu tadi dua buah lagu baturi-turi Ioniniar ya, Ioniniar. Itu lagu orang Minang Baralek Gadang Jota Lambek Datang. Ambo mamangga lirik Talambek Datang tu ibu loh.
1: Walah. Tambah ibu dah meh.
0: Tambah ibu ada yang awak Talambek Datangnya dia biar orang lah.
1: Alah.
0: Itu memang cerita. Memang kehidupan sehari-hari kayak di kampung.
1: Iya, memang kenyataan gitu
0: banyak dah. Kenyataan
1: banyak kenyataan.
0: Banyak kenyataan gitu ya.
1: Bukan nyanyi sih itu. So, iya, benar
0: iya, itu. Anu suko mana lagu itu? Niat juga menikmati kayak gitu.
2: Oh, menikmati
0: dana. Alhamdulillah. Iyalah. Di sana kasarnya dimanapun di sana Barado. Tema kami malam ko adalah tradisi turun mandi di Minangkabau. Oh,
1: berarti anak-anak bayi namanya?
0: Iya, oh, lebih bayi. Arahnya ke bayi, bayi ya, ke betul, anak ketek orang
1: yang baru lahir.
0: Iya, jadi memang tradisi ko sabananyo ada di seluruh Indonesia kayaknya kan.
1: Iya,
0: cuma
1: iya.
0: Beda-beda.
1: Beda-beda namanya.
0: Beda-beda nama mungkin di Kalimantan Timur mungkin beda kali dengan caro awak di Sumatera Barat dan
1: iya,
0: di Minangkabau.
1: Iya, iya.
0: Nah, jadi tradisi turun mandi ko adalah suatu bantua, suatu bentuk daripada tradisi yang sudah turun temurun di kampung awak.
1: Mm-hmm.
0: Di mana kalau orang sudah Malaya kan,
1: iya.
0: Nah, anaknya mungkin baru bara-bara minggu.
1: Umur 3 hari apa 4 hari gitu.
0: Bara minggu.
1: Bara minggu. Oh, ketek
0: banget. Bara minggu.
1: Aduh minggu lah cita ya.
0: Ataupun maksimal 3 bulan.
1: Iya, 3 bulan.
0: 3 bulan ya. Jadi inyo diperkenalkan dengan lingkungannya,
1: oh,
0: dengan
1: iya.
0: Caro inyo dibawa mandi ke Batang Aia.
1: Oh iya.
0: Itu anu udah pendi enggak tahu tuh Batang Aia atau
1: Batang
3: apa itu udah tuh
0: Batang Aia itu sungai.
3: Oh sungai.
0: Jadi
1: kali
0: Aia itu kan air. Batang itu kan pohon. Jadi pohonnya air. Batang Aia.
1: Iya
0: Batang Aia. Jadi jadi anak Eko baak kalau nyo ndak ada Batang Aia dari rumahnya. Kalau ndak ada Batang Aia dari rumahnya biasanya nyobok keluar.
1: Tapi so, ada jalannya damenya.
0: Ada MD, ada apa dan segala macam. Ada Aia lah.
1: Iya.
0: Istilahnya inyo pai keluar. Di dua tu nyo kenal dengan lingkungannya. Oh, dan di rumah saya telah moko kecik bayi
1: tu lah.
0: Ada kamar saya.
1: Tapi kelakam je.
0: Nah,
1: iya.
0: Kebetulan turun mandi ko pulo. Apa induaknya, amaknya
1: iya.
0: Baru pertama pulau turun ke tanah.
2: Iya, setelah melahirkan.
0: Jadi baru turun pertama ke tanah. Nah, baa ceritonyo tu Uniniar turun mandi kok. Kalau menurut versi Uniniar,
2: Ya kalau menurut daerah wak kan,
1: iya,
2: sama-sama Sumatera Barat.
1: Iya, iya.
2: Tapi setiap daerah itu kan beda-beda namonyo.
0: Per kabupaten beda-beda.
2: Iya, kalau namo kami daerah kami yang namonyo di Manggopoh itu turun mandi menurut damen tadi, namonyo di kami basuh lantai. Basuh lantai. Jadi pengertiannya tuh dan tujuannya pun sama.
0: Iya, sama.
2: Memperkenalkan si bayi.
1: Cuma bahasa berbeda.
2: Tetangga dan sekitarnya lah.
0: Iya, di lingkungannya.
2: Iya, jadi namonyo aja berbeda tapi maksud dan tujuannya sama.
1: Sama
2: aja.
0: Nah, kalau Uni Aziar ba ceritanya
1: tuh. Kalau di tampe awak namonyo bau kayi.
0: Oh, bau kayi.
1: Bau kayi. Kecil anak itu beli ala bau kayi tuh, Ce.
0: Oh.
1: Kadang-kadang pas bau kayi itu dah minit tampe awak tuh mandi baunya sabun orang
0: Bako.
2: Sama memang bawa sabun.
1: Dia
2: memang
1: sabun.
2: Buat itu dah.
1: Kocok mandi mah.
2: Ya
1: kan bukan iye,
0: iye
1: itu kepok mandi. Jadi di bawah macam-macam tu, ada tu aduk kadang-kadang mabuk selamat lah seketik tu.
0: Yeah. Jadi iko menjadi wadah silaturahmi.
1: Nak pertama.
0: Mungkin dah kian step biasa.
2: Iya diramaikan. Jadi diundang juga keluarga-keluarga tu datang untuk mengunjungi si anak itu yang melayakan ko tadi.
1: Kalau di kami dua pusut dah men. Nah pertama bawa kaya. Nah yang kedua aduh cek lain. Tapi lah gak gadang naknya.
0: Oh aduh lo tradisi lain. Oh nanti ya bahas tuh.
1: Indah maksudnya bantu bawa kaya. Tapi kan mancilik anak tuh juga. Cuma kalau bawa kaya kan awal pertama kok dah men.
0: Iya iya.
1: Dan tuh nangka dua beda jo. Tapi nampak kaya kok sabunnya dia bawa khusus sabun.
0: Aduh lo tradisinya.
1: Aduh cek lah.
0: Cek lah.
1: Oh gitu.
0: Ambo deh laki-laki jadi tak tahu aja. Jadi kalau ambo danga dari Uniniar sama Uni Aziar.
1: Iya.
0: Iko batu-batu abah anak kok dibawa ke batang air ke sungai
1: yang
0: mandi
1: iya.
0: Yang pertama ini diperkenalkan jo lingkungannya artinya tadinya di dalam rumah aja kini ya keluar mencari orang mencari pohon macam-macam lah nah. Terus yang kedua menjadi wadah silaturahim lo dalam keluarga.
1: Iya, dari bako-bakonya.
0: Dari keluarga dari bako-bakonya membawa
2: sabun. Iya, bako-bakonya itu membawa sabun. Bahkan ada lo hadiah lo khusus untuk bayi itu.
1: Iya. Pokoknya peralatan bayi lah dah men. Saling lengkap itu. Bisa-bisa sampai setengah kamar ko banyak
0: dah.
1: Boleh sampai awak
0: dah. Jadi ini banyak bantu dari kegontong royongan itu.
2: Iya, memang iya.
1: Kenapa malah iya?
2: Iya.
1: Jadi kegembiraan tuh dah men, kegembiraan tuh nah ada men.
0: Cie lai ambo maknae bahwa acara turun mandi ko merupakan juo apa namanya di samping silaturahmi juo mengakrabkan keluarga dan memberitahu orang sekitarnya bahwa ada anak lahir.
1: Iya bana itu dah bana.
0: Malah dia gelo namo kadinya.
1: Iya.
0: Kalau namo lah dia gelo
2: sabana. Lah jaya jindu kan yang lain kan alun tahu.
0: Iya.
1: Iko anaknya Fadusi ya. Nalai patang yo kan gitu bahasanya.
0: Ende buruaknya.
1: Nya nancak sampai rumah
2: buah
0: sebuah. Apa gitu tuh?
2: Katanya supaya
1: dia nak damam.
2: Iya batu tuh. Damam. Jadi kalau kalau mencalia itu memang tidak boleh disabuinya
1: rancang.
2: Buru anak
0: buru.
1: Buru itu
0: kalau ambo berang tu jadi.
2: Babali anjar itu.
1: Babali.
2: Tapi jangan buru.
1: Iya nya nabi buru kan senyum dah men. Berarti kan rancang sebenarnya tu. Kalau buat kebaru buat tu dah men.
2: Negatif lah.
1: Ada di mana?
0: Iya.
2: Kapan itu kan Uni Aziar?
1: Iya ban.
0: Jadi ambo tak kaget pulo kan? Kok buru? Apa serancak? Kok orang buru aja buru? Nah, itulah tradisi yang awak temui di kampung-kampung di
1: Minangkabau.
0: Nah, anda tahu kalau daerah lain? Adalah
1: Uniniar
0: mana? Misalnya di Samarinda kok?
1: Oh, di Samarinda.
2: Kalau di Samarinda.
0: Ih, buruknya anakmu.
2: Nadara. Kalau di Samarinda Lundangan.
1: Nadara.
0: Lundangan.
1: Ale terang ada.
2: Tapi bisa salah paham lo orang.
1: Iya.
2: Kecil lo buruk. Daerahnya lah berbeda asal lo arti kok.
0: Iya. Itulah tradisi namanya. Tradisi di daerah A dilakukan di daerah B bisa salah paham.
1: Salah paham. Cukup di daerah awak
0: salah makna nah sudah tuh ambo danga banyak tradisi turun mandi kok keceknya banyak peralatan yang dibawa misalnya sabun habis itu tanggua. Aduh lo tanggua dibawa untuk apa tanggua itu?
2: Ya ambo yo lo tahu lah.
0: Alo
2: tahu apa kalau tanggua lah.
1: Tanggua tuh nak tahu.
2: Kalau sabun yo tuh
1: sabun lah. Kalau tuh ada juga itu yo tuh. Apa nak ni ada? Saya nak dibawa dulang tu nak di sini sia gulu-gulu merah.
0: Itu ada juga.
1: Untuk manihan kecebia manih bibi
0: itu nak. Itu ada juga.
1: Tapi nak tanggua tuh.
0: Nak tanggua tu yang menurut literasi ambo tak pernah lo menyaksikan dong.
1: Iya.
0: Tanggua itu untuk menanggua batu yang ada dalam batang aia.
2: Baru tahu
0: awak. Batu itu diambil tujuh cek.
1: Iya.
2: Ada pengertiannya dong.
0: Ada pengertiannya.
1: Jadi
0: maknanya bako batu. Batu itu merupakan lambang kekuatan.
1: Iya.
0: Lambang ketegaran.
1: Iya. Kuat kekuatannya
0: dengan ini. Walaupun barado di dalam aia,
1: itu
0: tetap tidak berubah.
1: Iya. Betul tuh.
0: Semua macam jadi kekuatan.
1: Iya.
2: Tapi bako dek tujuh ada.
1: Tujuh itu kan meng gitu tujuh.
2: Iya, maksudnya pasti ada makna.
0: Iya, ada tujuh hitungannya.
2: Bapak tak tiga, bapak pasti tujuh.
0: Kalau yang nanti wak cari.
1: Halo Mas Bang gini.
0: Tujuh tuh kayaknya ada apa lah namanya?
1: Pasti ada namanya.
0: Pepatah.
1: Mungkin ada. Tapi nanti cuma awak belum lancar aja lah ya. Bisa-bisa insyaallah.
2: Awak mata mandanga kok batu tujuh.
1: Iya iya.
2: Maknanya awak udah tahu.
1: Iya iya.
2: Harus tahu.
0: Mungkin yang mandanga kok barangkali enggak. Artinya enggak tahu lah secara menyeluruh dan bahkan enggak pernah menyaksikan acara corona.
1: Kalau awak dulu waktu ketik saya enggak main waktu masih anak-anak. Tapi lah kalau laki ini ku enggak durang di bawah. Cuma di rumah masih bawa makan-makan. Bawa sabun tuh masih ada enggak main. Cuma
0: ambo masih inge ada juga.
1: Waktu enggak main umur berapa?
0: Enggak ambo do orang lain anaknya pertama menjak tanahnya. Minyak tanah, mungkin langsung mandi barangkali. Ambo mencari dia, sehingga awak satu makan, sehingga. Enggak lo bahas kok cari tuan.
1: Iya, laki ni kok dewa pembicara lo bawa kau.
0: Iya, nan membawa acara kok orang tua yang indua-indua besonya.
1: Iya, iya, dan memang ni.
0: Jarang laki-laki. Jadi
1: nyolah masa kampung atau
0: apa? Nyolah yang mengecek. Nah, kembali ke batu tadi. Ini tanggua batu itu nak gadang dong.
1: Oh, berarti nak kene-kene itu?
0: Nak kene kalau gadang.
1: Bahaya. Iya,
0: Jadi memang itu batu itu dianggap sebagai lambang kekuatan sehingga anak nanti diharapkan menjadi kuat.
1: Kuat
0: lahir batin, kuat mengaruhi
1: imannya.
0: Kuat sadoe lah. Artinya tegarnya datang badai, datang apalah masalahnya bisa mengatasi
1: sekuat batu.
0: Nah itu kalau inge di Mesir kan ado patuang babadan kapalo urang badannya singo
1: piramida.
0: Nah,
1: oh, bukan.
0: Ada kalau di Mesir kan kapalonya singo badannya singo kapalonya urang. Nah itu melambangkan orang Mesir itu kue seperti singo.
1: Iko
0: sebenarnya melambangkan saja.
1: Lambang-lambang
0: bukan pitayo.
1: Ya,
0: bukan pitayo, bukan pitayo.
1: Lama-lama kekuatan.
0: Jadi itu, bukan artinya mengarah ke kepercayaan yang
1: sangat
0: simbolis. Sekadar simbolis.
1: Karena kalau batu kuat itu aja.
0: Karena kalau ada pitayo jo batu awak.
1: Nah, jadi siri lo kesudahannya balai.
0: Memang tradisi itu memang diupayakan di jalehan sehingga tidak ada unsur-unsur kesirikan.
1: Jadi itu
0: hanya simbol aja.
1: Simbol
0: baru batu itu kuat. Satu
2: daerah punya simbol sendiri.
0: Simbol sendiri. Tapi bukan picayo.
1: Iya, mana tuh damen aru di jalehan gak damen. Biar nggak salah nanti.
0: Nah, jadi memang itu biasanya orang cerdik pandai yang membawakan acara tradisi itu nyoman jalehkan lebih
1: dulu.
0: Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman bahwa tradisi ko adalah simbol-simbol
1: saja,
0: bukan dipercaya. Itulah ke keragaman tradisi awak di negara
1: Indonesia ada mana
0: Jadi nan turun mandi ko ada kasadolah.
1: Cuma beda-beda
2: bantu beda-beda namonyo.
0: Iya, beda-beda namonyo. Nama
2: silsilahnyo.
1: Iya.
0: Nah, ado cie nantanuna diambo kan.
1: Atu demen.
0: Baso memang orang Minangkabau ko memang sifat kegotoroyongannya itu.
1: Oh iya, jale damen.
0: Silaturahmi dan kegotoroyongannya itu luar biasa. Iya.
1: Jalannya damen, jalan mas pa jalan sih bisa damen. Itu swadaya aja damen.
0: Swadaya tuh ya.
1: Manado di orang Manado tapi di Sumatera Barat di Tampi Awak tuh kejadian itu.
2: Jiwa gotoroyong awak.
1: Gotoroyong untuk seni untuk jalan awak. Nak menunggu pemerintah.
0: Nak menunggu pemerintah.
2: Kebersamaan lah.
1: Kebersamaan aja.
0: Kekeluargaan.
2: Iya, kekeluargaan.
0: Jalan tuh awak tuh yang melewati kan.
1: Iya.
0: Jadi apalagi kalau ada pemerintah membangun macam-macam, pasti dipelihara oleh
1: masyarakatnya. Iya, karena disambut dengan baik.
0: Sambut dengan baik dan dipeliharanya
1: sih. Iya,
0: dipelihara si pembangunan itu memang. Awak mengharapkan mampu itu. Karena pemerintah itu kan membangun untuk arahnya
1: dan
0: kewajiban
1: dinikmati oleh kayaknya untuk
0: kewajiban memelihara.
2: Iya, iya.
0: Jaman tamantang dibangun pemerintah waktu seenaknya jawa, buka bongkar, apa.
1: Pada pemerintah itu awak juga kan?
0: Ah, pemerintah itu dah pitihnya dari awak.
1: Pitih dari awak juga.
0: Ah, kalau menceng lu kecil.
1: Ada senek sekali dah, ada senek. Jangan sampai jawa lah. Tidak lain. Mana nyanyi aja lu kok?
0: Ah, tak tahu nih diputar lah nyanyi dulu lah ya.
1: Dia tak bosan seketika.
0: Tak bosan seketika waktu awak. Waktu awak tinggal sengenek dehnya.
2: Oh.
0: Baru encak kok. Iya kan?
2: Masih,
0: waktu tinggal
3: masih sekitar 20 menit lagi.
0: Ah iyalah Bu. Nyanyi lah dulu.
1: Nyanyi
0: dia
1: aja enggak usah dulu
0: ya. Nah, kok waktu itu ya terakhir ya. Iya, sampai menangkan di sana nyanyi akan diputarkan oleh Uda Pendi. Apa nyanyi Uda Pendi?
3: Ini judulnya Saluang Paimbau nih.
1: Oh, Saluang Paimbau.
0: Mudah-mudahan yang mandanga Paimbau untuk menangkan acara. Kok maluru ya napo yang wa? Khususnya yang tujuh tadi.
1: Iya, iya. Nambah tujuh tuh penasaran juga.
2: Iya. Menonton acara kok bisa membantu kami menjelaskan ama arti dari
1: nama tujuh itu.
0: Iya, waktu niniar ya. Oke, selamat menangkan lagu Saluang
1: Paimbau.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, dua buah lagu berturi tadi, lagu Saluang Paimbau Jo Awak Ko Apo Banalah Upiak Usil ya.
1: Upiak Usil, oh iya.
0: Upiak Usil lagunya lama pula ya. Iya lah. Di sana dimanapun di sana berado karena waktu juo yang membatasi awak.
1: Iya.
0: Ini jam 10:20 tinggal 10 menit ya.
1: 10 menit.
0: Tinggal 10 menit.
1: Iya iya.
0: Mungkin awak simpulkan lah.
1: Simpulkan saja damen ya. Iya iya iya.
0: Tema awak Riko adalah turun mandi di Minangkabau. Jadi turun mandi ko lebih apa maknanya itu? Yang pertama adalah tadi memperkenalkan
2: alam, si bayi ya, ke alam, ke lingkungan.
0: Ke lingkungan. Iya, iya, iya. Terus yang kedua apa lagi tadi?
1: Silaturahmi antar keluarga.
0: Antar keluarga. Aduh, kegontoroyongan yang ada.
1: Iya, iya, iya, damen.
0: Nah, yang ketiga tadi adalah magih tahu.
1: Kau orang kampung. Bawa anaknya
2: lah, ada anak yang lain.
0: Itu sebenarnya maknanya lah. Tetapi di dalam tradisi itu ada yang alat-alat yang digunakan, salah satunya adalah tanggua. Karena aku juga batang aja kan.
1: Iya.
0: Batang aja mungkin yang membawa peralatan lain, dosiri atau apa macam yang makna sakral lah, sakral sesuai dengan tradisi di Sinan. Tetapi ada yang memang cie yang baru tahu lo awak mambiak batu.
1: Itu masih
0: menanggua batu di batang air ya.
1: Nah,
0: jadi rupanya itu memiliki makna sebagai perlambang harapan dari orang tua supaya anak tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Kokoh pendiriannya, berani dalam menegakkan kebenaran. Serta sukses dalam kehidupan. Jadi itu hanya simbol aja kan.
1: Simbol.
0: Nah, tapi batu yang diambil itu tujuh.
2: Nah,
0: rupanya yang tujuh itu keceknya itu adalah tujuh dalam itu merupakan budaya di kampung. Kenapa diambil tujuh? Karena angka tujuh itu bermakna sakral dan bermakna simbol penyempurnaan.
2: Jadi makna yang batu nan tujuh itu simbol penyempurnaan.
0: Penyempurnaan.
1: Kayak di kampung disebutkan langit tujuh lapis. Kan begitu kan?
0: Sempurna.
1: Nah, tujuh itu masa sempurna gitu mungkin.
2: Iya.
0: Ciptaan alam semesta yang menciptakan alam semesta ini.
1: Tujuh hari.
2: Mau menak banyak.
1: Mungkin
0: penyempurnaan sempurna lah.
1: Berarti berkaitan dengan agamo.
0: Agamo, ya itulah. Kiro-kiro dan sana kasadonyo. Jadi karena waktu jo yang membatasi awak, waktu tinggal berapa minit leko ya?
1: 5 minit.
0: Tinggal masih ada 8 minit.
1: 8 minit, iya 8 minit.
0: Ya. Mungkin awak apa namanya sebagai manusia biasa tentu.
1: Kalau ada salah dalam omongan.
2: Salah menyampaikan
1: ndak kata niun ta indak
0: dalam kata-kata.
1: Dalam kata-kata.
0: Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak tentunya kepada Dun Sana
1: yang menyimak
2: acara
0: dan lah berinteraksi kemari.
2: Oh iya betul.
1: Abang siapa tadi?
2: Dari Lampuang, dari Kalimantan Timur tadi.
0: Dari Lampung, Yusuf dari Jambi.
3: Sambo ini ada yang barusan gabungan di Facebook Uda Uni.
1: Siapa tuh?
3: Dari Uni Widyah Marini.
1: Orangnya setia selalu tuh.
3: Salam sehat buat Uda dan Uni-Uniku.
1: Setia selalu tuh.
0: Salam sehat balia untuk
1: Uni
0: Widya dan keluarga ya. Sehat balia. Mudah-mudahan kita selalu dalam diberi kesehatan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan aktivitas. Dan tadi atas kesalahan awak itu minta maaf nak. Minta maaf ke segala yang mandangan. Seluruh di sana yang ada di seluruh Indonesia terutama Kalimantan Timur. Kalau ada kami kata-kata kami yang kurang pas,
1: kurang tepat,
0: salah penyampaian kami juga ada salah-salahnya. Sagadang-gadangnya. Mungkin kita basobok lah balik nanti nak.
1: Minggu kampe lah
2: sampean. Dua minggu yang akan datang.
0: Dua minggu yang akan datang. Di hari apa
2: ini? Di hari Sabtu.
0: Malam Minggu.
1: Iya. Di jam 21 Wita.
2: Kurang lebih di jam 21 Wita
0: sampai 22.30 Wita.
1: Mudah-mudahan
0: awak berkumpul aja di apa
1: di mana men?
0: Cafe Hair.
1: Itu selalu setia dan
0: setia
1: itu. Nah, kepecahannya lama
0: dan. Tahu udah pendi lama itu.
3: Apa itu udah
0: enak. Lama tuh enak. Jadi nasi pecelnya di samping sini.
3: Lama rasanya.
0: Ya, itulah yang membuat awak sanang ke RR.
1: Kalau dulu enggak ada bingung dan nanti bosku enggak ada tapi makan.
0: Iya. Kalau kini kan dari rumah buru-buru santai dulu ngopi. Dulu ini ya, jadi nyaman sudah kada apa-apa nah.
1: Iya.
3: Udah sama Uni mau buka Padang di depan.
2: Kayaknya Uni Aziar nih
1: memang
2: nih.
1: Nanti mudah-mudahan.
0: Nah ini rencana mengundang kawan-kawan kok dunia di sana?
1: Bisa, Bilo.
0: Tapi emang kawan-kawan kok sadonya udah-udah sibuk.
1: Enggak ada waktu yang sama. Waktunya tuh mungkin agak payah kali Ketenggarong tuh namanya. Dulu pernah buang PD ya? Rendang sih asli.
3: Rasanya
0: buka rasio.
1: Biasanya kan nanti bisa juga.
0: Iya, tapi lama rasanya.
3: Lama.
1: Acaranya pas rendang ya.
0: Iyalah karena waktu juga membatasi awak ya. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang salah, cara kami yang salah. Awak sobat balik dua minggu akan datang di hari yang sama, di jam yang sama, di acara yang sama, di penyiarnya belum tentu sama. Dengan tema tentu yang
1: berbeda.
0: Iyalah, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Ekornya.
3: Ih, bukan monyet, Be, tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
3: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Dia kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kerondeng senak langsung saja etam telinga. Rekaman kesenian Budaya Lamut pada malam hari ini berada di edisi ke-91. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

segera kena, lepas anak baik saya yang kurang 41. Ikan tahun satunya kali ini, nyambah, lepas kemenangan. Makanya lepas, suka-suka anak baik masing-masing dengan lagunya. Kasih yang bujur. Maka yang kadi ingat, melepas waktunya kita rame-rame yang kemenangan. Kada apa, kakak ngayak, datang dihilapkan kakak. Ini kehilapan kakak, kada salah kakak. Siap-siap aslinya, hamba kakak dapat kehilapan. Pengaku manusia kakak, tentu banyak silapnya daripada ingatnya. Jika. Kanteng yang berang mampu, ayo kasih, Indra Kelana. Kapas, sudah kapas, akhir tangan.

kawan menuju penjaranya pasti. Apanya datang di lawang penjaranya pasti kerekampungan kerajaan yang penjaran. Urus kaya anak kerajaan yang mengurinkai. Adaan rambut kasih yang kusik rambut. Akan rambut kira menjadi putih kasih yang panjang. Rambut sebelah panjang. Semen beratan. Urus kaya mengurinkai. Lalu memarahi dengan pada segera. Ini angkapin kuah. Kuanjang apa siapa?

Di negeri mana? Hitam. Teruskan di negeri pagar bersilah lamun. Asal negeri pinggang cahaya. Oh, asal negeri pinggang. Para mereka ngarang. Artinya ulang ngarangnya bujang cahaya. Tentang nomor dua itu siapa? Nah, ini ngarangnya artinya Indra Kelana. Nah, Indra Kelana penduduk negeri kota benua. Ujian Indra Kelana. Urun kajang kakang artinya kajang rapa di negeri Goa Priang. Apa ramah? Ramah ulang ngarangnya busa denda. Bapak jelas, ulang anak buta denda. Priangan. Apa sampian pemenjalan kanjar rama lo sekarang mana ada yang batinnya ini? Apa suka kasapian apa tundra ulang lapas pemenjalan? Wah, aku. Mereka anak Indra Kelana ketika akan rahwaya lagi. Budak kasama kali kan lapas daripada sebanyak akan rahwaya aku. Nah, jadi aku ribet aku beriakan. Asal aku lapas, wajib pulang dan besi. Kalau dilapas kan enak raja-raja. 41. Kandang itu menyanak kerajaan, masing-masing sujud mencium tangan. Nah, jangan ya, sapian mencium tangan ulun, sapian pakat tua, ulun yang berterama, jisik ulun yang berkakam. Nah, jisik ulun, nah, ini maka artinya, hei, mujah jisik ulun. Nah, itu sapian ulun dapat akan laut jangsa nak ulun. Laut jangsa nak ulun, bujak fitra, laut jangsa nak ulun, artinya, teh jari ya. Aduh, anak raja, raja nurut jutan, didapatkan dengan barat segera. Anak raja, raja, beribu-ribu membilang terima kasih. Perjalanan kerajaan-raja, Pak, ini emang kan artinya hanya sang yang wanak, tak ada membalasakan. Saya ada lagi yang pembalasan, aku akan disebalasan lagi, hanya sang yang wanak yang membalas. Karena diriku, nak, jika berjalan, aku hati nadriku pulau suku kerajaan suku kampang kuning. Masing-masing nanti, tanyung menanyung pulau mamulau. Tanjung Peria, ujung pulau Seruntai, ujung Kabang Kuning. Asing masing menyebutkan nasnya, kalau sejajaran, perjanjian lainnya ada. Aku berjanji ujungnya, ada juga anak kerja di jam 41, aku berjanji mantap upati, karena diri berindam 9 tahun. Ngege kanjang ramai, ngege kakang, kalau sistem antara operasi kakang, antara kakang lorong-lorong, ambung sepi. Bagi kemenyangan anak mas rasanya sikong adimas anak sampian pada bikin kapal-kapal sampian kurang kufur ulun membalik kurang-kurang makanan ulun membalik lalu masing-masing anak raja raja masing-masing semuanya rata membilang terima kasih amanah ada jalan darat berjalannya darat teman jalan kapal jalannya kapal yang mana bisa terbang udara ayo terima ntar kawan sini. Ini masing-masing yang meninggal percintaan.

raja senam gunaman anak lajar ya pandera-pandera saya kok pak panjang umur saya kok lajar dengan orang perintah ya saya baik hati kok orang perintah lah hei ada orang perintah yang menjadi raja terang nyata kita barangkali mati dalam aku pelenggang beti kita pada suluk-suluk pengiawan yang kita sampai kurus dimasihatkan kandak rupanya saya kok beruntung anak buah kita semenyaan anak bini kita si wakil kong dan tentang Allah anak bini lawan keluarga lawan permile dilapas dan semenyaan oleh Raja Sejah Arya lawan Raja Buja Citra hujan rase lawan adanya Idhah Lana masing masing sudah nak raja aja dan kembali wajarnya Raja Sejah Arya dan Indra Kwana, apa kakang nah, ayo ngekam edar kebalingnya, artinya ke negeri Kroklian. Kakang kalau pun ada pengakang, bukan ada pendekakang kakang Kroklian. Iya, singa, ikan yang cedera dengan, akhirnya dia bilang, upatinya, artinya suami ikan, inggi kakang. Kakang ya tanya kayu apa kakang, bahapa ya joyan, tapi yang kakang. Singa, ayo ikan masing-masing edar kembali. Indra Kwana, kembali putus kasih dan sayang. Indra Kalana ditapak nggak istrinya dukun dukun jer karena tambang melat tambang dibuat di dalam babat. Nanti masih ya.

Abdi Palinggam membawa istrinya. Membawa istrinya Bumelang saja Bumelang. Kepada kalian Kanjeng Rama datang hatinya sudah begini begitu diampar kajana. Aduh rupanya Raja Arya di depan menjadi raja. Ya, menjadi raja dari ampar kajana istrinya dua. Kepala Tegra Malang. Ini sama-sama memutuskan sayang kasih dan raya. Ujarnya lagi awal-awalan dengan bersikira kalana Indra Kalana. Indra Kalana memutuskan para cintaan.

kalayaan na may sakaro buhok. Udyan kita kalana na kakang udyan artinya kita udyan rapi. Aduh kanyang kakang ngariya kerjaan ya. Kakang meninggalkan kepala cintang, kakang malam ini lawan sampian, kakang iya singa. Ayo dengar pencipta laporin. Ayo malam manggarannya kumpul. Benuk nama lengkap, nama lengkap.

kita terkumpul, besok malam kita tercerai. Kalau sudah yang dia kabarkan, benua bandara benua. Raja-raja yang sekalian masing-masing ada rekumbang ye. Nah, kuburan Aslan ya, kadang-kadang Idris ya Aslan. Idris kadang-kadang Inu kadang-kadang. Ini maka lamut kadang-kadang siapa yang mengambil, terpaksa lamut kumpat lalu penyiar.

ಚಂದ್ರಪವನ ಚಿತ್ರ ಪವನ ಚಂದ್ರ ಪವನ ಚಿತ್ರ

Ayah Arya Den, kakang di Bekasan, lakan yang ramah, padahal aku sudah selamat banjir raja. Ya takut kepadakan pun dengan kamu. Lari kepadakan juga, pasan pun akat kamu. Akan di Indra Kuala pasangkan dengan ajuan lawan Rama Putra dan banyak-banyak terima kasih. Ini kakang sampai pas akan kena medakan lawan Kanjeng Rama. Kita dari pasangkan lawan si Gempol, tutup paman lemut. Jangan lawan si Gempol, jangan kemana-mana. Apakah tahu si Gempol Muhammad Ali, tutup lemut. Dan ini dia,

bakti pada guna sudah dibawa penyebutan tangan salah sebediri kewajiban di alam-alam sedapat tangan bersiku tulang menanda hari sekal perangan masing-masing memuja dewanya ianya masing-masing memuja dewanya awa-awa sama pada yang melompat semata terbang di awan pada juga awa-awa selanjutnya segera awa-awa bertinggalah barat ibar muluk latar bahang melayang-layang kadu mentah oh jarajin indra kelanak rakang bujang sitra bujang semarang apa nah katanya tinggal ulo kena gede ulo supaya tahu ramah buta denda supaya tahu denda pada ulo pembayar serang pengatir pak ini ya terangnya tepung ini kau mendapat berdapat lo yang ramah buta denda juga hafian ini sama-sama di jasa di terapu yang paling

dia sama pada jejak di tanah turun tiba-tiba di dalam lelam. Tak hajut artinya pakai ini melihat. Dalam musuh gara. Wah, bandar gue sih. Paman Lampung Gunung, Paman Lampung Asli Negara. Ada apa lagi? Lalu Paman Kanjeng Rama. Bu, ada Puan Kanjeng Rama Sampian Puan. Tadi tahu lagi Puan. Kanjeng Rama Sampian Puan. Siang hari malam pun lampu kecil matian. Tidak artinya mudik mudik. Manulung Puan Sampian. Mungkin Sampian selamat. Kamar banyak main apa benda benda itu Paman. Lalu nyamak gua Allah Indra Kelana diringatkan. Tadi yang bujang rasa ya, kadangan bujang kasmaran. Kutanya dendang dia, tanah kelanya datang. Ini sujud pada tiga-tiga, ramanya lawan ramanya. Buta dendam pas dokor penjemayan nak selamat kena tinggi kanjang ramah selamat kanjang ramah sudah paprangan berarti sudah kanjang ramah selamat kan selamat kan artinya bujang citra laut bujang kasemaran tinggi kanjang ramah selamat kanjang ramah anunya keluar kami bilang bapak siap ini lalu keluarnya kambang melati kita pengadu bunuh pun silang kambang melati.

tarik keluar semuanya rata. Kajik putih nera, oh kenapa nak mak ketemu ini nih? Nah, nera main ulun, artinya jadi sini ulun siasing. Kor pekerjaan jadi kami balon penggam lah. Inge, tanya ramu pek balon pek kepah nak, suka panah pun kaya. Masalah kaya pun lebih daripada dapat gunung amat, lebih daripada gunung untan dapat. Pada artinya gunung, intan kumala, daripada sukan yang pun kaya. Bani, ngantuk lu dong, hinggam siap-siap. Jadi itu nak aku nak bertukar benda nak apa sebab nak lalu ya kabarkannya awal dia wait tak kuliah mendahulu sampai kepada kesudahannya tak kaji sudah dalam dalam masih tulang hewan asal ini ya kan yang lama lagi suka benda awal dan tak buta aja dan tak nak ikan nak aku mau makan lagi bisnis lagi ikan nak aku ramai akan laki bini laki istri. Akhirnya nak kado begini lagi jam kesemaran lah. Iya, kanyang rama, ulun kanyang rama, belum ada pikiran nak begini kanyang rama. Pah! Hanya kawan-kawan kaya pilih nak di mana, buta denda rama kita bisa cuma menyiapkan. Ada rama rasanya ulun, belum hati nak begini. Anak mendapat kalau kanyang rama dulu, ulun belum hati nak begini. Anak mendapat.

orang yang ke dalam hari puasa benua. Hatinya memandang dan berbuat majlis semuanya ada. Orang karatnya di negeri Bukhaparinyan. Tak kumpul alat karatnya semuanya di dalam negeri Bukhaparinyan. Mana-mana rabiakan, artinya lawas rabian. Ujian citra. Ujiannya citra, kalana indra kalana. Ikannya ratu laksan orang pembayun, laksan awal dibikin orang pengantin. Kata jua kuling nagu jasanya jua benua kuliling benua. Rasa bukan buta denda, rasa kasal anak ada merahnya kedengar di kota benua. Jadi diramai ramai kan tak percikan sih diulahnya. Laut kurang hadir hingga mencahaya. Kudakannya kelar puju kari pintu malam benua benar benua. Kemudiannya rasa buta buka denda nak. Yang kemarin artinya budak citra apa kan yang ramah nah tak boleh kamu ada nak kaya banyak siakan aku nak kaya hendak menurutkan anakku menjujur aja indra kerana mengganti ramah dinari hoprian kan yang ramah lo menurutku kan yang ramah umpat tol melaramakan artinya siakan indra kerana dinobotakan raja menjadi raja. Kelana dengan membara segera datang bujang citra sekarang artinya bujang kesemaran ada apa dengan aturan kita di aturan raja pelinggam nah artian artinya ringai kambingnya kalau hendak tahu aturan pelinggam aturan pelinggam jadi raja raja ambak adil muasa bayar ringai ada raja yang kasih senang meninta ringai ikan bayi ini kalau ada yang dibayarkan ringai sebaliknya kurang pendatang pendatang maka susah harap dengan tolong dengan kada kawa menolong dengan uang dengan menolong pasaran barang dengan nah dirinya pemandiran jangan sampai menghina orang ya sampai memukul orang dengan kakang dan itu kakang nah dirinya atur orang pelikam jadi raja rajanya ambak adik murah pam orang kaya dengan tatap peluang kekayaannya yang orang miskin tatap peluang kemiskinnya dibantu dengan kakang banyak-banyak terima kasih kakang.

pakai jagung melang. Apa tinggal apa es? Makanya tuh, ini mah kering aku anak udah kembali.

menuju bandara Banua. Menjadi raja di Goa Parian. Punya awak galuk melong sari. Eja kumelah.

Belum doa deh, hingga kakak mudah-mudahan kakak selamat kalau dapat kakak berpada kalian hoprian. Iya, sehingga ikan dengan itu duanya. Ada pelarakannya dengan upah perang berat. Artinya keberatan perang, bapak di kapan ada perintah menjaya, lo nadir pagar sesilangan. Kakak sama dapat kakak tujuan lagi pada kesana kalbu.

nadi pagar basilalang on para jalan nakakan lantelak sa nakilat pamanjaran sabang sana sama kabar suku kurang paling dam sama-sama gaya sakti mazir kuna inya para dua awal para suku aman nunggu parbatasan lagi.

bangga bersintar kajit patehnya macam pria singa pria hari langsa tu kaya lah patehnya pang lima singa pang lima bukang ah lima teh bandar gusti apa bang gusti kanjangnya selamat kanjang dia waktu korpa kamu selamat pun selamat tu kau datang lah kanjang dia selamat kanjang dia ada kanjang ramah ada pun kanjang ramah kau pun.

0: pagarannya pasti. Apanya orang tidak di pagar pasti akatan rame. Rakatan tumbuh hanya gara-gara jua. Dalam apa nama dikabar kawan istrinya Raden Bujang aja ya. Tanya kalau awak melatih sekarang melatih pegawaan di atasnya gunung tabar wawak melahirkan putra. Raden Bujang siapa? Sohram nakai kam ikam datangan artinya berdua habis buku. Jurang ibu kau merasa melahirkan putra, melahirkan anak, anaknya wah laki-laki. Ini nak awak, ibu kau nak kaya beranak langkai, tak berung anak beranak, marga sesua nak kaya, wah kanya ramah, marga sesua kanya ramah. Ibu kau nak kaya anak naga nak kaya, wah beranak naga. Ini nak kaya naga, ibu kau nak ada beranak langkai, sudah si namai ramah. Rama namai naka naga sumting ini.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA-ku ini. Ma,
4: yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronding sana di jam 11 malam, tentunya kan nanti merapat di jam 11 lewat 50 malam. Kronding sana, Musuf Fendi akan mengawani deng sana dalam program Berenggah. Pada malam hari ini Kronding sana untuk program Berenggah, yaitu edisi pop daerah dari Kalimantan Tengah.

Tentu bagi karandeng sana yang hendak tama, nanti silakan untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-7361152, atau juga bisa gabungan yo melalui WhatsApp kami juga di halaman di nomor teleponnya 0811-5819-984. Dan karandeng sana juan di luput yo untuk dapat bergabung bersama kami di laman Facebook di Propat RRI Samarinda dan juga di live chat di RRI Digital karandeng sana.

Kerondeng sana yang bertanya-tanya nih, lagu apa aja sih yang akan dipusingkan pada malam hari ini dari Kalimantan Tengah. Ini diantaranya kerondeng sana ada Sebatas Pander, kemudian ada Manasir Pana Tau Hiang, kemudian ada Hatu Jagau Balinga, kemudian Dia Irestu Ngabehu Menyampai Harapan, kemudian ada Cili Riwut, kemudian ada Juwo Tatap IJAT, kemudian ada Busau Tuyeh Malihi Janji, serta Jatun Katapas. Busu pengen ditunggu yo nanti kehadirannya kerondeng sana dalam program Berenggah pada malam hari ini. Kalau berbincang seputar keadaan arus lalu lintas kerondeng sana seperti biasa, tiap malam minggu pasti akan selalu ramai. Jadi masih banyak sekali aktivitas kerondeng sana yang sedang berada di perjalanan pada malam hari ini tentunya. Apalagi bagi kerondeng sana yang mungkin baru pulang yo kerondeng sana dari berbelanja, ataupun hanya sekedar bertemu, bercengkrama, bernongkiria kerandeng sana ditahu. Yang penting etam selama sampai tempat tujuan tentunya. Karena memang ketika berbincang seputar keselamatan, namanya jalan tuh ya kerandeng sana kalau habis hujan tuh licin benih. Apalagi kalau misalkan jalan tersebut awalnya berdebu tuh ya kerandeng sana, kemudian dibasahi oleh hujan, nah jadinya licin tuh jalannya. Jadi hati-hati kerandeng sana, jangan sampai terjatuh kerandeng sana. Kerondeng sana itu telinga dulu ya berbagai lagu pop daerah dari Kalimantan Tengah pada malam hari ini. Ini yang akan busuk yang dipusingkan nanti ada lagu Sapa Den Hurui dari Ling Ling Puput, kemudian ada Oi Abang dari Silviana, serta Sebatas Pander dari Tria Ramayanti.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Ya, air iya, masuk,
1: iya,
0: kan?
1: Ini sudah banjir, memang ya banjir, mau diapakan lagi nih alam, Bu, alam.
0: Bapak ini kok nyalahkan alam, salahkan kita ini lho, Pak. Loh,
1: salahnya yang... di mana, Bu, hujan memang lebat seperti itu,
0: ya,
1: kok.
0: Ya Allah, Bapak, tuh siapa itu? Pak Somo itu, bangun rumah seenaknya, mosok itu sungai kecil itu dipondasi, dijadiin rumahnya, itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya air melebir kemana-mana.
1: Terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong, ya toh? Memang bergotong royong bersihkan parit itu kan ada gunanya toh, Bu.
0: Lah itu makanya tetangga ini, Pak, disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
1: Iya, Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
0: Kalau
1: itu,
0: kayak
1: Bu,
0: gitu sampai lebaran kuda, Pak, kita itu nggak bebas banjir.
1: Nah, tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh, Bu.
0: Alah, yuk nggak Pak RT.
1: Jadi nggak tunggu perintah?
0: Nggak usah, kita warga masyarakat ini kita.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Silakan bagi kerandeng Sanaya yang pertama di RRI Provinsi Samarinda untuk meminta lagu pop daerah dari Kalimantan Tengah pada malam hari ini, kerandeng Sana. Di antaranya selepas ini masih akan ada lagu Hatu Jagau Balinga, kemudian ada Dia Air Restu, kemudian ada Ngabehu, kemudian ada Menyampai Harapan, ada Cili Riwut, ada Tatap IJ Ati, kemudian ada Busau Tuyeh, kemudian ada Malihi Janji, serta Jatun Katapas. Baik, kerandeng Sanak, saat ini sudah ada yang ingin bergabung bersama kami di telepon WhatsApp yo. Ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat budaya.
1: Halo, assalamualaikum, salam budaya, salam.
0: Ya, Bu, salam budaya, budayakan salam. Bu Sirpan,
1: apa?
0: Gimana nih di Muara Jawa tadi, hujan atau udah terang ini malam hari ini?
1: Ini baru aja mau hujan nih.
0: Loh, baru mau hujan di sana, Busu?
1: Iya, mendung masih.
0: Ah, tadi Marian hujan di sana?
1: Tadi pagi sore hujan juga.
0: Oh, sama berarti yo.
1: Jam 3-an.
0: Heeh. Bener. Iya, ya, enak guring sudah ini, apalagi malam Minggu, besok Minggu.
1: Iya, itu besok Minggu.
0: Iya.
1: Kalau hari hujan besok ya libur aja besok kerja.
0: Kita libur di sana besok.
1: Iya, besok. Apa?
0: Libur besok, libur enggak besok.
1: Ya, kalau udah hujan. Oh, hujan libur.
0: Nah, enak sudah tuh jadinya goreng malam hari ini, puas-puasin tuh goreng.
1: Iya, kalau misal ini mendung betul nggak? Mungkin jembatnya bukan hujan nanti.
0: Mungkin, karena memang kalau dari perakiran cuaca hari ini juga hujan, Busu.
1: Ini mendung ini, jelas mendung sudah tuh, mulai dah kilapnya sudah.
0: Nah, hati-hati tuh, Busu. Jangan sampai nanti mati lampu, habis baterai HP.
1: Iya tuh. Ano, tarik selimut aja malam ini nanti.
0: Tarik selimut, tarik selimut, habis itu tarik apa lagi? Betul, bener.
1: Lagunya apa, Bang Randy?
0: Ini dari Kalimantan Tengah, Busu.
1: Oh, emang tengah putar aja semuanya sudah.
0: Siap, ada Samsung.
1: Telepon biasa udah ngangkat.
0: Ini di Dayang Gabungan sih ini, Busu, belum ada. Tadi.
1: Tadi tuh baru aja ke telepon tapi enggak ada yang ngangkat.
0: Oh, kalau tadi memang masih ditutup, Busu, ini udah dibuka, Busu.
1: Oh, baru dibuka kah? Ya sudah, nanti besok aja kalau bisa nanti.
0: Siap, ada salam sapanya, Busu, silakan.
1: Ya, semuanya aja lah untuk RRI 4 Samarinda. Ya sudah, saya pamit dulu ya.
0: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Busu Irfan kerandeng Senak dari Muara Jawa.

0: mulai turun, enaknya memang tarik selimut, apalagi besok hari Minggu. Nah, tuh puas-puasin sudah tidurnya kerandeng senak. Apalagi kalau dilihat dari perakiran cuaca nih, kerandeng senak pada hari esok, Minggu 10 Mei 2026, ini akan terjadi cuaca hujan ringan kerandeng senak di rata-rata seluruh daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur kerandeng senak, kecuali daerah Kota Balikpapan, Kota Samarinda, sama Kota Bontang. Kalau esok itu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang akan mengalami cuaca berawan kerandeng senak ya. Ini untuk informasinya Bu Supeng, dikutip dari laman bmkg.go.id. baik kerandeng senak, satu pendengar yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon WhatsApp ya, Bu Supeng disapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, Mbok yang grecek nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Supendi yang paling ganteng di malam hari ini.
0: Bisa aja. Ini mentang-mentang malam Minggu sudah dingin ini, tarik selimut kayaknya nih.
1: Wah, sudah tidur.
0: Sudah tidur tadi.
1: Dengar suaranya Bu Supendi, suaranya Akang Pendi jadi bangun.
0: Padahal di papa tadi lanjutkan tidurnya. Nah, mau minta lagu apa nih Mbak Reni, sambil ngawani bobok lagi nanti nih?
1: Lagu apa ini?
0: Ini lagu dari Kalimantan Tengah Mbak Reni.
1: Apa di situ?
0: Di sini ada Hatu Jagau Balinga, ada Dia Irestu, ada Ngabehu, ada Menyampai Harapan, ada Cilik Riwut, ada Tatap Ije.
1: Yang itu Ciliwut.
0: Cilik Riwut. Oke, siap. Ada salam sapanya Mbak Reni, singkat ya, aja.
1: Salam sapanya buat Susu Mama, Susu Abdul Rahim, Susu Jani, Susu Iis, Mboknya pada tiduran, saya sebut. Nah, terus setelahnya nih, Akang Pindinya atau Busu Pindinya, kalau boleh hati-hati ya.
0: Siap.
1: Makasih Akang Pindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kerandeng senayah, demikian perjumpaan Etam dalam program Berenggah pada malam hari ini kerandeng senak. Karena memang sudah keterbatasan waktu, jadi Etam sudah tidak bisa lagi menerima sesi interaktif pada malam hari ini kerandeng senayah, karena akan dipusingkan dua lagu dan waktu Etam tersisa 10 menit maha kerandeng senayah. Kerandeng senak ini, sebelum Bu Supeni memusingkan lagu yang sudah diminta pada malam hari ini, ini kalau berbincang info-info terkini di wilayah Kota Samarinda juga diada kerandeng sana ya. Karena semuanya tegaknya nih, semuanya aman, tentram, damai, sentosa kerandeng sana. Namun Bu Supendi coba melaporkan sedikit kerandeng sana, berbagai situasi arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di Kota Samarinda ya. Baik kerandeng senak, Bu Supendi menuju ke kawasan depan Balai Kota yang malam hari ini tadi, ini di sana ada Car Free Night kerandeng senak. Jadi memang di sana sedang ada sejenis Car Free Day kalau di pagi hari ini, dari malam harinya kerandeng senak. Jadi ini bermula dari malam hari, kemudian tutupnya kalau tidak salah Bu Supendi dapat info itu jam 11 malam. Nah, dari jam 11 malam sampai pagi, sampai hambat esok tuh, itu mobil tidak boleh melintas. Informasinya yang Bu Supendi dapatkan kapan lalu kurang di sana. Tapi tidak tahu apakah benih atau di ini, bisa langsung dicek maha yo karena di sana apakah benih tuh. Di sana mobil kalau sudah di luar dari jam operasional Car Free Night itu boleh melintas atau tidak. Kalau di sana tidak boleh karena di sana, karena akan berlanjut sampai esok hambatnya di empai hambat. Kemudian di titik berikutnya, apakah ada banjir kerandeng senak? Ini tegaknya nih di da informasi banjir di sisi jalan Juanda samping flyover pun terpantau kering merimping ini untuk jalannya, di da banjir kerandeng senak, tapi memang untuk jalannya ya basah kerandeng senak. Kemudian kalau dilihat di, coba deh Bu Supendi menuju ke Citra Niaga, karena di sana ini biasanya kekanakan muda nih banyak benih nih, benongki-nongki di sana nih. Nah, tegaknya benar tuh malam hari ini karena di sana masih

Ada beberapa masyarakat Kota Samarinda yang sedang bercengkrama bersantaria di Citra Niaga. Walaupun memang di terlalu ramai seperti hari malam minggu dan minggu biasanya karena di sana, karena memang sempat diguyur hujan, jadi orang jua malas mager untuk keluar rumah karena di sana. Demikian seputar pantauan arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di Kota Samarinda yang bersupan diambil dari pantauan Samarinda Government atau Samagov. Karena di sana sudah terasa nih perjumpaan etam berada di penghujung program. Usup Media mengucapkan terima kasih pada Karan Desana yang telah bergabung bersama kami di RRI Perompak Samarinda. Sebelum Usup Media menutup perjumpaan etam pada malam hari ini, etam telinga dulu. Ada dua lagu pop daerah dari Kalimantan Tengah yang akan Usup Media pusingkan pada malam hari ini. Ada Susiana ini penyanyinya, Susiana Puspawati ye, dengan judul lagunya Meneser Panatau Tatu Hiang, serta Cilik Riwut dari Olivia Ilona featuring Rio.

0: Saya Davan Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Ayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya di kuburan disiksa terus tahu.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
7: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
8: Lihat info cuaca dululah nanti.
7: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
8: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
7: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
8: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
7: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
8: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
7: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
8: Hah?
7: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
9: Berbuat baik tidak harus menunggu waktu yang tepat. Ia bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Menyapa dengan ramah, berbicara dengan jujur, atau membantu tanpa diminta. Tidak semua kebaikan mendapat balasan. Namun, itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Karena kebaikan membentuk siapa diri kita, bukan tentang apa yang kita dapatkan. Mari terus memilih berbuat baik, meski tidak selalu diperhatikan. Sebab kebaikan yang tulus selalu memberi dampak sekecil apapun.
0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Rowan Deng Sana. Dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sana, tentunya di rangkaian Samarinda Hamba hingga Samarinda Malam, edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar, yaitu Bu Sufendi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik ini sengaja maupun yang disengaja. Dan sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi Karang Deng Sana di rangkaian Samarinda Merian pada empai Minggu 10 Mei 2026. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kerohanian Sanak saat ini kita bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi bersama dengan Ustadz Ahmad Haris.
1: Opah pian menyembelih kan sedikitnya ya Allah, sedikit aja tuh. Hal-hal yang sunnah dalam berkorban, hal-hal yang sunnah sebelum penyembelihan apa aja? Pertama, mengikat hewan korban beberapa hari sebelum pelaksanaan ibadah korban. Memang kalau yang bagus tuh nih, yang bagus bang, hewan korban tuh dibeli, diikat, dimakani seorang, itu yang bagus. Kalau kada bisa, misalnya lah titipkan di sana. Nah, makanannya ini duitnya tuh arahkan, jangan sampai termakan rumput orang lain, itu yang bagus. Artinya apa? Misalnya seminggu sebelum penyembelihan kita sudah beli, titipkan di sana. Nah, ini ongkos pian menjaga, ini ongkosnya carikan rumputnya, jangan sampai memakan rumput nang lain, itu bagus. Bahari datu taniran itu di Banjar itu sidin di kandangan itu, bila hendak beacaraan beli kambing itu seminggu dulu. Sidin beli, nanti sidin bawa pulang, sidin makan nih. Kalau ayam 2-3 hari dulu sidin makan nih, baru disembelih, supaya jisidin waktu kesembelih itu apa yang diparutnya halal semuaan sudah. Karena namanya binatang itu kan bisa termakan-makan rumput orang itu bisa, buat yang bukan haknya, itu yang dijaga. Yang kedua, mengalungi hewan korban dengan sesuatu dan menutupi tubuhnya sebagai bagian dari mengagungkan syiar Allah. Orang hari itu nak dikalungi, karena ikan akan dijadikan hewan korban. Nah, yang ketiga, hal-hal sunnah sebelum penyembelihan. Ini yang paling penting, menuntun hewan ke tempat penyembelihan dengan pelan dan halus, tidak kasar, apalagi dengan menyeret kakinya. Ini kadang-kadang waktu membawa tuh nah, yang di belakang mukul, menendang, maaf. Ya kalau, nah ini hati-hati. Kalau dalam istilah penyembelihan tuh kami di komisi fatwa itu tidak ihsan. Tidak ihsan. Kalau bahasa sekarang tuh apa? Tidak berperi kehewanan. Kalau ya rame, bang, kadang-kadang menuntun menuntun tuh rame di depan, menuntun samping meninju para PKI supaya laju jalannya. Biasa ada kalau baik lah. Biasa ada nah. Pot ya oma kasiannya. Orang nonton bagus-bagus dituntun. Sudah yang membawa ini nang betarikan belakang menendang tukang sembelih pulang di muka nah masah nah ya Allah. Sawan sapi melihat. Karena kalau masah itu pisaunya ini kan kena cahaya nah. Padahal tukang sembelih itu kada boleh kemana-mana, bersembunyi aja dulu, bunyi dulu. Karena sudah siapkah? Udah, hanya berjalan. Itu, ini kadang-kadang ada nah di hadapan sapi 10, nah masa, wah mantap banget nyolon. Itu sawan je sapi ini, iya om dah, mati kita nih. Itu namanya tidak berperi kehewanan, kalau dalam bahasa komisi fatwa tidak ihsan. menyakiti. Nah yang paling banyak itu menuntun itu kan membawa dari tempat dia diikat ke tempat penyembelihan, itu biasanya ada dituntun. Nah apalagi nah, orang yang mau berkorban kalau bisa jangan memotong kuku, rambut atau kulit pada tanggal 1 Zulhijjah sampai pelaksanaan penyembelihan korban. Misalnya Pak Haidir berkorban, maka mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai waktu penyembelihan tanggal 10, kalau bisa jangan motong kuku lah, jangan motong kumis. Nah kayak orang berihram itu nah aja sampai tuntung, supaya nanti itu menjadi saksi, itu aja. Nah, tapi jangan juga kena memadahkan lah, ada orang kada bisa, ada orang gondrong ini, bukan kada, ada orang kukunya panjang baik itu berkorban lain belum tentu ya Allah, ada juga orang kada suara motong kuku, ada juga kalau melihat kukunya panjang lalu itu berkorban ya. Kemudian yang kelima, nah sebelum itu, sebelum penyembelihan apa, memilih hewan korban yang gemuk dan terbaik sebagai salah satu cara mengagungkan syiar Islam. Cari nang, kalau Rasulullah kan yang putih, gemuk, bertanduk lagi. Kalau bisa, jadi betul itu namanya betul-betul berkorban. Yang keenam, hendaknya cari hewan korban yang jantan. Jantan. Kalau ada muka deda itu lain kisah, bertanduk warna putih. Kalau di Arab Saudi itu kadang-kadang kebijakan pemerintah itu beda-beda tiap tahun. Karena pemerintah Arab Saudi harus menyiapkan kambing dan unta yang banyak para PKI. Ya Allah. Contoh, orang berhaji ini kan kadang-kadang ada dua pelaksanaan. Ada bayar dam. Nah, nyembelih kambing ada. Nanti pelaksanaan ibadah korban ada lagi. Andai kata yang berhaji 4 juta aja, berarti harus menyiapkan kambing atau unta 8 juta banyaknya. Sehingga kadang-kadang kebijakan pemerintah itu tiap tahun beda. Misalnya tahun ini yang disembelih yang betina aja, mau kayak apa? Ya Allah. Kalau disembelih jantan semuaan, misalnya memilih karena sunnahnya misalnya yang bagus yang jantan, tapi pilih jantan pas habis jantan, siapa mah anaknya lagi? Nah, itu anunya kebijakan. Kadang nanti ini suatu saat yang jantan lagi. Tiap tahun tuh ada anunya. Ada tergantung kebijakan pemerintah. Kalau kita kalau bisa cari yang jantan, jantan. Kemudian lagi hal-hal yang sunnah saat penyembelihan. Ini saat penyembelih. Pertama, menyembelih sendiri bagi laki-laki jika mampu. Nah, makanya lu sebutkan seminggu yang lalu kah? Kalau ada salah uji ulun,

Kalau laki-laki yang berkorban, lebih afdal dia yang menyembelih sendiri. Kalau kada bisa, diwakilkan. Perempuan walaupun hebat dia menyembelih, tapi lebih afdal diwakilkan kepada orang lain. Karena Nabi sendiri berkorban menyembelih sendiri. Yang kedua, saat penyembelihan membaca bismillah takbir 3 kali bersalawat untuk Nabi lalu membaca nama-nama tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu kan majakum menyembelih hewan kurban untuk 1 2 3 4 5 6 7 namanya disebut. Yang ketiga, melakukan penyembelihan segera setelah semuanya siap. Nah, ini tukang sembelih. Jangan berlambat-lambat. Ya Allah, sudah siap dah. Ujung orang, Pak Mataji, sapi sudah siap. Tinggal sembelih. Jom Mataji, setematlah. Aku ngopi dulu. Nah, ini tidak boleh ini. Kadang-kadang kan bisa tuh. Berokok dulu, setemat berokok aja. Jangan. Kalau sudah siap, datang sembelih. Makanya ujung orang tadi tukang sembelih itu biar aja yang lain urusan tuh. Biar sudah siap, baru datang. Sembelih langsung. Nah, ini yang keempat, ini yang penting. Menyaksikan penyembelihan meskipun sudah diwakilkan. Nah, ini yang kadang-kadang saya sampaikan, jangan sampai waktu penyembelihan itu eksklusif. Eksklusif itu artinya tidak boleh masuk kecuali panitia. Nah, itu kada boleh tuh. Ini ada pang di dunia mana kah tuh ada itu? Tertutup para PKI kada boleh. Nah, eksklusif hanya panitia. Bukti mantinnya mana? Nih tulisan panitia. Oh ayolah. Ini ada hadisnya masalahnya. Menyaksikan penyembelihan meskipun sudah diwakilkan meskipun. Mana buktinya? Ketika Fatimah anak Rasulullah. Ini Fatimah sendiri. Sayyidina Fatimah berkorban dan sudah mewakilkan penyembelihan pada orang lain. Sudah diwakilkan artinya terserah aja sembelih ke apa. Pada saat hewan kurban hendak disembelih, Nabi mendatangi Fatimah. Nabi bukan orang lain. Apa kata Nabi? Ya Fatimah, qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa innahu yughfaru laki inda awwali qatratin taqturu min damiha kullu dhammin amiltihi. Kan tadi kisahnya Fatimah sudah mewakilkan. Habis mewakilkan, santai aja di rumah. Kan sudah diwakilkan juga. Pada saat Rasulullah tahu itu kambingnya Fatimah, Rasulullah atau Rasulullah jangan disembelih dulu. Datangi Rasulullah Fatimah. Oja Rasulullah, wahai Fatimah, beranjaklah. Maksud beranjak itu bangun, datangi, beranjaklah kepada hewan korbanmu. Lalu saksikanlah, melihat kalau saksikanlah, beranjak bangun dari tempatmu. Kemudian saksikanlah hewan korbanmu, sebab semua dosa-dosa yang telah engkau perbuat akan diampuni pada tetesan pertama darahnya. Nah, kalau bisa, kalau kada bisa lain kisah, siapa tahu anu ustaz, guru, kami sudah menganuakan ke tempat pemotongan sana. Eh, kada apa-apa. Boleh aja. Siapa tahu kan kadang-kadang ada masjid yang kada mau repot. Ada tempat pemotongan kan? Boleh. Cuma andai kata itu disembelih di sekitar tempat ini aja, masih bisa saksikan orangnya hendak melihat, ayo ha. Jangan dihalang, halangi. Nah, ini Rasulullah nih, Fatimah beranjak, bangkit, saksikan hewan korbanmu. Nah, ini yang kadang-kadang tuh kadang-kadang ada hal sedikit aja Pak Haidri Allah. Kadang-kadang ada tertutup nih, kadang tertutup. Kada boleh dibuka, berkunci lagi. Oma. Jadi di dalam tu bebuhan nang itu panitia aja lawan sapi kunci situ pas nyata nang khawatir pas ngamuk samuan iya am ada ni ada orang laporan lawan ulun gitu aja di mana kada tahu tak tutup kurwe ya ada kawa kami melihat ni siapa tahu nambah korban hendak melihat. Karena dulu pernah ada kejadian jurun pian berkorban kah? Berkorban ya. Mana sapi pian ada tahu. Nah, ini masalahnya. Ada tahu yang mana kapan dia berikan ya. Kalau soal pahala tuh kada apa-apa, itu urusan ayolah. Urusan

urusan Allah pasti aja Pak, insya Allah sampai aja, cuma melaksanakan rentetan kesunahan ini lah, menyaksikan itu penting. Nah, kemudian hal-hal sunnah setelah penyembelihan, apalagi pertama, menunggu sampai semua anggota tubuh hewan korban diam tak bergerak untuk memastikan betul-betul sudah mati, baru dikuliti dan dicincang. Mati akan dulu, ini kadang belum mati, tarik, ya Allah, belum lagi, belum selesai lagi, udah ditarik, dikuliti lagi. Sampai ya betul, ini masih, oh ya masih itu, udah dikuliti. Nah ini sama nih, sama penyembelihan apapun sama lah, ayam kah hati-hati, apalagi ayam kadang-kadang sangat riskan. Riskannya apa? Bila sudah disembelih, letakkan dulu sampai mati, baru dimasukkan ke air panas. Ini habis disembelih para PKI, cup cemplungkan ke banyu panas. Ah, itu bukan mati karena sembelih, mati kepanasan. Bangkai hukumnya. Itu ada tuh di dunia mana kah tuh ada tuh? Banyak tuh anak cepat, bukan masalah cepatnya, matikan dulu. Mati akan dulu ayamnya, sama sapi nih atau kambing, kan sudah mati tak bergerak, nah baru silahkan dikuliti, dicincang, silahkan. Mun belum jangan, biasanya sapi telawas, Pak Hadir lah, telawas biasanya. Ya. Nah, karena uratnya ini ada berapa nih? Ada tiga kah? Nah, dua kah tiga? Sampai selesai dulu. Nah. Kemudian lagi nih, sunnah setelah penyembelihan apa lagi? Sebagian ini korban lah dimakan sendiri untuk mengambil berkah. Sebagian disedekahkan, sebagian disimpan. Misalnya kayak Pak Haidir dapat tadi berapa kilo? 4 kilo dapat. Sebagian ya kan dimakan, sebagian 4 kilo itu sedekahkan, sebagian disimpan. Misalnya Pak Hidrik dapat 3 kilo, 1 kilo ku makan, 1 kilo ku hadiahkan, 1 kilo ku simpan di kulkas siapa tahu ada keperluan. Cuma ada lagi yang lebih bagus. Ya. Kalau yang lebih bagus itu apa? Pak Hidrik dapat 4 kilo, ngambil anu aja, ngambil sedikit aja, nyantap aja, maksud nyantap tuh bikin apa Pak Hidrik? Bikin sop aja kah? Ya Allah, nah, sedikit aja, setengah kilo kah? Banyak setengah kilo, sisanya beriakan. Nah itu yang paling bagus, itu yang paling bagus. Dan banyaknya kalau Pak Hendri kita hal-hal makruh dan haram apa aja pada penyembelihan. Yang makruh dan haram itu apa? Pertama ini nah ada boleh nah, memerah susu hewan yang mau dikorbankan. Misalnya kayak kambing, apalagi kayak sapi, kayak unta, mana dikorbankan nih? Siang kayaknya misalnya mau dikorbankan, saya jam-jam lagi ambil susunya aja, minum dulu kita susunya. Atau mencukur bulunya, dicukur, dirapiakan, macam-macamnya lakukan nih. Itu kada boleh itu. Yang kedua, menjual hewan yang sudah ditentukan sebagai korban hukumnya haram. Pak Haidir sudah berniat berkorban, nukar, beli, sudah. Dah, tiba-tiba jual aja sudah ya. Nah, menjual tidak dijadi berkorban, sudah dah, dah beli dah, lalu dijual. Nah, lain persoalannya, persoalan yang bila inya kadida duit, mati itu lain kisah. Ini berubah pikiran. Ya Pak Hidir, Pak Mataji, ganti akan aku ada jadi. Nah, si duitku nah, 4 juta. Ya kalau, nah itu jangan. Yang ketiga, haram menjual anak yang lahir dari hewan yang sudah ditentukan sebagai hewan kurban. Ada boleh juga. Bisa juga bunting gak, lahir anaknya kan. Yang dijual-jual. Yang keempat, yang tidak boleh apalagi minimal makruh, menggunakan hewan korban sebagai tunggangan
alat angkut atau alat transportasi. Wah ini kan ada lagi bang, Bahari ada. Punya Pak Haider seminggu lagi sapi ini dikorbankan, suruh membajak di sawah aja dulu. Nah, itu udah boleh. Atau Bahari, Bahari itu kan orang ada sebagai tunggangan, ada Allah. Nah, seminggu lagi ya sudah, bawa dulu ke pasar dulu. Orang Bahari kan kemana-mana naik onta, naik apa lagi? Naik sapi, tunggangan itu, jangan. Sebagai tunggangan alat angkut atau alat transportasi. Atau ya Pak Haider nanti seminggu lagi dikorbankan, ambil dulu, suruh angkut kayu, banyak mengangkut kayu karena bacaraan di rumah. Mau apa orang banyak duit keluar, baik sapi seorang ya. Nah, kemudian yang kelima, makruh berkorban dengan hewan yang mempunyai cacat tapi tidak membatalkan kurban. Nah, cacat kemarin makruh, yang buta ada kalau. Nah, siapa lagi? Tapi tidak membatalkan kurban, kada batal. Ya kalau misalnya yang kemarin itu apa? Kada batanduk. Nah, itu apa? Bukannya membatalkan kurban. Kalau membatalkan kurban lain. Saat penyembelihan, apa yang makruh? Menyembelih di malam hari makruh. Kalau bisa siang aja, siang, jangan sampai ke malam. Ini kadang-kadang ada orang sampai ke malam beisa urwe ya, kebanyakan sapinya. Ada berapa ekor jolon? Misalnya ada 25, pai jam berapa? 10 malam. Kebanyakan. Nah, besok lagi itulah. Khawatirnya nanti ya kalau yang sapinya mati dan tukang sembelih teler, tukang kuliti, cincang, teler semua, nah iya am. Kita kan Idul Adha itu supaya semua senang, gembira, senang, bahagia semua. Jangan dibikin lelah. Maksudnya dibikin lelah tuh kayak gini nah. Wah, tahun ini kan payah pas aku jadi di panitia. Hasil kesepakatan kawan-kawan menyembelih tanggal 10 harus habis semua dan dibagi. Uyuh panah rekamnya. Akhirnya apa? Membenci. Ya kalau lalu benci jadi panitia, lalu benci jadi ini. Kenapa? Kauyuhan. Kalau memang bisa. Kalau sudah mau maghrib, tutup sudah. Esok lagi. Masih panjang, makanya waktunya empat hari. Ini empat hari. Paling sampai 20 ekor. Muka ada di asah itunya. Ya Allah. Ini memang pian lain, ulun lihatlah. Tahu bang ya, kalau di tempat-tempat lain tuh misalnya kayak di tempat penyembelihan tuh orang sekali gitu aja lah, luar biasa pian. Kadang menggantol ya Allah, ada yang kadang-kadang apa parangnya kabisaunya terlalu di sini nih tertahan. Kalau tempat-tempat lain tuh lihat tuh orang menyembelih itu sekali aja pian, kayak tempat kayak di Makkah itu kan orang nyembelih sekali angkatnya sudah. Bahkan menyembelih onta sekali itu nah, tat, itu aja nyaman orang. Mungkin pisaunya jopang lah. Hah? Pisaunya jopang sekali nah, langsung. Mun kita nih nah bepaluhan Pak tukang sembelih nah lucut ya Allah. Karena pisau tadi, biasanya pisau sembelih itu nya setahun sekali hanya keluar biasanya. Kemudian saat penyembelihan, apa yang makruh? Menunda-nunda pelaksanaan tanpa alasan yang sangat urgen, jangan ditunda-tunda saja. Bila waktunya sudah. Setelah penyembelihan, apa menguliti dan memotong-motong hewan korban sebelum betul-betul mati, haram. Minimal makruh. Yang kedua, menjual bagian hewan korban, haram hukumnya. Kada boleh berjual-jual. Yang ketiga, haram memberikan kulit atau daging korban sebagai upah tukang sembelih. Nah, ini yang menjadi perhatian kita supaya jangan sampai tersalah. Kalau
apa hukum berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Kan banyak tuh, ada orang berkorban, Abah Ulun meninggal, bolehlah berkorban. Dalam hal ini ada tiga kemungkinan. Pertama, orang yang meninggal diikutkan pada korban orang yang masih hidup, seperti kepala keluarga berkorban atas nama dia dan keluarganya, baik yang masih hidup atau sudah wafat. Kalau kayak ini semua ulama sepakat hukumnya boleh. Contoh lah, ulun menyembelih kambing, ulun niatkan sengaja sapi misalnya, sengaja aku berkorban untukku dan untuk seluruh keluargaku, baik sudah hidup atau sudah meninggal dunia, itu boleh. Kan kayak Nabi itu kan berkorban kambing seekor. Nah, cuma harus dipahami dalam fikih itu kambing itu buat satu, sapi buat betujuh. Tapi andai kata nih, andai kata asal ada mungkin lagi berkorban duitnya kada ada lagi, itu aja misalnya boleh aja berkorban. Jabah mata aja duitnya kada ada, setelah itu aja. Nah ini pun alhamdulillah aku berkorban. Jabah mata aja berniat sengaja aku berkorban untukku dan untuk keluargaku yang masih hidup atau sudah meninggal dunia, boleh. Meskipun kambingnya seekor aja. Terus semua ulama sepakat. Tapi amun sugih jangan pamata aja, seke benar itu. Ujung orang pamata aja sudah korban kan? Sudah, jamaat aja keluarga besarku orangnya 50 sudah korbankan semuaan. Mana? Hebat mata aja, sugih benar lah. Berarti 50 kambing kada satu aja. Nah, itu lain mula. Itu seke ulang ya Allah. Itu boleh aja. Rasulullah kayak gitu. Sengaja menyembelihkan korban untukku dan untuk umatku, boleh. Karena Rasulullah tahu di antara umat ini mesti ada nang kada, ya Allah, mesti ada nang kada ada duitnya tuh mesti. Nah. Korban atas nama mayit atas dasar wasiat ketika masih hidup hukumnya sah. Kalau yang tadi kan kambingnya satu lah, tapi dikorbankan oleh kepala keluarga untuk keseluruhan yang masih hidup atau sudah meninggal dunia, boleh. Yang kedua ini misalnya ujar pamataji dengan keluarganya, bila aku meninggal dunia lah, nah nanti sembelih hewan korban, kan berwasiat nih atas nama aku, itu boleh. Karena menyembelih hewan korban atas nama wasiat. Kenapa mata ji wasiat? Wasiat ini duit hartaku banyak. Karena bila aku meninggal dunia lah, tolong sembelihkan hewan korban untukku, boleh. Itu semua ulama membolehkan. Cuma yang jadi masalah itu adalah korban atas nama mayit langsung tanpa didahului wasiat, kada. Misalnya ujar Pak Haidir, abahku dulu tuh berkorban kada kah? Ya Allah, rasanya kada ya. Lalu hendak Pak Haidir mengorbankan atas nama Sidin, boleh kada? Ulama beda pendapat. Nah, beda pendapat. Kalau yang tadi kada apa-apa, ujar abahnya Pak Haidir, Pak Haidir kalau aku meninggal tolongnya korbankan, nah, itu boleh. Kada wasiat. Kalau yang ini kada ada wasiat. Cuma Pak Haidir ini sugih sudah ini. Jangan-jangan abah mamaku dahulu kada ada berkorban, karena sidin kada ada duit. Ya Allah, lalu Pak Haidir sudah aku hendak nukar atas nama mamaku, atas nama abahku, ayahku, ibuku, semuaan ini. Nah, boleh kada? Ulama beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan sah, karena disamakan dengan hukum sedekah yang sah atas nama orang yang sudah wafat meskipun kada ada wasiat. Boleh. Contohnya bersedekah dah kala. Aku bersedekah kipas angin untuk almarhumah mamaku, boleh kala? Nah, disamakan sedekah. Aku berwasiat untuk sebagai apa? Sebagai amal jariah buat abahku untuk arakan misalnya mimbar, boleh. Itu pendapat yang pertama. Pendapat pertama. Ini disampaikan oleh Imam Nawawi, Imam Hanafiyah, Mazhab Hanafi, Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh.
pada bisa. Orang mati apalagi. Ya, nah, ya kalau karena korban, bahasanya korban. Kalau pendapat pertama boleh. Kalau kita bang kayak apa? Kalau ada orang hendak terima aja, jangan pinanang bermodel-model. Ya kalau bila nah kami atas nama ini boleh kada? Boleh. Itu aja. Karena ada pendapat yang membolehkan. Kenapa? Karena menganggap itu sebagai seperti sedekah biasa. Jumat itu kan bawa wakaf toh. Ya kan? Aneh, misalnya nih ada wakaf 2,1 juta rupiah untuk almarhum ini. Ya kalau padahal Abbasidin bawa siat lah, ada waktu hidup kada disamakan dengan apa? Disamakan dengan sedekah. Nah, itu boleh. Nah, sama yang tadi, bolehkah memindahkan hewan korban ke daerah lain? Jawabannya boleh kalau daerah asal sudah tidak membutuhkan lagi. Nah, kata kuncinya di situ. Ini di sini masih banyak yang kada dapat. Ya Allah, sudah pindah ke lain. Ya. Ini tanggung jawab para pekin nenek ya. Ini kan bahasanya boleh kalau daerah tempat kita ini sudah aman. Kada usah jauh-jauh sekitar Al-Ma'rub, sekitar sana aman. Kalau ini sebenarnya kalau sesuai SOP aja aman. Yang jadi masalah ini kada SOP, Bang. Ya Allah. Al-Ma'ruf ke sana, ini ke sana. Lalu juga banyak siwah, tahu siwah lah. Kada tahu ke mana larinya ini. Nah, kada tahu. Coba kalau Al-Ma'ruf seluruh sekitarnya, masjid ini sekitarnya, masjid ini sekitar aman. Ya Allah. Aman. Yang banyak tuh kadang-kadang berpinta-pinta, Bang. Sana pinta. Lalu kurang semuaan. Kadang-kadang tuh banyak juga pesanan lah. Aku menampung ini di sana, tenang. Aku menampung ini. Pulun aja kadang-kadang kalau diberi orang tuh kadang-kadang takutan juga. Jadi sudah anoka di sana tepat pian. Sudah aja, ya sudah. Ya lah. Kadang-kadang diberi orang tuh nah misalnya jalan sekitar masjid pian sudah kada kah? Sudah guruai aman. Ayo keterima. Bilanya kada aman kada dewan nih kita. Hai kadang-kadang bisa kalau diatari segen guru aja. Kan si anu. Nah. Persoalannya jalan di wilayah situ udah selesai belum? Bila selesai, ayo. Bila belum selesai, jangan. Nah. Saja. Nyaman kalau SOP itu nyaman sama kayak Jakarta Fitrah itu nyaman. Yang jadi persoalan kesana kemari itu nah ya kadang-kadang banyak pesanan di sana kan akhirnya di sana menumpuk masing-masing memberi kesana nang sekitarnya lalu kada dapat. Nah, ada nang tak abayakan ujung-ujungnya uji masyarakat kami kata ciuman tahi sapinya aja nah iya om. Kadang-kadang lo melihara itu kan ada bau-baunya ya Allah. Nah, ini ada apa-apa lah supaya para pek kita sama. Ayo ada apa-apa bagi ke lain. Si amanakan dulu di sini. Amanakan dulu. Jangan bertunjuk. Si itu hanya menjual duit, menjual rumah aja 5M. Tidak boleh dapat. Atau para pek itu ya berjual banyak. Banyak tanah mananah ini. Tidak usah dikasih. Ya. Jangan juga. Ada haknya di sini. Nah. Tetap ada haknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Selesai mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Wa alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Maulana Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman akhlaq talabil ilmi fi nashri bi ta'at bi rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Sholat lima waktu antara sholat Jumat ke sholat Jumat dan Ramadan ke Ramadan. Penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di perempat RRI Samarinda, Kroan dan Sanak ya. Hadir Mbak Putri di ruang dengar kita segalanya dengan informasi terbaru ya mengenai perakhiran cuaca mengawali perjumpaan kita di pagi kali ini, Kroan dan Sanak. Perakhiran cuaca mengatakan ya di daerah Gunung Kelua, Samarinda Hulu dan sekitarnya Busombo, cuaca akan hujan ringan ya hari ini dengan suhu udara 24 derajat Celcius. Hari ini juga kelembapan udara lumayan cukup tinggi, Busombo sekitar 95%. Untuk kecepatan angin di Hambatwaya ini terpantau 6,7 km per jam yang bertiup dari arah angin barat laut Busombo ya. Dengan jarak pandang pagi kali ini terpantau cukup baik sekitar 10 km. Demikian informasi perakhiran cuaca kali ini Busombo yang masih Mbak Putri kutip juga dari laman websitenya bmkg.co.id. Kemudian informasi lainnya akan hadir. Kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara. Kali ketemu sama lagu Banjar ada Dayung Asmara.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
2: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
3: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
2: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
3: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
2: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
3: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
2: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
3: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
2: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Kronen Sana masih hadir beragam informasi, dan kali ini Bu Putri hadirkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri yang menghimbau masyarakat tidak lagi bergantung pada fotokopi KTP elektronik ya Bu Sumbo saat mengakses layanan publik ketika check-in hotel ataupun juga administrasi rumah sakit. Dan pemerintah menilai praktik tersebut beresiko terhadap keamanan data pribadi yang sudah tidak relevan di era digital. Dari Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setiabudi mengatakan masyarakat dapat menggunakan identitas lain ya Bu Sumbo yang memuat nama dan juga foto untuk kebutuhan verifikasi dasar. Nah, kabarnya juga dalam hal ini SIDA mengungkapkan amun KTP elektronik telah dilengkapi dengan chip Bu Sumbo sehingga kawa terbaca secara digital. Walaupun tidak itu juga, sedikit dari kantor pelayanan publik justru mensyaratkan fotokopi KTP elektronik untuk kebutuhan tertentu. Nah, menurut SIDA, praktik fotokopi KTP ini Bu Sumbo masih sering dilakukan sampai wayah ini dan di sejalan juga dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 di sana menyatakan tentang perlindungan data pribadi serta pasal 79 dan pasal 84 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. SIDA juga menambahkan Bu Sumbo ya, dengan kabarnya ini sejumlah regulasi di berbagai instansi juga masih mensyaratkan penggunaan fotokopi KTP sehingga aturan tersebut perlu untuk dikaji. Dan selain itu banyak juga masih instansi belum terhubung ya dengan sistem verifikasi dan pemanfaatan data Dukcapil secara elektronik. Dan akhirnya juga Bu Sumbo SIDA mengingatkan amun penyimpanan fotokopi KTP ini beresiko menimbulkan penyalah gunaan data amunnya disertai sistem keamanan yang memadai. Karena itu juga Dukcapil terus mendorong integrasi dan interoperabilitas Bu Sumbo dalam antar lembaga agar akses data kependudukan ini tidak lagi bergantung pada fotokopi dokumen fisik. Demikian informasi kali ini ya, menjadi informasi penutup Samarinda Hambat yang Bu Putri kutip dari laman website niakaltim.tribunnews.com. Setelah ini akan ada Dendang Nusantara Kronen Sanak ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
1: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Buku The Power of Now, Kekuatan Sekarang, adalah buku yang ditulis oleh Eckhart Tolle yang mengeksplorasi konsep kesadaran sekarang dan pentingnya hidup di momen saat ini. Buku ini menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana melepaskan diri dari tekanan pikiran masa lalu dan kecemasan di masa depan, sehingga individu dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Eckhart Tolle menjelaskan bahwa sebagian besar manusia hidup dalam keadaan ketidakbahagiaan karena mereka selalu terikat pada kenangan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Ia menekankan pentingnya sekarang sebagai satu-satunya waktu yang benar-benar ada. Kesadaran sekarang menurutnya adalah kunci untuk membebaskan diri dari penderitaan psikologis. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah pikiran yang dominan. Tolle mengajarkan bahwa kita seringkali dihantui oleh pikiran yang terus-menerus menggerogoti kita. Mengomentari pengalaman hidup, merenungkan kesalahan masa lalu, atau merisaukan masa depan. Ia mengajak pembaca untuk menyadari dan mengamati pikiran ini tanpa terjerat di dalamnya. Dengan memahami bahwa kita bukanlah pikiran kita, kita dapat meraih kekuasaan atas pikiran tersebut. Tolle juga menyoroti peran ego dalam menciptakan ketidakbahagiaan. Ia menjelaskan bahwa ego seringkali terkait dengan identifikasi diri dengan pikiran dan perasaan. Melalui kesadaran sekarang, kita dapat melihat ego sebagai suatu entitas terpisah dan mengurangi pengaruhnya atas kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, kita perlu melampaui ego dan menemukan inti keberadaan kita di luar identifikasi dengan pikiran dan perasaan. Pentingnya mempraktikkan kehadiran saat ini juga menjadi fokus dari buku ini. Tolle memberikan saran praktis tentang bagaimana mengembangkan kehadiran sehari-hari, termasuk melalui meditasi dan kesadaran terhadap tindakan sehari-hari. Dengan mengasah kemampuan untuk hidup di sekarang, kita dapat mengalami kehidupan dengan lebih mendalam dan bermakna. Meskipun The Power of Now berakar dalam spiritualitas, buku ini menyentuh banyak orang dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan. Pesan utamanya tentang kehadiran sekarang dan pembebasan dari penderitaan pikiran mendalam dan relevan bagi siapa saja yang mencari kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Sehingga secara keseluruhan, buku The Power of Now mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan di dalam diri kita sendiri. Melalui kesadaran sekarang dan pembebasan dari kendali pikiran yang meresahkan. Dengan merangkul momen saat ini, kita dapat mencapai kedamaian batin yang tahan lama dan kebahagiaan yang sejati. Demikian esensi buku berjudul The Power of Now, karya Eckhart Tolle. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keran dan sana di tengah arus modernisasi rumah panjang khas masyarakat Dayak Bentian Low Bentian tetap menjadi ruang hidup yang menjaga tradisi di Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat. Bagi warga setempat, bangunan adat ini bukan sekedar rumah panjang, melainkan pusat aktivitas sosial dan budaya yang merepresentasikan 9 kampung di wilayah tersebut. Low Bentian rutin digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari pertemuan antara kampung, pelatihan kegiatan keagamaan, hingga pertunjukan seni budaya. Rumah adat ini juga menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan adat seperti pernikahan, serta musyawarah antara tokoh adat dan kelompok sadar wisata pada April 2026. Ketua Pokdarwis Bentian AKP Purnawirawan menyebut keberadaan Low Bentian memberikan manfaat besar bagi masyarakat adat. Pembangunan Low Bentian dimulai pada tahun 2012 dan diresmikan pada tahun 2021 dengan konsep rumah panjang khas Dayak sepanjang sekitar 50 meter yang ditopang ratusan pilar kayu ulin. Rumah adat ini memiliki 9 kamar sebagai simbol 9 kampung di Bentian Besar dan diharapkan terus berkembang sebagai pusat kegiatan sosial budaya serta pemberdayaan masyarakat adat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
3: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kron dan Sana, selamat hari Minggu. Cuaca yang ada tanda-tanda cerah ya hari ini, karena tadi subuh ini dah ada hujan ya Bu Sombo. Di hari ini Bu Putri kawan hitam segalanya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara yang mau bergabung silahkan ya Kron dan Sana lewat WhatsApp kami di 0811 5819984, atau lewat telepon seperti biasa di 0541736152 atau di 7272656. Sudah ada yang bergabung, kita menyapa dulu. Siapa di mana ini? Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, salam budaya, udahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendung.
0: Salam Busu, mau lagu apa Busu?
1: Lagunya Puyuh Jantan aja Mbok.
0: Puyuh Jantan, boleh.
1: Ya, saya sapa dulu Mbok. Yuk,
0: silakan Busu.
1: Bulak Hamdan, Wan Abud, Busu Misran. Busu Misran tuh HP itu dibayi, jadi suaranya besar Mbok. Tahu negar sepohon ya nih. Busu Syukur, Busu Haji Metriadi, Busu Ijuar juga. Terus itu Busu Abdul Rahim, Mbok Reni, Mbok Yuli, ada Mbok Asni juga, Mbok Marjana, dan kawan saya Mbok. Busu Dehem.
0: Iya.
1: Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jangan laju bus sepeda. Masih ramai jalan boy, kencang. Orang iya. Olahraga Mbok, ramai Mbok.
0: Itu dah Busu.
1: Ya dah, mendong-mendong hari ini pokoknya. Terima kasih Mbok Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busu. Kita sapa lagi di belakangnya, ada siapa di mana ini? Assalamualaikum. Selamat hambat. Salam budaya.
2: Dekan salam.
0: Budayakan salam Busu Ari. Mau lagu apa nih Busu? Apa judulnya?
2: Adik Manis.
0: Adik Manis. Oke, boleh Adik Manis. Sapa salam gesan siapa Busu?
2: Salamnya
0: Oke deh kalau gitu Busu Ari, ditunggu lagunya Busu ya.
2: Ya.
0: Oke. Kita sapa lagi di belakangnya Busu Ari, ada siapa di mana ini? Assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya.
3: Waalaikumsalam. Pagi, Bu Putri.
0: Iya, pagi juga Busu Hamzah. Apa cuaca nih informasinya di Jambi sana nih?
3: Cuacanya ada mendungnya, ada panah, ada cerahnya.
0: Oh begitu, setengah-setengah ya. Busu mau lagu apa Busu?
3: Lagu Jambi, kalau ada tingkah kalau ada.
0: Tingkah kalau?
3: Iya.
0: Nggak ada kalo, lagi.
3: Belum ada ya.
0: Iya.
3: Kembang Selasih.
0: Oh, Kembang Selasih ada dah. Kalau begitu mau sapa salam buat siapa nih?
3: Apanya pertama sekali untuk Mbok Putri, selamat pagi, selamat ketiga, selamat sehat selalu bersama keluarga. Kemudian untuknya semua pun tersempat tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Iya.
3: Lagi selamat beraktivitas, selamat sehat selalu.
0: Iya.
3: Untuk Mbok Putri, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Busu. Kita sapa lagi ya dari WhatsApp ini Kron dan Sanak. Dah ada Busu Abdul Syukur, kita sapa adalah. Assalamualaikum Busu, selamat hambat, salam budaya.
4: Selamat hambat, budaya kan salam Mbok Putri.
0: Iya Busu.
4: Kabar pagi ini?
0: Alhamdulillah sehat. Kita tidak apa kabarnya lah.
4: Alhamdulillah sehat juga Mbok. Lagi mendong di sini Mbok. Yang pada bilangnya rumah semamat mendong.
0: Apa lagi mendong sini juga sama nyaman
4: tadi. Oh, sama iya. Kenapa Mbok Putri semalam tuh?
0: Kenapa?
4: Hilang langsung.
0: Iya, itu dah Busu. Ini ada anunya apa? Jaringan yang gara-gara hujan kalau kema itu.
4: Oh, iya. Kalau pas kita baca masih baca berita sama itu Mbok, Mbok Putri masih.
0: Iya.
4: Habis itu pas ndak berita, pas lagu Stumat Mahal langsung berhilang, ndak menelpon, makanya di kupoto
0: otak. Oh, iya.
4: Kan itu Mbok.
0: Karena di Samarinda kema itu hujan segala petir Busu. Jadi dimatikan sementara anunya pemancar tuh.
4: Pancarnya ya Mbok yo. Iya, betul tujuan sempat tahu kena ya bar repot urusannya mau ketemu Mbok ya kan, banyak modal lagi Mbok yo.
0: Nah, bukan masalah. Salah modalnya lagi lawas kita di itu temun dia.
4: Iya itu. Tapi alhamdulillah habis setengah jam itu kan sekitar jam 4.30 udah anu lagu-lagu masih sudah Mbok.
0: Itu sudah makanya.
4: Tapi alhamdulillah nah, pagi ini alhamdulillah mendengar suaranya Mbok Putri lagi ya kan. Kangen juga dengan suaranya Mbok Putri ya kan.
0: Ya sudah kalau tiga itu mau lagu berapa?
4: Iya sudah. Lagu bagus ada Mbok?
0: Ada. Apa judulnya nih?
4: Telu nasi sebuah ada Mbok ya?
0: Telu nasi sebuah ada.
4: Oh itu aja sudah Mbok.
0: Mau sapa-sapa
4: buat tadi Busu Mamat. Busu Abruahi, Busu Rinjani, Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Nurul, Mbok Reni, Mbok Elsa. Pokoknya segalanya nih, Mbok.
0: Oke deh.
4: Busu-busunya, tua-tuanya juga. Semoga kesehatan semuanya hambat ini. Buat Mbok Putrinya, kesehatan juga, Mbok, yo. Bersama keluarga, Mbok, yo. Okay. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Iya, dah. Kalau gitu kita coba lihat dulu kali ya dari Facebook, kira-kira ada masuk komen di sebelum nanti Mbak Putri putarkan lagi lagu-lagu ya. Sudah ada kali ini dari Busu Edi, Edi Johan ya di Damanhur ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Putri. Titip salam dulu buat Bunda Hamid, Ana Luciana, Siti Amanah, buat Nova Siti Arofa, Maulana Ina, buat Maulida Azara, buat Arnia Nia, buat Didi Irawan, buat Ernawati, buat Rosida, Agus Mebel, Happy Elsos, buat Abah Alif Balimau, sama Papa Sera. Buat Mbak Putri, terima kasih, semoga saya selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan selalu, amin. Terima kasih banyak Busu, doa baiknya yo, semoga balik ke Etam Jawa. Nah, kita langsung aja kalau gitu nikmati dulu lagu yang sudah di request. Kita ketemu sama lagu pertama, ada Puyuh Jantan.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Yuk, keronin senak lanjut lagi. Mau gabungan lewat telepon, lewat WhatsApp silahkan ya. Merequest lagu-lagu, sampaikan dia. Nih sudah ada lagi gabungan lewat WhatsApp dulu ya. Ini udah duluan soalnya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya, budaya salam. Sama siapa nih?
0: Sama Putri.
1: Mbak Putri, apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Kedinginan, kedinginan. Bangun, bangun, bangun. Mana jurak memat?
0: Hanya raja turun.
1: Wailah. Sudah sarapan gak, Pot?
0: Belum lagi. Aduh, kada dikirimin.
1: Nah, minta Om Busi Mamat, Mion. Nah. Minta Om Busi Mamat, Mion.
0: Nah, itu dia maksudnya.
1: Ya, salam seberatan lah.
0: Iya jelas, kenek lagu apa?
1: Mudah panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Iya ya. Apa lagi ya bang?
0: Apa kabar siapa? Seberatannya sehat lah.
1: Ayo sudah.
0: Iya.
1: Ya, lagunya Putri aja yang ngatur.
0: Oke, kalau begitu siap.
1: Iya, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi di telepon, kali ini ada siapa di mana? Assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Budayakansalam. Iya, ini Bu Sobdrahim ya? Iya, kenapa suara ini Bu Su tegaknya apa ya? Agak ini ya, goyang sedikit. Mungkin karena hujan ya, cuaca ya.
2: Iya, cuaca.
0: Bu Su mau lagu apa Bu Su?
2: Lagu Bugis.
0: Apa tuh judulnya Bu Su?
2: Natiwi Pedina.
0: Natiwi Pedina.
2: Sylvia Ma penyanyinya.
0: Sylvia Ma, Natiwi Pedina.
2: Iya.
0: Coba kita cari ya lagunya Sylvia Ma. Ini lagu Natiwi Pedina kita punya dari ini Agung Fani Bu Su. Yang versi Sylvia Ma ndi ada lagi. Mau ndi?
2: Kalau Karuna, Karuna Kalau Lau, Tajuddin Nur penyanyinya?
0: Tajuddin Nur.
2: Karuna Kalau Lau.
0: Tarona. Ada.
2: Ada ya?
0: Iya. Yeah.
2: Ya, itu aja.
0: Oke deh, boleh. Mau menyapa siapa Bu Su?
2: Ya, menyapa kepada teman-teman pendengar dari Pomarinda. Antara lainnya ada dari Bu Su Mamat sudah bergabung juga pada pagi hari ini.
0: Iya.
2: Menyapa saya, menyapa sesepannya. Ada juga Bu Su Abdul Syukur. Sudah bergabung pada pagi hari ini juga.
0: Iya.
2: Dan menyapa saya, menyapa sesepannya. Siapa kepada teman-teman selanjutnya ada Bu Su Rinjani, Bu Su Iswar, Bu Su Dismar, Bu Su Wahyu, Bu Su Ari. Mudah-mudahnya
0: Mbak siapa?
2: Yuli, Mbak Titi, Tanagia, Mbak Mbak Nana, Mbak Ikas, Mbak Nuri, dan semua teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda.
0: Iya.
2: Pun berada saya satu teman terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Putri. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Su. Kita menyapa lagi dah di belakang ini ada siapa di mana nih? Assalamualaikum. Selamat hambat salam budaya.
3: Selamat hambat salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Ini Mbok siapa nih?
3: Ditahu.
0: Nih tahu. Ini ada dua nih soalnya nih di WhatsApp nih juga nih.
3: Iya kah? Yang di Daman Huri.
0: Oh yang ini di Daman Huri.
3: Ya.
0: Astaga, itu kan memang benehan leh suaranya nih mirip ya betul.
3: Iya kah?
0: Apa kabar kita nih?
3: Kabarnya baik leh.
0: Alhamdulillah. Nggak request lagu apa Mbok?
3: Lagunya Sawangan ada lah.
0: Sawangan, Sawangan ya. Jawa.
3: Iya.
0: Sawangan ada dari ada. Dari Harsa.
3: Ya, salamnya ada Bu Su Abdul Rahim tadi ya.
0: Yeah.
3: Selamat hambat ada Bu Su Abdul Syukur juga, selamat hambat. Ada Bu Su Mamat juga ya.
0: Yeah.
3: Selamat hambat ada siapa itu?
0: Siapa?
3: Bu Su Iis, Bu Su Rinjani, Mboknya Mbok Nana. Itu yang di situ ya, Mbok Nana ya?
0: Iya.
3: Mbok Reni. Mbak Sanawiyah, Mbak Putrika, Mbak Ilas, Umidila, segalanya aja sudah.
0: Oke deh.
3: Tunggu lagunya ya Mbak ya.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita menyapa lagi nih kembarannya dari WhatsApp. Assalamualaikum Mbak Nana. Selamat selamat
3: Mbak.
0: Ya ampun.
4: Yang di sana hujan di Kemayi kan?
0: Kenapa Mbak?
4: Yang di sana hujan enggak
0: Kemayi. Iya Kemayi hujan, makanya ini gabungan ya.
4: Bukan aja orang dari sini apa awan yang kelihatan gelap itu, ini panas
0: Kemayi. Nah, oh tuh gak itu kah Mak? Di sini maka segala petir-petirnya Mbak.
4: Di sini malah panas Mbak.
0: Oh tuh gak itu, tapi hari ini mendung bang ini lagi.
4: Ini juga mendung, ada lagu Jawa bahasa miain kan, Bo, anget-anget, Bo.
0: Aduh, dia ada lagi, Busun, Bo. Dia ada.
4: Kalau tape ketan, dia ada juga.
0: Apa? Tape ketan?
4: Tape ketan.
0: Tape ketan, dia ada juga. Ya Allah, segala menu-menu makanan, Bo, dia ada.
4: Nah, itu bagus lagu Jawa,
0: Bo. Iya, kan?
4: Satar, gitu. Kalau bisa di portal, itu satar.
0: Nah, dia, ayo, kita masukkan nih. Namanya tape ketan tadi tuh.
4: Itu banyak yang minta juga, loh, Bo.
0: Oh, iya, Kak. Oke, oke. Iya.
4: Aku papa sama saudara Pancat ya. Sama anu Mbok Yuli tadi ya, mudah-mudahan semoga sehat selalu keluarga ya. Banjir lagi lah, kesian juga banjir. Aku salamnya buat segalanya aja, Bu.
0: Oke, okay, Mbok Nana.
4: Anu, kata Mbok Putri.
0: Mbok Putri.
4: Oh, Mbok Putri.
0: Iya.
4: Kata Amira tuh sama Mbok aku yang suaranya.
0: Oh, iya kah? Heeh.
4: Itu yang beda itu yang satu. Itu aja tuh,
0: Iya
4: tuh.
0: Iya.
4: Kamu belum sekarang atau yang sudah ketawa duluan? Itu aja kemana Bu Putri ya?
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan kalau gitu ya, karena dari sana kita langsung aja nelinga lagu selanjutnya ya. Karena Bu Putri masih punya banyak gudang lagu. Waduh, gudang lagu dah ya. Kalau begitu, tadi ada requestan dari Bu Abdul Syukur ya. Kita putarkan dulu kalau begitu nih lagu Bugis Joni. Karena dari sana nih ada Teluna Sisebu ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Perempatan dari Samarinda, keren dan sana. Kaya sampai di sinilah Dendang Nusantara kita kali ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabungan. Satu lagu terakhir, kita nikmati lagu Banjar. Kali ada Gadis Manis Kalimantan.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keronesan Dewan Adat Dayak atau DAD Kalimantan Timur mengecam penggunaan topi adat Dayak Kenyah yang dikenakan kepada Muhammad Tito Karnavian dan Marwar Sirait saat peluncuran program BSPS Kalimantan di Balikpapan pada Selasa 5 Mei 2026.